0: relasi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau pencarian yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberi memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11-11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen, Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.

0: di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
2: ya, nama saya Gilbert,
1: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
2: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
3: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi.

0: reputasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Tanpa Padang di pagi hari ini. Dan pagi hari ini pendengar, kita telah terhubung dengan rekan Batara. Selamat pagi rekan Batara.
1: Selamat pagi, Mak.
0: Apa kabar dari BMKG Tanpa Padang pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Mak.
0: Baik, silahkan informasinya.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini secara umum masih sama, cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Topoyo, dan Karosa. Dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Kemudian untuk malam harinya, ini diperkirakan kembali cenderung hanya berawan saja. Dan untuk dini harinya, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Papalang, Sampaga, dan Tomo. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, ini merata di sebagian besar wilayahnya. Kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang dan Sarudu. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 51 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kepulauan Balabalakang. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, berpotensi terjadi di wilayah perairan Majene dan di wilayah perairan Sendana. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Batara atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan demikian pendengar, informasi cuaca yang dapat kami hadirkan.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakara biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Maci, cepat ya.
0: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Aku marah kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan relay dari Pro 3 RRI untuk mengikuti pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 TNI. Jadi yang akan disiarkan secara langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Untuk Anda pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor pastinya, dan jika ingin bergabung boleh bergabung untuk memonitor siaran langsungnya. Secara visual Anda dapat mengakses YouTube RRI Net Official untuk melihat pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 TNI.

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: anak dia yang tetorawara. Dia doai deh nak apa segala. Bahkan dia yang anak-anak. Melok lo lupa. Menekan-nekan lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ku STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun nak dikita mesti tentu. Semua nak tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu disapo. Ya tu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.
3: Apaan sih nih orang?
4: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
3: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
4: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
5: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Pendengar sembari menunggu siaran langsung hari ulang tahun ke TNI ke-81 untuk tahun ini di tahun 2026, kami ingin mengajak Anda untuk yang ingin bergabung bersama kami sembari menunggu untuk Anda yang mau mengucapkan selamat ulang tahun mungkin atau ucapan-ucapan dan doa-doa baik kepada Tentara Nasional Indonesia di hari ini, Anda boleh bergabung pendengar di layanan telepon interaktif kami di 0426-232443 atau di 0822-9609-0996. Harapan, ucapan, doa yang ingin Anda sampaikan, mari tentunya kita bisa dengar bersama, Anda bisa bergabung bersama kami. Kami tunggu pendengar sembari kita juga menunggu live siaran langsung dari Pro 3 RRI tentang hari ulang tahun TNI ke-81 tahun ini.

0: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya. Tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya, kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: itu atas warisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

0: the turn.
1: Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
2: Apa sih, Bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
1: Ibu cuma khawatir, Nak. Kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
2: Di sini lebih jelas, Bu. Di luar itu banyak yang salah. Di game, di grup, semua udah dijelaskan.
1: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
2: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
1: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, Nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, Bu. Mungkin saya terlalu terbawa.
1: Iya, Nak. Tidak apa-apa. Yang penting, mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
4: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

0: Filler bisnis hampers dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.
1: Ruang opini publik.
2: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
3: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
4: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
3: Iya.
4: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
5: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
3: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
5: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
6: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
3: Iya,
6: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
3: Betul.
6: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
3: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
1: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar masih tentunya bersama saya Nita di pagi hari ini, dan tentunya kami masih menunggu Anda di pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan harapan, doa, saran, dan lainnya terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun ini. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh bergabung bersama kami, yang intinya harapan-harapannya, ucapan-ucapannya nantinya juga akan didengarkan bersama. Khususnya mungkin ada pendengar kita yang merupakan Tentara Nasional Indonesia, juga bisa mendengarkan doa-doa dan harapan masyarakat yang diwakili oleh Anda sebagai pendengar di pagi hari ini. Kami tetap menunggu pendengar di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Kao Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti detik-detik perayaan hari ulang tahun ke TNI ke-81 di tahun 2026 ini, dan kami akan segera menyambungkan Anda dengan Pro 3 RRI.
2: TNI pada pagi hari ini, dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
3: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
2: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: Rapat pertama dan rapat kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debu. Krok.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh

Kami masih menantikan inspektor atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik, peringat Pro 3, peringat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: D'accord ? Sajada !
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Prosej. Terima kasih.
1: Baru saja menghentikan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Binwaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dayaral 13, Laksda TNI Sumarji Binwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bunga.
2: Hormat. Sanjata.

0: NTD, penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
1: oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Demikian tadi.
1: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan.

0: Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Hai. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya.

Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI

sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

0: Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI,
1: beban
0: untuk anak-anak
1: yang tidak ringan,
0: para prajurit,
1: kehormatan bangsa Indonesia
0: yang selalu menunggu
1: kedaulatan
0: dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
2: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.

0: 맞아라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: ਸਜਦ
1: ਸਲਾਮ ਕਬੰਸਾ
0: ਹਰਮਤ ਸਜਦਾ।

0: upacara selesai, Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rusarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan lamanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Tiga Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan saya Risti menemani Anda di 5 Oktober 2026. Tentunya dalam peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan kita bersama yang baru saja diperingati dengan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan beberapa tahun terakhir atau dua tahun terakhir, pelaksanaan biasanya dilakukan di Silang Monas atau di lapangan Monumen Nasional. Kali ini dikembalikan kepada area ataupun juga markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ternyata ada satu hal yang menarik juga hari ini diresmikan oleh Presiden, yaitu satuan tugas yang baru, dan ini merupakan salah satu perwujudan yang telah disiapkan sejak sebelumnya. Dan satuan baru apa nanti kami akan perbincangkan. Dan menurut pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, bahwa akan dilakukan Satuan baru yang resmi ini adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru yang biasanya disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tahun ini akan berbeda karena biasanya peringatan juga termasuk defile dan demonstrasi alutsista tidak dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan negara terhadap beberapa peristiwa, terutama bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kami juga akan hadirkan informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi.

0: Kali ini kita akan menuju ke Bandung. Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, untuk pendengar, Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Meski hanya berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan yang diperkirakan turun dalam periode tersebut disebut setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Farhan mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memastikan saluran air dan drainase dalam kondisi bersih serta mampu mengalirkan air dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan curah hujan tersebut. Salah satunya melalui pembersihan saluran air secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah maupun material lainnya. Farhan pun menilai pembersihan saluran air menjadi langkah penting yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
2: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komil, bersama Kepala BMKG, bahwa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember. Paling lambat Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih lama gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang 2 kali lipat kan. Nah, ini waspada.
1: Ia pun berharap upaya antisipasi tersebut dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung dapat berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air saat terjadi hujan dengan curah tinggi. Farhan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama kawasan yang memiliki riwayat genangan atau berada di sekitar aliran sungai dan saluran air. Kewaspadaan bersama dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode musim hujan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI itu semoga untuk Indonesia.
0: Terima kasih Atep, dan kali ini kami juga akan bergabung menuju ke lantai bursa untuk mengetahui informasi bagaimana indeks harga saham gabungan yang pagi hari tadi dibuka ternyata menguat di perdagangan hari ini. IHSG berada di zona hijau pada level 6055,15 dan ini menguat 18,26 poin atau 0,30% dibandingkan pada penutupan di hari Jumat yang lalu. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami untuk mengetahui informasi dari lantai bursa.

0: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Fathia Nur Salfa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin pagi dibuka menguat 18,26 poin atau sekitar 0,30% ke level 6.055,15. Penguatan ini dibandingkan posisi penutupan pada perdagangan Jumat lalu yang berada di level 6,89. Sebelumnya pada perdagangan Jumat, IHSG juga menguat di 0,46%, namun investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar 1,31 triliun rupiah. Sementara itu, Intraco Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung menguat dengan kisaran 6.000 hingga 6.200 pada perdagangan hari ini. Pergerakan pasar hari ini antara lain akan dipengaruhi sejumlah data domestik seperti posisi cadangan devisa Bank Indonesia, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan penjualan kendaraan bermotor. Dari Amerika Serikat, data pengkajian pekerja non-pertanian atau non-farm payrolls pada September tercatat lebih rendah dari perkiraan. Kondisi tersebut turut menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi lain, harga minyak mentah bergerak turun setelah negara-negara G7 mengumumkan rencana pelepasan sekitar 100 juta barel minyak dalam 4 bulan ke depan. Investor juga masih mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah serta pergerakan pasar surat utang pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Salfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Fathia, dan informasi mengenai saham juga rupiah akan kami hadirkan pada jeda siang nanti dan penutupan pada sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi di siang hari ini, dan tentunya informasi-informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang juga akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Dan beberapa peristiwa terkini yang akan juga kami update selain peringatan hari ulang tahun TNI ke-81, namun juga di Jakarta kabarnya hari ini akan ada aksi unjuk rasa. Dan kepolisian daerah Metro Jaya memfasilitasi aksi tersebut yang disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya pagi hari ini. Beberapa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat, ada 3.983 personil gabungan yang juga sudah disiapkan untuk membantu melakukan pengawalan penyampaian aspirasi tersebut. Dan ada 3.219 personil Polri, 255 personil TNI, 109 personil Pemda DKI Jakarta, dan 400 personil pengamanan dalam. Aksi di lokasi yaitu sekitaran bundaran Hotel Indonesia, kemudian akan bergerak menuju ke wilayah pusat Jakarta seperti Monumen Nasional dan sebagainya. Ada rekayasa lalu lintas juga yang sudah ditetapkan oleh petugas untuk membantu jika ada kondisi jalan yang macet. Dan kami juga nanti akan update untuk Anda para penggemar sepak bola pertandingan yang akan hadir sore nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saat ini sering sekali dikaitkan dengan beberapa penyakit, termasuk juga penyakit pada hewan unggas, terutama penyakit flu. Apakah memungkinkan unggas ikut terinfeksi? Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau FKH UNER dan juga pendiri Pusat Riset Profesor Needham Foundation atau PNF, Profesor Dr. Hewan Needham.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Prof. Ini kita mau ngomongin flu pada unggas nih, Prof, pagi ini.
3: Iya, Mbak.
1: Iya, kalau dibilang kan sekarang kalau pada manusia misalnya ya sedang musimnya flu. Nah, kalau pada unggas ini kondisinya seperti apa sih akhir-akhir ini?
3: Jadi begini, kalau kita melihat secara keseluruhan global itu karena adanya perubahan iklim sekarang ini kan.
1: Iya.
3: Nah, pada saat perubahan iklim itu semua organisme di dunia ini akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan perubahan iklim itu. Nah, yang paling cepat melakukan perubahan itu adalah golongan-golongan kuman atau mikroorganisme yang struktur tubuhnya paling sederhana. Nah, itu yang kita sebut dengan mutasi. Jadi bukan hanya manusia yang istilahnya bisa terinfeksi flu dan sebagainya. Mikroorganisme pun, unggas pun juga bisa terinfeksi oleh karena penyesuaian dari kuman-kuman tersebut. Yang paling fenomenal, ayam itu kan terinfeksi oleh virus flu burung. Sejak saat itu, ayam itu dimanapun, termasuk di Indonesia, itu mempunyai kepekaan terhadap virus influenza, apa saja variannya, yang memungkinkan mereka juga terinfeksi, gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, kalau kondisi seperti ini begitu ya, kadang-kadang kan kita kaitkan nih misalnya flu pada hewan ini bisa menyebabkan langsung terkontaminasi terhadap manusia dan sebagainya. Nah, pengertian secara awamnya akan seperti apa sih? Apakah memang unggas misalnya bebek, itik ini juga pembawa carrier atau virus yang bisa terkontaminasi langsung kepada orang?
3: Iya, jadi kalau dulu, Mbak, itu ada terpisah yang tegas ya antara penyakit yang ada di manusia dan penyakit yang ada di hewan. Nah, sekarang dengan perubahan global dan sebagainya seperti ini, apa lalu lintas transportasi dunia seperti begitu cepat, maka penularan penyakit dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia yang kita sebut dengan penyakit zoonosis, itu meningkat anunya, risikonya. Jadi artinya bahwa hewan-hewan itu bisa sebagai penerima risiko akhir atau sebagai spillover pembawa kuman. Jadi sekarang ini ya, jadi global itu bukan hanya kuman itu yang mengalami perubahan. Jadi kuman masuk ke dalam inang, ke dalam tubuh hewan maupun manusia, itu kan masuk melalui reseptor namanya. Nah, reseptor itu juga mengalami perubahan, yang tadinya tidak bisa menerima kuman-kuman tertentu, sekarang dia bisa masuk. Jadi artinya bahwa analisis perubahan-perubahan atau mutasi pada semua kawasan di dunia ini selalu dipantau terus sekarang.
1: Dengan adanya kondisi-kondisi misalnya ketika hewan peliharaan unggas-unggas ini kemudian sakit atau ada kematian mendadak, sebenarnya secara umum di Indonesia apakah sudah tepat tindakan-tindakan yang dilakukan ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, Prof?
3: Kita tidak melihat detail dulu secara umum. Kita harus bisa memahami bahwa perubahan iklim ini yang terkena dampaknya itu pertama adalah kuman-kuman atau virus yang gampang mutasi. Contohnya adalah virus influenza, virus COVID, HIV dan sebagainya. Yang kedua adalah kuman yang bisa ditularkan melalui udara atau airborne, ya, atau aerosol. Itu yang harus dipahami, bahwa setiap perubahan yang ada di sekitar kita akan berdampak langsung kepada kedua hal ini. Jadi pertama perubahan virusnya atau kumannya, yang kedua adalah dia virus itu apakah dia masuk ke dalam saluran pernapasan atau airborne, ya, atau yang melalui yang lain-lain, makanan dan sebagainya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah virus atau kuman yang mudah mutasi dan masuk menular melalui saluran pernapasan. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah tutup lubang hidung, yaitu dengan masker. Itu adalah perlindungan yang paling efektif di dalam melihat kuman-kuman yang ada di sekitar kita.
1: Oke, kalau memang ada pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, sebenarnya seberapa jauh juga masyarakat memahami? Karena kalau kita bicara hewan unggas, kemudian ayam, ini kan peliharaannya kadang peliharaan dalam rumah ya, yang kemudian mereka merasa bahwa tempat pembuangan kotorannya, kemudian juga peternakannya, ini kan sangat dekat dengan pemukiman, begitu?
3: Ya, jadi yang perlu diperhatikan oleh kita semua, pertama jangan menganggap remeh flu. Jadi karena mungkin menderita flu terus kemudian gampang lah gitu. Jangan, Mbak. Semua penyakit sekarang diawali oleh gejala yang mirip flu. Jadi kalau ada gejala flu di dalam tubuh kita, maka kita harus segera memperhatikan. Itu yang pertama. Tidak selalu disebabkan oleh karena virus influenza. Bisa disebabkan oleh TBC, bisa disebabkan ini. Jadi flu adalah gejala awal dari semua penyakit, terutama virus influenza. Yang kedua, bahwa penyakit-penyakit itu bisa menular dari hewan ke manusia. Tapi dari hewan ke manusia itu ada. Makanya oleh karena itu ada hewan yang sakit, hewan yang mati, itu jangan dianggap remeh. Gitu. Jadi artinya kalau ada yang mati, misalkan tidak ada berkaitan, langsung dibakar dan sebagainya, begitu, Mbak.
1: Nah, kalau misalnya nih, kalau dibilang penerapan biosecurity, begitu ya, penyemprotan desinfektan secara rutin di Indonesia sendiri seperti apa sih, Prof?
3: Sebetulnya, ya itu tadi, kembali kepada tingkat pemahaman kita terhadap risiko yang mengancam. Jadi kalau kita anggap flu itu sederhana, ya jadi sederhana. Tapi kalau ini adalah gejala awal, maka kita melakukan desinfektan. Desinfektan apa yang paling baik? Semua disinfektan itu baik, asal di rolling. Yang paling bisa dipakai pertama oleh keluarga adalah sisa cucian, sisa apa itu, air cucian itu, Mbak, sisa sabun dan sebagainya.
1: Itu juga berbahaya ya, itu yang harus kemudian diperhatikan ya.
3: Itu adalah disinfektan. Itu bisa disemprot-semprotkan. Kalau memang kepingin yang meningkat, disinfektan apapun bisa dilakukan.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat? Silahkan, Prof.
3: Ya, jadi sekarang ini sejak tahun 2024 kami para peneliti dunia mengamati penularan penyakit tuberkulosis dari orang ke ayam dan ayam ke orang. Nah, itu yang juga menjadikan kalau toh ini memang berkembang menjadi hal yang kurang baik, ini menjadi perhatian semua. Yang selama ini dari ayam itu kita khawatirkan dari aspek flu burung. Nah, sekarang peneliti-peneliti dunia sudah mencoba melihat sampai seberapa jauh TBC itu, ya walaupun ini beda spesies ya, tapi TBC itu kan sudah meloncat kemana-mana sekarang.
1: Ya, baik.
3: Tapi juga bisa, ke ayam juga bisa.
1: Okay.
3: Sekarang tolong hewan-hewan peliharaan itu sangat diperhatikan, by safety dan by security-nya.
1: Baik, kalau begitu. Prof. Idom, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan insight-insight baru untuk kita. Ya. Sehat selalu, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
1: Profesor Dr. Hewan Sean Idom yang menyampaikan informasi terkait dengan flu unggas dan kewaspadaan kita terhadap apabila ada kematian dari hewan-hewan, terutama unggas dan ayam peliharaan.
0: Agenda DPR hari ini.
4: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pukul 9.30, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Muhammad Fathahillah Akbar, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta Taufik Rahman, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga, untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana Pattern Indonesia Map. Pukul 10, Badan Legislasi mengadakan rapat panitia kerja untuk mendengarkan laporan Ketua Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi, dilanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Komisi 11 DPR RI mengadakan fit and proper test calon anggota BPK. Pukul 13, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Pan-RB dalam acara pengambilan keputusan tingkat 1 atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 2. Sekretaris Mahkamah Agung, 3. Hotman Paris Hutapea untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan penegak hukum. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
5: Agenda DPR hari ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online. Dan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir, müssen wir noch einschlagen. Kommen konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.

0: masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand.

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi, terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar di siang hari ini setelah kita hadirkan dinamika olahraga, dan sebelumnya tadi kita juga ikuti bersama upacara HUT TNI ke-81. Pendengar tentunya Mega Pika masih nanti akan menemani Anda dengan beragam program dan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sungku ya nasana to mamuju. Termasuk to mamuju, tapi manara mamuju mamuju. Alhamdulillah, malangka sungat tau. Atau masih rumpak di Lego-Lego. Alona Senin tanggal 5 Oktober 2026. Ini menjadi hari yang cukup istimewa tomo bagi saudara-saudara kita Tentara Nasional Indonesia. Jadi tanggal 5 Oktober ini diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Walupuluna setu tahun donde umurna. Jadi memasuki usia 81 tahun TNI tahun 2026. Temana ini taung TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi ini menjadi apa yang ngaranna penegasan hubungan antara TNI dan masyarakat untuk mendukung pengabdian dan juga menjaga kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, salasung. Ya, kelona kusih palarina tunggara. Jadi ini kelong na populerkan sebelum na Al Malik Pawabari. Na pak kelong ambomo dengan versi keroncong. Nama grup na kusih. Nak kuse tu nak dia salah te perambungi pengkan di mana? Nak dia kata salah. Bunia kita apa kenyarana? Tapi kuse ini adalah singkatan daripada keroncong untuk semua. Iya. Ya, jadi saya langsung turun biasa malah tu mau bergabung di nomor 0 pata di 2 anang di 2 talu di 2 di 2 pata 4 talu di 4 lalu ini palambi dia informasi mau disampaikan. Sekedar bersilaturahmi atau mungkin melotok ma pengaran. Nah, karena ini ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI. Budak pirambung ini ku ABRI, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi menjadi TNI Tentara Nasional Indonesia. Mari balap mai di 0 pata di 2 anang di 2 talu di 2 di 2 pata 4 talu atau 0822 9609 0996. Mamanya di Lego-Lego setoku. Apa partnerku Bapak Eka masuk pak kesibukannya ya, jadi miosaw saja lo istirahat ya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, yeah, saya pagi. Mengapa kita Bapak tak mau talam mau talat telang?
1: Iya.
0: Ya. Ah, ojo do.
1: Ojo nih.
0: Ojo ado.
1: Ya.
0: Ah.
1: Ya.
0: Saya mamu.
1: Mendoro netelah.
0: Dah, tu jual langsung mendoro. Ya, macam cerita-cerita atau macam cerita-cerita jual sampine. Ria apa ketua mati?
1: Ya, ini cerita.
0: Pak tiga saga sabega kita. No tu tiga saga sabega. Ingkita ne, derma. Mengapa kita bambat tak mau telat-telangan?
1: Enggak
0: sih. Yeah, dia kaya marani bomo, kaya bomo.
1: Kayaknya
0: saya mau ditimu sholat.
1: Oh deh.
0: Hmm. Mbak Ki.
1: Ya.
0: Ya. Terus sama Udai.
1: Ya. Ya, halo.
0: Iya, dah malu halo Pak Jalin tuh. Saya mau.
1: Ya.
0: Cari nih. Maco, aduh.
1: Ayah mau nanya cerita.
0: Iya. Cerita Abu Nawas. Apa tu mating?
1: Ya, alhamdulillah. Macam bangi gini di ini, panas allo.
0: Iya. Mau tu panas allo pak banggai macam cokak dek tu orang banggai. Nee, banggai ni itu biasa banggai paru ni ali atau ni pambula.
1: Apa
0: teh? Kuku mentura atau banggai mating?
1: Iya, mentura atau banggai tapi kurang kimat teh.
0: Apa ki? Pak nasak ding kita melo nih?
1: Iya, nasak ding tuh ya lo, Pak mana nanjung izin
0: lah. Oh ya marah tu mana? Nang langsung kau dicabut langsung mana? Nang?
1: Pambula coklat dini, pambula nilang.
0: Ya, oh dia nasam bang itu di tini pambula nih?
1: Iya.
0: Hanya karena udah dia ngurang, cap buka mateng. Nah, baru tebo mo. Ay. Terus apa hei Pak, betul-betul. Iya. Iya, terus andai apa masalah salam to atau apa kami lo nini pedo do.
1: Halo.
0: Iya, yeah, dia mau pekarangan do.
1: Ender laguna.
0: Sema.
1: Rizky Randani.
0: Apa judulnya?
1: Rizky Randani.
0: Iya, yeah. Apa mau judulnya?
1: Mangula sama Sagena.
0: Oh iya, yeah. Ini putar pak. Iya, yeah. Apa mai pelambi tersalah salang apa kasih lakan?
1: Kiri-kiri salah aja lo nih.
0: Iya. Yeah.
1: Dia ngadi di boteng. Di Bu Mida.
0: Iya. Yeah.
1: Yang Sahara. Purnamasari, Rania, Pangeran Kodok.
0: Deh, Tumpang.
1: Si Amalia. Yang Tomo. Bobby, Siko. Lia di Mateng, Ibu Norma.
0: Iya.
1: Di mana?
0: Iya.
1: Dia Pak Sidang.
0: Iya.
1: Putra Baim Putra, Putra Mandar.
0: Iya.
1: Acore.
0: Maka
1: kita ini diting.
0: Ya, seolah mega ini di ini. Aku salah ya, ya Pak. Papa Eka lagi sibuk.
1: Iya. Kali
0: mau. Oh iya. Yeah.
1: Selamat. Mudah-mudahan tetap leluhur patah sehat.
0: Iya, makasih Ibu.
1: Sama sempurna.
0: Amin, insyaallah. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia tu bantu dak sawan. Bangga ya, Pak. Mana nanjun ditampu tanda nama panas. Iya. Ya insyaallah di masa itu Pak memang perkiraan BMKG mentama orang ini ya bulan diang daerah bulan 10 bulan 11 sampai bulan 12. Tapi di Sulawesi Barat ini nakua anu BMKG di sini merambangan musim uranna iya. Ada yang bulan 10 ini sudah mulai, ada juga nanti bulan 11 atau bulan 12. Ya. Iya. Terima kasih Darmawati laut di Pulau Karampuang, laut Tomo Semete, Algisar Alkifari semaka. Kemudian Deni Argiat, nah pakai lomba muju. Subedo kapal laut di Kalimantan ini. Biasa mengkapia kelong, tapi nak kapia laut di Liuta dia no di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penguasa hati. Pak Sangga itu penguasa hati di dana menta bapak-bapak. Nakua kale kelona ramlarandi judulna kalinoangku. Bung Hafid terima kasih. Terima kasih penguasa hati. Iya. Muka-muka saya itu cadar tak jolo. Pika kita antau. Assalamualaikum. Ya betul. 0426-2322-443 silakan. 0822-9609-0996 malah tuan kita mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu nama mu juga.
0: Wey. Akan tematin di pokau ni. Apa anak lo?
2: Ya istirahatan deh kak mau malusu allo bung Hafid.
0: Malusu allo nak aku rasa di sini di mana panas malusu ya. Iya jadi mana suan anu le mana suri tampu nang Dharma.
2: Iya.
0: Anu kesengan na banggae.
2: Tanda malusu ni tinggal lo anda malusu mana suri tampu ya.
0: Mana suri tampu. Iya Ibu Bida. Kan deh. Ya, terus anda salah-salah lah kau salah sohong ya.
2: Iya. Dia mau tepar request lah.
0: Iya nanti putar ini Rizky Ramdhani. Mangulak Thomas Agena.
2: Oh dia minta malam merah ni?
0: Iya malah apa kamu nanti pendoro? Sak buka yang boleh ku catat di ini.
2: Laguna.
0: Fema.
2: Tole utang.
0: Keluna tole utang.
2: Apuna. Bu Aiman.
0: Sembara mun yang pona ka puai mang ampona ka baluk bau.
2: Iya.
0: Sangi kelon na te anu.
2: Petik kelon na Daniel Triat.
0: Daniel Kiat. Iya iya iya iya.
2: Salah-salah dulu.
0: Iya.
2: Yang dingin na Ibu Dharma, dia tu dia tu Ibu Murni, asli Lubuk Timur. Dia tu Erwin Jalan Taman Sapi.
0: Iya.
2: Terus ada juga dia.
0: Nah.
2: Papa Risa Lita Ludu, Ani di Bote,
0: yeah.
2: Paulan dia dia di dia tu Pama di Tapalang.
0: Iya.
2: Dia tu.
0: Mentek ini kapan mau anu Papa Risa?
2: Dan dia na sana pa perangina lego-lego nama mu juga ngapi.
0: Makasih, makasih.
2: Lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Mida, sula Papa ulang ya di adi-adi. Dia ingin minta anakku, urang ke anakku buka cadarku. Semai, ini bu, oh, apa penguasa hati. Ceh, apa ini PBO urang pe hari buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Apa dodong pe tahu ya, kayak-kayak yang Imam Bata. Eh.
3: Siapa Bata?
0: Iya, kilamamu juga nih, lego-lego. Eh.
3: Ya gimana di mulanya nih pun balik nih.
0: Ay, magarat tahu kita kacamata ata eh.
3: Saya kacamata kayak kacamata.
0: Magarat ta sana wita foto dari Maulana. Jadi foto profilnya Pak. Ini foto profilnya Pak Maulana. Make kacamata, pakai topi dinas perhubungan.
3: Wah iya.
0: Iya iya. Magarat. Iya magarat tahu kita.
3: Ya.
0: Iya terusnya Maulana ya.
3: Ya ya ya ya. Ya sedikit masa aja lagunya ya.
0: Ya ya.
3: Ya ya salam salam ini. Ada tadi Ani di Lebote sana ya. Kemudian ada Pida.
0: Ya.
3: Ada Sipatulo, ada Bu Murni, Bu Lia. Sriana di Polmang ini, ada Kibrang, Kana Nyango.
0: Ya.
3: Yang ada Abraham juga ya, Polma.
0: Abraham, ya.
3: Yang berarti ada Pak Salman di Galuh Lumpur, ada Sidang.
0: Ya.
3: Ya, ya, ya, mana nama?
0: Iya, Nasanna, nah. Aku tumpah muju, ya, iya, Nasanna. Nabugis, aku iya menenna. Aku tumpah muju, inggan, nana, iya. Makasih, Maulana, ya. Assalamualaikum. Orang itu jelok kelong. Ada bangan sementara menelpon tahu. Arang itu lo kelong.

0: mangula di Thomas Agena ya. Pakelona Rizky Ramdhani ya. Terima kasih dingin alau di Pulau Karempuang, Ibu Darmawati. Kemudian juga ada Ibu Mida bersama dengan suami tercinta di Adia di Boteng. Ada juga Pak Maulana masih lengkap dengan rompinya di Dinas Perhubungan Kabupaten Polman, lagi atur parkiran di depan rumah sakit ya. Ada penguasa hati yang belum buka cadar. Terima kasih. Ada juga dari ruang pemantauan Ambo Ali. Lagi monitor, mungkin lagi di kantor ini ya. KPID Sulawesi Barat ya. Berikutnya di 0426-2322443 ya. Assalamualaikum, di Amparalu di Palambi Mai, informasi atau mungkin masalah-salah maku di salah suung. Ya, entah tahu.
1: Tolong, lego-lego nama muju.
0: Wei, Ambo Nalina.
1: Iya.
0: Nih, tongang.
1: Buse. Banget sudir, Mang.
0: Oh, banget sudir, Mang. Iya. Mau tematin kadang?
1: Karangan lo
0: main deh. Mendingin mati, mendingin?
1: Ini di Tamurimbi, di desa Kabiran, dusun Tamurimbi.
0: Ma, jadi tetap bercocok tanam ini ya. Jadi apa ini pembulan nih Pak Mamanya nih Mel lo?
1: Ya udah, yang kali itu nerapang itu pasti yuk. Sana tahu jadi malah tuh.
0: Raban tuh ban siung. Nih, kurang kan kesempatan yang biasa sama paci-pacingi mating Uma.
1: Ya, sama paci nasa temuin ya. Tinggal nama nana temuin nih mau dia ngurang.
0: Nah, gua dingin Darmawati. Mana nambang gae jadi di tampo tanda panas ndau ada.
1: Iya ya, mun ya anu tode ne mate.
0: Nih. Apa?
1: Dena waktu.
0: Dena waktu. Te.
1: Pokona suburun tanaman.
0: Iya. Yeah.
1: Kapendo. Ah. Waktu juga.
0: Ne.
1: Kata pangga suku.
0: Ne. Iya. Baik-baiklah. Apa nih yang diputar-putarin nih?
1: Maupun amalek teh anunna acan sirumpak mata.
0: Sirumpak mata nih. Iya. Ini putar Pak.
1: Iya. Salang aja.
0: Iya.
1: Boleh di Kanusuang. Kanek Janggo.
0: Kanek Janggo.
1: Pak Mahir, Pak Jijapar. Tanah kali mau perangoy lego-lego nama Mujo. Salam semua.
0: Iya.
1: Pak Haki.
0: Iya.
1: Pak Salam bertunggak panjang umur.
0: Iya.
1: Diberi kesehatan pun Allah Ta'ala.
0: Amin, insya Allah. Iya.
1: Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abana Sudirman. Atau Muhammad Uda. Tinggalnya di Tamarimbi, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Iya. Terima kasih. Silakan Lena di belakangnya Pak Uda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapamu?
2: Tua dia Adi.
0: Oh, hai kita le, Papana.
2: Oh.
0: Wai.
2: Umbo partner kun de ning cerit.
0: Iya, anu kan de partner kun de ka, enggak nasi Bu. Jadi de boke meyo. Dia waktu namai di lego-lego. Enggak namai loli-loli jolon ne. Nah, gua kali salang kumah kali sama aku di sana, Pak. Itu malah mati di lego-lego.
2: Iya.
0: Tapi maringi dan deh, maringi. Perengi.
2: Iya, deh. Ya, kan, enggak ada karangan lo tuh. Duh hotelnya tau subuh. Duh hotelnya tau subuh.
0: Iya, deh. Ya, emang, nih, Kak. Dibangin deh, Kak. Dimatin deh. Dimangin masuk sampai ke Uhai, Kak.
2: Ya, mau itu dia di Adi, kayak dia di seluruh angkasa rum dia. Alhamdulillah, Kak. Baca kayak yang dihoi.
0: Iya. Dewangi dia mati kekurangan, Kak. Tanda lo mati, solombangi sampai mati di boyang deh.
2: Ya, udah dia jarang. Lalu pono di boyang, tapi kan dia pacurang jadi uai tamat ya.
0: Oh, saka meter sulit di boyang?
2: Iya, dia kapal sangat meter sudah terlebujang ya jambu.
0: Sama sangat meter. Oh, nih. Iya.
2: Tapi cuma ka menurun lah, kada di jambu motor kirai mana malah buih, malah dia no.
0: Nih, oh. Kusangka lo ni putar kali kerang tapa solon tetana tawa dia.
2: Iya, dia notabami di pokok dia ni notabami. Dan bukti bami tu bus murbur.
0: Nih.
2: Kecuali tanda-tanda dari faktor ruat tanah depo, ya dia itu nantara kasih dia nu indah kolam merah.
0: Oh nih, iya kak. Iya. Wah di malam itu kak.
2: Oh. Ada matui.
0: Nih.
2: Bawa. Tapi muka ya dia nggak perlu. Dua alhamdulillah. Dia tahu masuk sebagai kadi boy.
0: Dia masuk sebagai kadi le. Tidak nato Pak Nur Ali dia bilang apa nak bilang ini. Dia bilang bahasa apa dia mau ini bahasa boteng.
2: Ada pokok.
0: Ya terus dah ya. Iya.
2: Ada lagu Topo Bau akan dia orang boleh bu.
0: Topo Bau, Topo Lebo, Topo Rombia.
2: Iya. Iya, mau kan apa? Tupai kundo.
0: Biasa makan di kundo nih?
2: Iya. Dek coba dia ingin biasa. Tapi dia lu dia anakku biasa nanya nak kundo tu di untuk bara dia lu menaruh nasi sama jamu.
0: Iya Pak Kande itu perempuan itu bara bara kundo kian.
2: Iya. Lebih ngopi nih daripada taboro.
0: Nih.
2: Ngopi kenyaman nih.
0: Coba melangu biar dia pun ada salah.
2: Salah-salah jamur nana ende duga ina biasa tengahna ramai na. Jadi itu modalnya memang.
0: Nih, itu
2: aja. Iya, tapi mana ada karangan lo kuita dia lo malu lo.
0: Nih, bah.
2: Iya.
0: Kundo. Iya, boleh. Iya, terlalu. Iya, masuk di bokut nasang ya.
2: Iya, yang tengah lo buah udah. Pak Mahir, Pak Rizal. Pak Erwin, Ibu Murni, Ibu Ria, Ibu Darmawati, Ani, kan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Subuh hati, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulang di Boteng, adi-adi. Iya. 0426232443. Assalamualaikum, di Bokok, Sema.
3: Halo, assalamualaikum.
0: To kali memuju.
3: Iya, to mai diwainna.
0: To mai diwainna ne, ya to iya co pak. Itu yang kau matikan ditinya.
3: Dia yang kau matikan wai.
0: Nak di kali memuju.
3: Pada pokoknya kali memuju tidak ada mati ya.
0: Aka anu mati sida ya mangkau to anu bujun dia anu. Isalu.
3: Iya. Tapi punya aku iya nih, wai sebelian di butuh.
0: Oh, air dari gunung juga kita pakai deh.
3: Ya, air dari.
0: Bah, sumber mata air iya.
3: Sumber mata air kalau saya.
0: Bah. Iya, taruhan lah. Salah sohong di pokoknya.
3: Ya, terus salah nggak jual aku tengah di laguna kalau serumpak mata.
0: Serumpak mata, iya, serumpak mata ini putarin.
3: Ya, terus salah nggak ada Pak Uda tadi, terus bantuin Papa Ulam, Ibu Nida, terus bantuin Ani, Pak Juhari Udin, terus bantuin KMS, Bobby, Ibu Nida, Ibu Nida, Ibu Nida, panterin lebih-lebih nama.
0: Iya.
3: Buat menghabis, menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni di Kalimamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hafid. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Apa ini? Teruslah menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat. Bukan main. Terima kasih ya. Memang hari ini kita memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun.
4: Bukan main.
0: Seumuran do umur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak nak kakak senjo RRI, Pak RRI bulan September tahun yang sama ya, ulang tahun ke-81. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Otuki. Halo. Diulang kembali ya, 1542. Di belakangnya saya coba jemput kembali. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Halo.
0: Sema.
4: Diulang kembali ya, 1.
0: Sampai membahaku kurang kembali. Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Ye, waalaikumsalam Sema.
5: Assalamualaikum.
0: Iya. Sema mo. Sema mo.
5: Lembayung Senja
0: buat oh, Putri Lembayung Senja. Mbak. Di Majene lo apa tahu ini namanya nih?
5: Iya, Pak.
0: Iya, Mionto sih dari tutup belakang di tindi Majene.
5: Iya,
0: makanya udah tutup mati kali menjenguk. Mesti kali mentor itu tidak tahu.
5: Iya, menjenguk.
0: Mati dia. Oh, dia memujur tahu.
5: Buku, ah, namun besok.

0: Oke. Okay.
1: Surya nih,
0: ini tetangga. Iya, iya,
1: iya. Ibu Norma di Piranjim, nak pindah dan nomor kurnya.
0: Iya. Bang, we amain aku biar nggak nomor, nah ya aku monitor panik abang Putri Lembah yang pernah kirim mai.
1: Melo merot
0: sama yang. Oh, saya we ani pakai nih.
1: Yo, ini mau nomor ku. Mak boleh wawasan.
0: Iya, iya.
1: Untuk normal atau kabar mati.
0: Kek. Usah nak kek ampo doh, iya sama bodoh ampo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya, salam jasa lo.
0: Iya, makasih Bu.
1: Senang banyak anu nih.
0: Happy. Iya, ya aku iya. Satu-satu aku bawa panen ini.
1: Iya. Ya. Selalu
0: sama hilangkan. Wah, makasih. Ye. Terima kasih Ibu Putri Lebayung. Ya, assalamualaikum. Magi, Pak Lalo. Oke, kita tahan dulu untuk penelpon berikutnya. Marang atau jolok ya, si rumpah mata ini diputar jolok. Bondi panu pada pokok kulambi ini ana. Ampun apa perlu bau.

0: Iya, memang banyak kali untuk mati. Anu sementara ini merango siaran kilo gelo menguju, sementara membawa oto, sementara makan tiang setir. Tetap fokus sekali untuk mati mengolah tangan lalang. Mudah-mudahan bisa menghibur. Terima kasih dengan Ibu Murni di Bodi apa jalin di Kalimamuju. Kemudian Putri Lembayung Senja jalin di Baruga Majene. Bapak Ulang siola istri tercinta Abana Sudirman. Pak Mama udah iya. Ada Pak Nur Ali juga di kantor KPID. Atau mungkin lagi mobile ini. Ya, dimanapun berada. Masih dalam jangkauan 96. Iya. Silakan Lena di Bapak Guna Bomo, dia para lumayan di Palambi, dia yang informasi disampaikan, silakan. Atau siapa tadi sekedar mengucapkan nakua selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ya TNI yang ke-81 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego-lego namamu.
0: Iya, Sema. Sema.
1: Alman dari Lombok.
0: Sema, Naisan.
1: Sema. Sema, Sema.
0: Sema, Sema. Iya, alhamdulillah. Iya. Wah itu apa ada timbul tenggelam? Berarti?
1: Ingat Tobing, judulnya itu Nyama Balisa.
0: Tobing, ya ingatan tuh Sumatera gitu kuna orang mana?
1: Tidak tahu itu, mungkin orang Mamasa itu kan ada.
0: Iya, ada itu. Nyama Balisa ya biasa gini putar ya. Nih lalu bahaya.
1: Khusus yang lagi sementara sakit.
0: Saya mati-mati mas sakit bang.
1: Yang sakit itu. Orang khusus untuk buat orang sakit. Ini mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Eh, nyama Balisa Ilham Tobing, iya.
1: Yeah.
0: Iya. Dian-dian.
1: Oke, okay, buat yang lagi sakit di situ. Mudah-mudahan cepat sembuh. Lagu ini khusus untuk beliau.
0: Cece.
1: Ya, bersama keluarga, kemudian ke teman-teman yang lagi monitor. Di Lego-Lego, ya, salam Pak Meran nih.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ya, sehat nasang itu keluar.
0: Iya, salah.
1: Oke.
0: Iya, Pak Salman.
1: Terima kasih, Pak Betugat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galuh Lombok, iya. Kelona Ilham Tobing, ya, nyama Balisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun Habib.
0: Iya, boleh
2: Sema.
0: Sema.
2: Sube di Bun Sidang.
0: Sube.
2: Bun Habib, Bun Sidang.
0: Iya, tahu.
2: Tania, Bun Sidang tapi Bun Sidang.
0: Use, kalau mamu bilang use, Tania.
2: Ya, saya ucapkan buat TNI ya, Bun Habib, selamat ulang tahun yang ke-81. Semua selalu bekerja untuk rakyat dan demi rakyat untuk rakyat. Dan sejahtera bersama masyarakat, maju untuk bersama bangsa dan negara dan agama.
0: Wih, iya.
2: Dan terkhusus buat Ali Kamanea, kalau memangnya tidak mampu lagi menghadapi Amerika, saya siap terbang, serahkan saya dijemput. Saya rela mati demi agama.
0: Wih. Apa tuh mati?
2: Saya akan mengajarkan ilmu naik pesawat, yaitu radap yang bantu mata nal luna, radap kapal luma yang bakap kapal bun habis. Radap yang mata nal lo.
0: Iya.
2: Jadi ilmu naik pesawat tidak ada baca. Cuma usul. Radap yang bantu nal mata nal lo. Ilmu dia bawa matahari, ilmu bawa bun habis. Radap yang bantu mata nal lo narada pesawat, bawa itu mana? Pesawat.
0: Bawa. Wah, disebut kemanting.
2: Dia boleh hadapi Ali Karam mana? Amerika dia, siapa jemput apa nanti? Salah.
0: Iya balik, terima kasih.
2: Bawa pokoknya rakyat apa waktu nak tanah?
0: Dah. Makasih Pak Sidang.
2: Ya, ada informasi boleh ini SPBU ini anu lagi campur lagi Bun Hafid teh idongin deh landura pamba munu idongin deh iban na yoni Bun Hafid lupa nasa anggota saya maulana berapa sole ne mai di sole arwa sole yakin anu idongin ne
0: banyola
2: lupa nasa nga jadi we landura mai malai boleh dia ya setengah lima malaya dia ya apa sangana antri sana kendaraan Bun Hafid sampai 1 kilo.
0: Oh,
2: jadi saya sampaikan sama Prabowo kalau tidak mampu menjabat sebagai presiden Pak lebih baik sekarang mundur saja kalau tidak mampu karena kira-kira lama ini Pak Prabowo jadi presiden gas langka BBM antri
0: padahal
2: itu kalau di supply-nya dari Pertamina ditambah itu kan beres kan selesai masalah
0: ini
2: masalah sekarang karena tidak ada BBM jadi harus ditambah pasokan dari Pertamina ke SPBU
0: jadi antri pandi mamanya nih sudah berapa beberapa minggu
2: iya.
0: Ya, bisa jadi. Wah, makasih.
2: Oke, okay. Terima kasih banyak Bung Hafid.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak udah tahu. Merah kerak ke anggot tuh. Ya, terima kasih Salah Suung Dibu di Campa lagi yang. Ya. Assalamualaikum di Bogornya.
3: Assalamualaikum.
0: Bah. To Kanusuang ini.
3: Halo.
0: Iye, Kanusuang.
3: Kariba Macua.
0: Alhamdulillah. Ma panas, malus walu. Iya.
3: Iya.
0: Bah.
3: Lagunya ya ikutan saja lagunya.
0: Nyama Bali sana ni putar ini.
3: Nyama Bali sana.
0: Nyama Bali sana. Pak dingin kapan tu Bali sana kapan mamanya ni?
3: Bali sana. Makulal lo.
0: Iya, iya, iya. Baik Pak Abraham. Lanjut salam-salam aku di Salasung apakah?
3: Salam-salam yang baru lewat tadi ada Sidang, ada Pak Salmang, ada Bu Barmawati, ada juga tadi saya dengar di Tamerimbi itu ada Pak Uda atau Abana
0: Menna tu? Abana Sudirman.
3: Oh Abana Sudirman. Pira pakomadi kan usua Abana. Ai. Saya tahu dari Sita.
0: Oh kebiasa tahu si Itali ne.
3: Biasa sih tadi.
0: Nih. Oh, iya.
3: Selamat mati. Pak udah. Iya. Nah, ini Mas Ebe kami Daramai.
0: Mas Ebe sih datu merantau. Merantau itu merimbi.
3: Merantau itu merimbi. Iya, selamat mati.
0: Iya.
3: Itu kan di Janggo. Nah, iya, nu. Menabot sangana ini nak Putri Lembayung Senjale.
0: Iya, Putri Lembayung di Baruga, Majene.
3: Baruga atau biasa dipanggil Mama Nia. Selamat mati Mama Nia. Apa kereba?
0: Iya.
3: Nah, ingat nana mau suara sung. Ya, anso pa jadi adi-adi.
0: Iya.
3: Mida, sekolah Bapak Ula,
0: Ibu
3: Mur.
0: Baik.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Nah, ingat nana mau. Perangin na anu lego-lego nama muju buat Bung Hafid semoga tetap sehat selalu dan tambah rezekinya
0: amin insyaallah
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham di Kanusuang Oh papa nah Papa udah ya. Masih sih aku merantau deh kak. Sengah ke lebarang dia membaik di Kanusuang. 0426232243 saya coba terima kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Agak nawa lusur sidang ini kurang kan deh pak mbak.
4: Iya, saya udah tahu dulu ya.
0: Iya. Minggu tanah sama begitu.
4: Ini sapu ramen aje,
0: untuk
4: pasang keramik.
0: Nee,
4: banyak mandulnya lupa. Dia tu terapan kamera, sensor garis nak.
0: Nee, ya Pak, dia nasa nuti ni kuyano menggunakan kecerdasan buatan. Jadi
1: banyak
0: canggih.
1: serba modern dong. Kita dengan kacang pun dah sudah merah besar ya. Pak Jenda aplikasi.
0: Dia aplikasi. Jadi Mbak Jama tuh nih anu mempasang teh lu pakai aplikasi lu tahu tong ini nih.
1: Iya.
0: Wah rasa sih dah.
1: Dia lihat di YouTube.
0: Nih, ai.
1: Sekian kurang cerami, pokoknya 60 kali 60. Intinya tuh mau di dalam satu tim pekerjaan.
0: Iya.
1: Sekarang mau tahu.
0: Iya, iya kita iya pasti iya.
1: Malam ya sukses set ya mah
0: di tu jari yang puna antara Panggaru Sameng sampai pepasang tehel si baru.
1: Jadi bisa diterapkan di rumah tangga sendiri.
0: Ya iya aja gitu ya.
1: Intinya datang memposisikan diri kita ini sebagai.
0: Ya gitu. Jadi
1: kerja sama.
0: Tangan kita ya.
1: Ayah kamu ya senjum masalah. Datang pemancar siaran biasa kerese putus-putus.
0: Iya iya.
1: Apalagi apa jauh.
0: Iya.
1: Saling memahami itu antara satu dengan lain. Insya Allah sukses.
0: Iya iya betul kita ya.
1: Intinya posisikan cerita selalu berbahagia pada saat dalam bekerja.
0: Iya itu rutin ya.
1: Baru ikut gua kalian. Gua kali sidang.
0: Iya vale. Iya mereka rakyat ke sidang ya, mau kena kan.
1: Sidang udah yang baca.
0: Iya.
1: Pada saat kita umpamanya di waktu di pesawat ketinggian 5000 kaki.
0: Iya.
1: Pemati kali-kali tim masih nana pesawat. Biar ki jenderal, biar ki profesor, dokter.
0: Pak.
1: Jelas.
0: Iya.
1: Jauh ke orang-orang.
0: Iya.
1: Itu kejadian dalam bingung lampina pasti terjadi.
0: Iya, iya.
1: Selamat hari ulang tahun nih.
0: Iya, ulang tahun TNI, iya.
1: Mudah-mudahan apa ngarannya? TNI tetap eksis. Menjaga NKRI dari segala zaman baik dalam luar negeri. Jadi pun ada yang terima aku sekali lagi di Papua Baru atau banyak kekerasan peperangan itu hindar. Intinya adalah jengke petinggi militer pernah kuasa nak lebih baik kalah dalam perang untuk memenangkan pertempuran daripada menang dalam bertempur untuk mengalahkan peperangan.
0: Iya. Wah jojo
1: Luka lupe. Ini gua kale.
0: Iya, makasih.
1: Ikutan kare.
0: Iya.
1: Oke, balik Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eka ada sempat bergabung mai jadi menelpon kale ya. Pak Jamil itah aja lo Pak Marang itu ya kelong. Ini judulnya kelong. Nyama Balisa. Pakelona Ilhan Tobing.

0: Ya, terima kasih salah untuk memuju Yana sana. Sementara patuhannya di Lego-Lego. Terima kasih dengan Pak Abraham di Bodi Kanusuang, Pak Salman Tomo di Galur Lombok, kemudian Pak Sidan di Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar. Ada Ibu Murni, Putri Lembayung, Ibu Norma di Budong-Budong. Nah, kok Ibu Norma, oh Putri Lembayung. Udah dia nomor WA tak nih, Pak. Dia ketahui dia nomor biasa aku, dia telepon biasa aku. Ya, sebentar mungkin bisa kirim. Ini apa kebetulan Ibu apa Putri Lembayung ini dia muncul nomor nah jadi di kusak Bu. Ya, malah tunggu nak SMS kapan. Nanti diteruskan ke Ibu Norma. Iya. Anggana sahabat lama nih. Ada di yang ketemu. Di yang sirumpa. 0 patah di 2 6 di 2 talu di 2 di 2 patah patah talu di empat tuta senjong satu segmen lagi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, senja kita nak pilih kapal.
1: Iya, saja lebat dong.
0: Kacap udah watin deh.
1: Beringi bami, tapi kita tahu ian, patah sempak.
0: Iya, kak Mai diminta mandi deh, nak olah nian unah setitu cian. Si lumba-lumba minta, Mai, iya.
1: Ada kita mandi hali, jari.
0: Mana yang hali leh. Iya. Ya lah ni kak Maji pido waktu tende. Hei jalan tu sahara tu mengipai
1: Oh iya iya kalau betul lagi.
0: Iya.
1: Eh salam ya na sama kalian mau salam na lego lego.
0: Iya ni.
1: Happy ya lanjut tugas mesti saja sehat selalu.
0: Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Boteng dia di. Ini aku kita dia nak tanda apa sang apa ibu nampi sa ini mana dia nama lah tembus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sahara. Pinsang apa kita nomormu ke PDPD?
2: Iya, pinsang apa mentawa, dia wangka.
0: Oh, dia bapak siram merebang kan jadi. Bapak Aris tak penyangka nasang talu, Pak Talu ini nomor iyo. Ini.
2: Pinsang apa ini aku telpon Dia mau kita nak kalau yang datu dia mau kutelpon, dia mau saya mau kutelpon buang berdering buang WA.
0: Iya pasti turu-turu entah mai. Taruh sangeh Pak Majipi dulu tu tak?
2: Iya minggu lah kali mai aku kelam pun nak.
0: Iya minggu lah kali tu ya.
2: Matrikus.
0: Ah malah apa?
2: Dian Darmawati, Ibu Norma, Ibu Lia, Pak Maher, Pak Joherudin, Piko Sidang.
0: Iya.
2: Gan apa perangai na RRI.
0: Iya, makasih.
2: Semoga hafid sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sahara jangan digalu lengke. Dianto mentama pesan we anak kuas. Assalamualaikum. Lego-lego. Mahal apa tau request urusi rumpa. Pokalnya Ahmad Anas. Masalah salang lako. Masalah salah ngalako dulu Abraham Kansa alias Kandek Saki. Oh singkatan na Kansa. Ite Yongsa apa te ya? Lain. Kansa Kandek Saki di Kanusuang. Salam kenal untuk semua pendengar. Dari Erik Setiawan. Erik Setiawan di Rappang Barat. Polman. Oh iya. Salam kenal Erik. Mari dia nak tahu karang wong ini. 0426232443. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Beh. Ingki tak puaji?
3: Puaji.
0: Iya. Puaji. Iya, Puaji Jamili.
3: Terlambat Pak Lubang.
0: Supir rumah tahu?
3: Agak di pos.
0: Apa gitu nggak so di pos kantor pos?
3: Kantor pos rumah pos kantor budaya naik kayaknya tak dari itu ada tanggung di sini. Aku talu lo binti nama
0: berdua nang. Mengapa buat ente?
3: Aku talu lo binti nang. Tengok
0: tengok. Oh, meting kendo pakai tongkat.
3: Kita beri cari mau tanggung binti.
0: Jari.
3: Pakai diterima.
0: Kantong Jadi sudah di kantor pos tahu ini.
3: Iya.
0: Apa nih ala bom? Apa tuh lo di kantor pos? Dia mau anu?
3: Membayar listrik.
0: Oh, membayar listrik nih. Oh. Iya toh. Iya.
3: Nah, gua sih kasih itu kita rimu apa lu bisa.
0: Ya Pak, moto disapu membayar listrik mu ya. Oh, berarti listrik anu pandai dipakein kita nih, usai token nih.
3: Iya, bayar.
0: Masih pasca bayar. Iya.
3: Malah
0: Pak Tumam putar lu. Pak kita kelong ini pun nanti putar nasang ini Pak, eh, dia sampai jaling ngantri. Apa nanti pendodon nih?
3: Anu, iya lo, lo.
0: Tunggara pelari kok. Tunggara pura atau ini putar tunggara pelari kok menjolori kena.
3: Oh ya.
0: Paling pertama ini putar.
3: Eh. Ya anu mo.
0: Sema.
3: Halo.
0: Eh. Ya, ku catat dulu malah barang malah apa-apa ya Maji Pi Donew kita waktu tadi. Eh.
3: Kalau aku datang ya nasa.
0: Ya.
3: Ya. Ya. Utamanya penyiar.
0: Iya.
3: Bagi Bapak Eka.
0: Ya, sibuk nih bom ini Pak. Masuk aja mah.
3: Iya, iya,
0: iya. Salam kemati.
3: Iya. Studio.
0: Terima kasih. Iya, Pak Jamili. Terima kasih banyak.
3: Panjang umur.
0: Iya, insya Allah.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jamili.

0: Pak Haji Jamili di Jalan Mongin Sidi Mamuju, Pak Haji Jafar di Maru Dinding, mudah-mudahan tuh nembak coret nih keadaan. Tanda dia di Kasambang Pak Om BG, usai MBG, Om BG. Takacong. Iya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Di Bogor nah. Siapa, Pak?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa mo?
1: Onding.
0: Onding.
1: Iya.
0: Onding anu nih apa batu empat maka?
1: Sarubalo.
0: Sarubalo asalama. Dampang aja Sarubalo iya. Sarubalo sih, iya.
1: Acara apa ini?
0: Iya, kalau mau jun ini putar-putar nih, di lego-lego tahu ini.
1: Ikutan kalian tahu.
0: Nah, Onding ini biasa marang atau nih siaran pakai radio tahu atau di HP?
1: Radio.
0: Radio nih. Ini
1: kok mana subya kan di rumah.
0: Oh iya iya iya. Ya pale Onding Pak Wajib itu tuh tahe Pak enggak na.
1: Oh, iya. Ini dia nak sana kalian mau pakai sama na.
0: Iya.
1: Lego-lego nama mungkin.
0: Iya Pak Onding, makasih ya.
1: Ya. Habis
0: sehat
1: selalu.
0: Ya, insya Allah.
1: Keluarga.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onding di Sarubalo.

Ibu Norma jangan di budom-budom babana, terima kasih. Biasa tinggalnya jangan BTM patangan lo, talungan lo. Nah pendolong ne pepah nomornya Ibu Rizky. Siapa ketinggalan apa? Putri Lembayun Senja. Udah-udah monitor pan nepe malah kiring. Nah tetanggai nepe yang entah. Nomor ta Ibu Norma di budom-budom. Ya, maksud hati ingin berlama-lama bersama Anda padahal durasi kita cuma sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan melangkah sungai atau marata bos rumpa di Alona Senin di Pengoloi Mai. Insya Allah lengkap cula partnerku Papa Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memboko tambe pasami.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilasul Baru untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026. Bersama saya Mega Pika.

Kami mengawali informasi pertama pendengar, Komandan Korem dan Rem 142 Tatag Brigjen TNI Hartono memimpin upacara siaran nasional di Taman Makam Pahlawan Pati di Kabupaten Mamuju pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam keterangannya, Brigjen TNI Hartono menyampaikan bahwa siaran nasional merupakan agenda penting untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang, merebut, serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa kegiatan siaran ini memiliki makna mendalam tidak hanya bagi jajaran prajurit TNI, tapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Siaran ke makam pahlawan menjadi sarana untuk mempupuk serta menanamkan nilai-nilai patriotisme dan juga nasionalisme. Lebih lanjut, Danrem 142 Tatag mengingatkan pentingnya memahami sejarah dan menjaga keutuhan dan keberlanjutan suatu bangsa. Sejarah merupakan fondasi utama berdirinya sebuah negara. Upacara siaran tersebut langsung hikmah diawali dengan penghormatan kepada roh para pahlawan, meletakkan karangan bunga di tugu peringatan dan diakhiri dengan tabur bunga di atas pusara para pahlawan bangsa. Pendengar, informasi lainnya masih terkait dengan HUT TNI. Komandan Korem Brigjen TNI Hartono menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa mendominasi visi prima dalam menjalankan tugas. Penegasan tersebut disampaikan usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makorem 142 Tatag Senin 5 Oktober 2026. Upacara menjadi puncak peringatan HUT ke-81 TNI berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan instansi vertikal, pejabat utama Korem 142 Tatag, Komandan Lanal serta Komandan Lanut. Dalam wawancara bersama RRI Mamuju, Brigjen TNI Hartono menjelaskan bahwa pelaksanaan upacara merupakan puncak dari serangkaian kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang telah digelar jauh hari sebelumnya. Ia menambahkan kemeriahan peringatan HUT ke-81 TNI akan berlanjut dengan agenda olahraga daerah. Setelah itu, masih ada pertandingan karate yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 sampai 11 Oktober. Visi prima sebagai pedoman prajurit menindaklanjuti instruksi Panglima TNI, Brigjen TNI Hartono menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai visi prima bagi seluruh personel, khususnya di satuan teritorial. Dan prajurit dituntut selalu menjaga tingkat profesionalisme yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas, dan TNI harus tanggap dan cepat bertindak membantu masyarakat ketika menjadi dinamika atau sebuah musibah di lapangan seperti bencana banjir maupun kebakaran. Dan juga adapun integratif mengedepankan kolaborasi dan sinergi yang solid bersama pemerintah daerah, instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, terus meningkatkan kualitas baik kapasitas pribadi personel maupun modernisasi alat utama sistem persenjataan, dan juga mampu bergerak cepat menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan dan dinamika lingkungan strategis baik di tingkat daerah, nasional maupun global. Melalui momentum HUT TNI ke-81 TNI Korem 142 Tatag berkomitmen untuk terus mempererat sinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat.

Berdasarkan informasi lainnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana tekankan bahwa kegiatan olahraga seperti fun run merupakan bagian dari upaya mendorong penerapan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Ia menilai olahraga lari menjadi salah satu aktivitas yang perlu terus digalakkan sebagai bagian dari gaya hidup. Hal ini disampaikan saat membuka kegiatan fun run yang digelar Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia, dan Junda menyampaikan apresiasi kepada jajaran PPNI dan IBI Sulbar serta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Junda berharap kegiatan fun run PPNI dan IBI Sulbar dapat berlangsung dengan baik serta memberikan inspirasi bagi masyarakat dan semakin aktif berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat, dan mengingatkan seluruh peserta untuk mengutamakan keselamatan selama mengikuti kegiatan. Berdasar informasi terakhir, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulbar berhasil memfasilitasi pengambilan ijazah milik seorang mantan karyawan perusahaan swasta yang sempat ditahan sejak Oktober 2023, Jumat 2 Oktober 2026. Ijazah tersebut sebelumnya diserahkan pelapor kepada perusahaan tempat bekerja sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Dalam kronologi laporan, penyerahan ijazah dilakukan pada awal masa kerja. Meski ketentuan mengenai penyerahan dokumen tersebut tidak tercantum secara tertulis dalam surat pernyataan kerja yang ditandatangani pelapor. Persoalan mulai muncul ketika pelapor mengundurkan diri pada Oktober 2023 setelah bekerja sekitar 10 bulan. Ijazah berada di pihak perusahaan belum dikembalikan dan kemudian dikaitkan dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp500.000 karena pelapor berhenti sebelum masa kerja berakhir. Pelapor beberapa kali berupaya meminta kembali jasanya. Pada 19 Agustus 2026, pihak perusahaan kembali menyampaikan bahwa dokumen tersebut akan diserahkan setelah pelapor memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulbar. Setelah proses penanganan dan koordinasi dilakukan, ijazah akhirnya berhasil dilaporkan, diperoleh kembali dan diserahkan langsung oleh tim Ombudsman kepada pelapor. Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Ombudsman RI, Bob Jafar, mengatakan bahwa persoalan ini menunjukkan pentingnya kejelasan mekanisme pengaduan ketika masyarakat menghadapi masalah dalam hubungan kerja. Penanganan laporan akan lebih bermakna apabila hasil akhirnya tidak berupa jawaban administratif, tapi juga mampu menjawab persoalan konkret yang dialami masyarakat. Pelapor pun menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulbar atas proses pendampingan dan penyelesaian yang dilakukan hingga ijazah dapat diterima kembali. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Fajar Sidik, menilai kasus tersebut juga menjadi peringatan bahwa pelayanan pengaduan instansi pemerintah harus memberikan arah yang jelas kepada masyarakat. Fajar mengatakan penyelesaian laporan ini bukan semata soal pengembalian satu dokumen, tapi juga soal memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian terlalu lama. Ia menegaskan bahwa apresiasi dari pelapor harus dimaknai sebagai dorongan tetap menjaga kualitas pemeriksa laporan. Selain itu, lembaga negara bertugas mengawasi penyelenggara pelayanan publik turut mengapresiasi langkah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulbar yang sudah melakukan langkah cepat dan kolaborasi dalam proses penyelesaian sehingga ijazah pelapor dapat diterima kembali. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: or they try to.
1: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
2: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
3: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
2: Oh, bisa kah promosi di RRI Mamuju?
3: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
2: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
1: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
2: Kalau mau iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
3: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
2: Keren-keren. Kalau mau misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta bagaimana?
1: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
2: Oh, jadi tinggal pilih jiki ini sesuai kebutuhan tak?
3: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
2: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
1: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
4: Dengan hubung kontak
1: 0812-4428-0706.
5: Suara yang dekat dengan masyarakat.
6: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
7: RRI.co.id.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

0: Dan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Prodang Dudang Dut adalah kita. Pendengar, sore hari ini Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda. Dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prodang Dut
1: adalah kita.
0: Iya, selamat sore Ibu Mida di.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Ki, Ibu Mida?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu Mida lagi apa?
1: Iya, lagi istirahat ini di rumah.
0: Oh, istirahat di rumah. Oh, iya. Selesai masih kemarin.
1: Bisa, Kak.
0: Kenapa?
1: Masih bisa Kak,
0: masih bisa
1: lagu.
0: Pakai lagu apa?
1: Lagunya Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya. Apa judulnya?
1: Iya, Cinta Berpayung Gula.
0: Cinta Berpayung Gula. Saya carikan Ki dulu.
1: Iya. Iya, salam dulu. Mm-hmm. Ada Erwin Jalan Taman Safi, ada juga Asri Lubuk Timur, terus ada juga Ibu Dharma, mm-hmm. Ibu Lia. Mm-hmm. Ibu Murni, ada juga Amar di Rawa Indah, terus yeah. Ada juga Undi, terus ada juga Anik di Bote, mm-hmm. Papa Rizali Taludu, Pak Acuk Herudin di Pasada, mm-hmm. Ada juga Pak Mahrita Palang, ada juga Pak Sultan, Pak Yuni, mm-hmm. Di Lomban Sana, ada juga Pak Salmang, Abraham, Kibram, mm-hmm. Pak KMS, Pak Bobby, terus ada juga Pak Sidang, Antuk Dian Regang, Alia, ada juga mm-hmm. Ibdalia Pandini, Rizky Amalia,
0: yeah.
1: Terus ada juga Dina, mm-hmm. Dan semuanya pendengar Prodanduk tanpa terkecuali, okay, Mbak deh. Mega.
0: Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Yeah, buat Mbak Mega, lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita di sore hari ini di Pro Dangdut di 0822-9609-0996. Dangdut adalah kita dari Aji Tondeng di Sidra minta lagunya Novi Alia Cinta Tulus spesial untuk istri tercinta. Kenapa Allah menciptakan dia menjadi istrimu? Karena dia dari semua perempuan di masa lalumu hanya dia yang Allah takdirkan untukmu. Hanya dia sanggup menerima kelebihan dan kekuranganmu yang kuat menghadapi baik buruknya dirimu bahkan keluargamu. Tapi tidak ada perempuan lain yang terlintas di pikiranmu. Ketahuilah dia belum mampu seperti istrimu karena istrimu adalah amanah yang Tuhan pilihkan untukmu. Wow, luar biasa. Terima kasih Haji Tonden sudah bergabung juga bersama kita di sore hari ini. Pendengar dapat bergabung kembali di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Oh, putus-putus suara tak sih Dan? Apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah terbaik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa sih Dan?
2: Lagi istirahat ini sambil monitor ini Mbak Mega.
0: Oh iya, dari tadi istirahat ya.
2: Kemarin saya datang di rumahnya nih Mbak Mega. Ada sama Rizky Amelia, ada Albar, banyak, ada Maulana juga, ada Papa. Papa Wati. Pokoknya banyak, ada Piko.
0: Acara apa itu sebenarnya? Kemarin menelpon Rizky Amalia.
2: Iya, menelpon Mbak Mega tapi tidak terangkat teleponku.
0: Oh.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Cuma kayak cuma tindih sama Rizky Amelia bilang nanti salah satunya diangkat toh.
0: Iya, iya. Iya. Akhirnya Rizky Amelia yang tembus.
2: Iya, iya di lagu Mbak Mega.
0: Boleh, boleh, silakan. Mungkin lagu apa?
2: Lagunya Roma Irama, Uhua.
0: Uhua.
2: Iya.
0: Oh iya, saya carikan Kina. Nah.
2: Ya, kirim salam buat Anto dan rekan diri, terus ada Oni, ada Dina, terus ada Piko Sarip, terus ada Panas Ibatu, Bu Murni, kemudian ada Mida Diadi, Papa Ulam, Pak Rizal, Ani di Goteng, ada Sahara di Kasulengke, kemudian ada Pak Salma, Mawananda, Bang Kumis, terus ada Parel Algisar, terus ada Mbing, ada Yamsa, terus ada Baim Putra, Dasan Dimalan Ipa, Medi, terus ada Sama Pak Salman, terus ada Asriani Alia, kemudian ada Uda Adi, ada Pak Mahir, Pak Jairuding, Pak Syukur di Kota Kartanegara sama Pak Rahim, kemudian ada siapa lagi ini, Bobi Kamisah Jorah Maulana, Alfredina Pak Lerongani, dan semuanya saja. Saya di Malang Ita.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Gunakan bisa lari. Semuanya saya tempat saya kejalan. Ada lagunya Mbak Mika?
0: Ini sambil saya cari ini. Semoga ada di. Kayaknya ada Ji.
2: Oh ada Ji. Iya. Terima kasih banyak Mbak Mika. Lanjut waski. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di 0822-9609-0999.
3: Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang.
0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan nantinya Mega Pika masih akan menemani Anda. Saya mau angkat satu lagi, boleh? Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Baim Putra lagi.
0: Oh, Baim Putra, apa kabar, Ki?
4: Alhamdulillah, kalau Mbak Mega sekarang di sana di mana?
0: Alhamdulillah, kabarnya juga baik, sehat. Nah, Mbak Input, kenapa? Kecil suara tak? Masih bisa, pakai lagu apa? Lagunya siapa?
4: Lagunya Iris Yunus, Arjun.
0: Yus Yunus judulnya?
4: Arjun.
0: Arjun, oh iya, silakan untuk siapa?
4: Ya, kirim salam tadi ya, Sidan, ada Ani di Bontel, Chore, Maulana, Dina, ada juga Tija, ada juga Iran Didi, Sumarana, juga Asa, ada Pak Salman, ada juga Anak Dino, dan ada juga Triani, ada juga Alia, dan semuanya saya dapat ikut tadi.
0: Oke deh. Ada lagunya sudah siap-siapkan, Ki?
4: Semoga
0: amin, amin, amin. Iya, terima kasih. Terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum. Saya pengusaha tim mau dengar lagunya Sapar KDI, judulnya Cinta Yang Tak Terucap. Buat Kak Mega, terima kasih. Pengusaha hati, kalau saya yang siaran kenapa enggak pernah gabung? Kita hadirkan dulu Cinta Berpayung Bulan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih

0: riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah."
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Teknologi Islam ada tiga kategori persatuan ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, ukhuwah Bashariyah. Ukhuwah Islamiyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Wahai umat Islam, bersatu padulah di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Sanggup? Sanggup. Karena ukhuwah Islamiyah akan menentukan persatuan Indonesia. Betul? Oke, mari kita ciptakan ukhuwah Islamiyah.

0: golongan darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Pendengar, sebentar akan kami hadirkan suara UMKM pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga bagi Anda yang bergabung via WhatsApp dapat beralih dulu karena sementara untuk persiapan dialog pukul 16.00. Anda bisa bergabung di 0426-23-22443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore juga dengan Ani.
0: Ani, apa kabar Ki Ani?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, sehat ya. Lagi apa ini Ani?
1: Ya lagi duduk-duduk Ji sambil monitor.
0: Nggak kemana-mana hari ini?
1: Nggak kemana-mana karena kemarin ya baru datang sore.
0: Oh iya, baru datang sore.
1: Iya, bermalam minggu.
0: Oh
1: iya, kemarin di Malawa, di apa namanya, di Semare.
0: Rame di sana malam minggu ya?
1: Weh, tandanya rame, apalagi kalau siang-siang.
0: Iya.
1: Mau pulang, mau balik sore, langsung banyak orang datang.
0: Oh, dari hari apanya Ki? Dari malam minggunya sampai hari Minggu?
1: Malam minggunya. Kemarin sore baru datang.
0: Berarti bermalam di situ, Di?
1: Iya, bermalam di situ, enggak ada tidurnya karena lagi main karaoke, Ki.
0: Karaoke. Serunya. Sama keluarga, sama teman-teman.
1: Iya.
0: Campur-campur.
1: Iya, campur-campur.
0: Ada mie keluarga, ada juga teman di situ, Di.
1: Iya.
0: Oh, berarti enak malam minggu di ini, di sana, di Malawa.
1: Iya, di Malawa.
0: Nanti coba-coba
1: Nabila
0: juga deh.
1: Nabila mie Sultan, Nabila yang damai aja mie kita Ani. Bilang, iya, nanti lain kali.
0: Sultan iya. Baru. Nanti Ano, nanti part 2 lagi, Di. Iya. Teman-teman yang belum gabung bisa bergabung.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Di situ di RRI Kapang-Kapang lagi.
0: Iya, insyaallah. Baik. Ani mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Nur Halimah.
0: Nur Halimah.
1: Kalau belum terputar kah?
0: Belum.
1: Judulnya Awet Muda.
0: Awet Muda, Di, iya.
1: Iya.
0: Saya cari dulu sambil salam, Ki.
1: Ya, kirim salam buat Mbak Indra, makasih tadi tepatnya. Ada juga Erwin di Jalan Thomas Sapi, ada Sultan di Calungkulu. Ada juga Pak Kemes, Abraham, Pak Salman, Antut Yandra Kanduri, dan Ramanda. Ada juga Haji Tonden, ada Sidang, siapa lagi yang, ada juga Dina, Indah di Sopen, Rizky Amalia, Ifdalia Pandini, Mungkin di Sandu Balon.
0: Iya.
1: Ibu Dharma di Polkabaren Algisar, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Kak Bobi, Maulana, Ibu Mida, Barang Kepulang, Pak Rizka Laco Herudin, Bapak Heri di Kepalan, Asri Lo Timur, pokoknya buat semuanya aja pendengar di program sore hari ini. Untuk Pak Mega, semoga saya selalu bersama.
0: Amin.
1: Dan bertambah rezekinya.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ani, ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dari Kalimantan muncul lagi.
0: Oh, Ibu Murni, kenapa kalau di WhatsApp sama 443 beda suaranya?
2: Kenapa ya?
0: Iya. Lebih apa ya, mungkin lebih jernih apakah ya, makanya kayak beda.
2: Di mana jernih Pak Mega?
0: Jernih dua-dua aja sih, cuma kayak beda, ada yang
2: ada perbedaan sih. Iya.
0: Kalau di WhatsApp kayak ini, kayak lebih merdu. Lebih merdu kedengaran.
2: Biasa itu dibilang Bun Randi biasa tidak baik jaringan juga Nabilan.
0: Oh, tapi ini bagus Ji.
2: Ya itu Mi.
0: Kabar tak sehat Ji?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa hari ini kayak berbahagia sekali Ki?
2: Lagi baring-baring ini sambil menunggu mau berangkat lagi ini main voli ini.
0: Jam berapa main voli sebentar?
2: Jam 4, Pi.
0: Oh, jam 4, Di. Oh, iya. Iya. Baru sudah anu asar ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya masih bisa.
0: Masih bisa panggil lagu apa?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Apa judulnya?
2: Rambut.
0: Rambut. Oh ya. Yeah.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Ya, keren salam. Ada tadi Rizky Amelia, terus ada juga Pak Mahir, Pak Joharudin, terus ada juga Ibu Dharma, Ibu Li. Salah. Ani di Boten, terus ada juga Bapak Ulan, Mida, dan buat semuanya mau saja tanpa dan dikecilikan. Ya, dibilang Pak Roy jangan banyak-banyak, cukup 5 orang saja.
0: Kenapa bisa?
2: Ya, dibilang Pak Roy kan banyak yang mau gabung juga. Oh. Jadi bilang kalau masuk biar tak 5 orang siapa.
0: Aduh, baru Pak Roy kalau menyapa satu ini, satu RT.
2: Tidak tahu akan kudengar tadi buat semuanya saja.
0: Semua saja. Dah lama ini nanti kalau ketemu ini Mega. Tadi Bung Roy enggak datang.
2: Iya. Buat semuanya saja
0: begitu. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nanti ini kalau Bung Roy monitor ini Mega sembarang nah ini. Enggak bahas. Padahal tadi saya nungguin ini bersama Pak Hafid di tadi siang. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita di sore hari ini di Prodangdu, dapat bergabung di 0822 9609 0996 atau di 426 232443. Di seluler adakah yang mau bergabung? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Pak Salman ini kak.
3: Kayaknya.
0: Kenapa loyo sekali suaranya? Sehat Jiki?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Saya kira kurang sehat. Ini suara tak kayak ini, kayak apa? Kurang bersemangat.
3: Tidak, dari yang kebetulan di tempat tidur pembaringan.
0: Oh.
3: Jadi kayak gitu.
0: Baru bangun?
3: Ya, udah bangun.
0: Oh iya. Lagi masih baring berarti nih?
3: Masih.
0: Iya, pantas ini.
3: Kita lagunya anu, Mbak Mega boleh ya?
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Apa judulnya?
3: Jangan Marah.
0: Jangan Marah. Oke, silakan. Salam-salam.
3: Wah, salam-salam dulu. Tadi Ambar Leo, ada Bu Murni, ada Bu Dharma, Bu Lia, Bu Nurma, kemudian Sahara, ada Ani di Boteng, ada Bu Mida, Bu Paul, Sampar Rizal, baru Erwin di Tamasapi. Mm-hmm. Kemudian ada Pak Mahir, kemudian teman-teman di Polmo ada Sidan, ada Maulana, Gibran, Alex Diko, Ida Pandini, kemudian Anto dan Asri dulu. Apa kabar semuanya? Salam sehat, parahin di Kuda Kartanegara. Kemudian ada Pak Syukur di alamat yang sama. Buat yang di Seragi loh, Mbak Mega,
0: yeah.
3: Lagi sakit itu, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Semoga cepat sembuh ya.
3: Nah, cepat sembuh. Saya sudah 4 hari itu di pembaringan.
0: Iya.
3: Bisa bergerak.
0: Iya, yeah, semoga cepat sembuh.
3: Ah, semoga cepat sembuh. Nikmat buat Mbak Mega.
0: Iya. Yeah.
3: Oke. Lanjut juga, salam hangat. Salam kompak saudara.
0: Iya. Yeah.
3: Buat semua pendengar.
0: Iya. Yeah,
3: Dangdut. Iya. Yeah. Salam kompak di udara.
0: Iya, yeah, iya.
3: Makasih Mbak Mega.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Salman. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda cinta yang tak terucap.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Rambut dari Vita Mala masih menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dan masih ada satu lagu sebentar yang saya hadirkan dengan Jangan Marah. Tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita pendengar, saya mau angkat satu penelpon terakhir karena sebentar akannya kita hadirkan dialog UMKM Bicara. Jadi kita akhirkan untuk Anda. Saya mau angkat satu untuk berkirim salam. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Pak Erwin di.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Erwin?
1: Alhamdulillah Mbak Mega, kabar sehat.
0: Kabar sehat, ya oke. Pak Erwin, penelpon terakhir ini Pak Erwin.
1: Iya, cuma ikutan saja lagunya Mbak.
0: Oh iya, iya, silakan salam-salam.
1: Ya, kirim salam, ada tadi Ani di Boteng, mm-hmm. Terus ada juga Mida di Hadi-Hadi bersama Bapak Ula, mm-hmm. Ada Cok Herudin, terus ada juga Bapak Risalah, ada Pak Mahir, mm-hmm. di Tapalan, terus ada juga Bang Sidan, Pak Salman, mm-hmm. ada Pak Sultan. Ya pokoknya sama semuanya deh, tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke, terima kasih
1: Mbak Mega, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan tetap selalu bersama dengan keluarga. Mm-mm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Erwin sudah menemani kebersamaan kita. Sebentar akan kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara, hangatnya peluang jajan kukusan. Dan pendengar, sebentar dengarkan terus UMKM Bicara, akan ada rekan Indah Medi menemani Anda di sore hari ini. Dan terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Prodangdut ya pendengar, mohon maaf jika ada salah. Dan terakhir saya akan hadirkan untuk Anda Jangan Marah, ini request dari Pak Salman. Semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu dan dengarkan terus Prodangdut di setiap hari dengan waktu yang sama, pukul 14.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Mamuju Sore.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Medi menjumpai Anda kembali dalam program acara UMKM Bicara edisi Senin tanggal 5 Oktober 2026. Di sore hari yang cerah kali ini ya, yang alhamdulillah kita bisa menikmati matahari sore ya. Ya, lembut-lembut, lumayan cerah ceria. Kita juga telah hadir dua narasumber saya yang cantik-cantik sore hari ini dan membuat kita semangat ya, termasuk para operator kita di sini semangat banget ya. Langsung dua nih laki-laki. Baiklah. Kita kenalan dulu sama kakak-kakak yang sudah hadir di sini dengan penuh semangatnya. Ada Kak Tri Gerna Malia Rerung. Halo, selamat sore. Kakaknya boleh lebih dekat lagi? Ditarik aja mic-nya. Iya, biar lebih terdengar jelas. Ada juga Kakak Kathleen Avanda Rerung. Halo, selamat sore.
1: Halo Kak, selamat sore.
0: Gimana kabarnya kedua kakak-kakak cantik hari ini?
2: Sehat-sehat.
0: Sehat ya, baik ya. Semoga diberikan kesehatan terus, apalagi mengawali awal Oktober, tapi di akhir 2026 ya. Oke, dan sore hari ini juga kita akan membahas tema hangatnya peluang dari jajanan kukusan sederhana. Wah, pasti kalau udah ngomongin kukusan udah terbayang-bayang nih, apa aja yang dikukus, rasanya kayak gimana, dan memang sesederhana itu tapi rasanya nikmat banget ya. Oke, di dialog interaktif kali ini juga kami buka ruang untuk Anda yang ingin berkomunikasi langsung dengan narasumber saya sore hari ini, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-232-443, dan bisa juga di live Facebook ataupun YouTube RRI Mamuju. Anda bisa langsung menuliskan pertanyaan ataupun masukan ataupun sharing di kolom komentar kami ya. Oke, kita tadi ngomongin ini kukusan ya. Kalau kita ngomongin kukusan pasti kita udah tahu dong, bukan batu atau bukan apa ya dikukus ya. Nah, ini juga mereka ini ya, jadi para pendengar dan pemirsa, mereka ini merupakan UMKM, yaitu Mood Kukus ya, Mood Kukusan ya. Ini UMKM yang sempat juga viral kontennya di TikTok saya ya. Konten ini sebenarnya memotivasi gitu ya, bahwa sudah sebesar apapun kita tetap namanya berusaha, berjuang tuh tetap harus ada ya. Oke, kita langsung kenalan langsung sama Mood Kukusan ini. Ini Mood Kukusan ini sebenarnya siapa nih yang mendirikan ini?
2: Jadi awal mulanya itu saya sama adik saya Kak. Kan awalnya itu saya salah satu pegawai swasta di luar Mamuju, khususnya Sulawesi Barat. Nah, saat itu awalnya memang kami berpikir dari tahun lalu membuat Mood Kukus ini, tapi karena keterbatasan waktu, saya masih bekerja, bahkan adik saya sibuk berkuliah, jadi kami sempat menunda untuk merilis lah Mood Kukus ini. Jadi pada saat saya memutuskan untuk resign dan pulang kembali ke Mamuju, saya berpikir harusnya saya bisa berusaha juga sendiri. Saya melihat banyak pemuda di Mamuju terkhususnya selalu memiliki semangat untuk membuat satu usaha. Makanya itu yang membuat saya dan memotivasi saya untuk membuat salah satu usaha, yang dimana usaha ini tidak juga semerta-merta kami tujukan untuk salah satu kalangan. Jadi bagaimana usaha yang kami bangun ini menjadi salah satu kesukaan atau favorit semua kalangan Kak. Betul. Jadi tidak fokus sama satu kalangan.
0: Oke, jadi emang ini semua target kena ya. Anak-anak sampai dewasa sampai orang tua pun kena ini sasarannya. Ya, ini berarti baru difokusin di tahun ini ya.
2: Iya Kak, betul sekali.
0: Meskipun sebenarnya udah ada nih ide-idenya dari tahun sebelum-sebelumnya ya, Mood Kukusan ini. Nah, kalau Kak Kathleen sendiri ini punya peranan apa nih di Mood Kukusan ini?
1: Kalau saya sendiri Kak itu bagian permasakannya.
0: Permasakannya. Dia yang di dapurnya ya.
1: Iya, bagian belanja dan bagian penjualan.
0: Bagian penjualannya. Yeah. Ini kalau boleh tahu ini kan adik kakak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini salah satu contoh yang baik nih dalam UMKM ya. Bekerja sama yang satu karena kakaknya sudah punya pengalaman bekerja ya Kak ya, Kak Tri. Jadi mungkin bisa juga teknik-teknik untuk berjualan ini seperti apa, dan yang satu ini adiknya ini yang di dapurnya nih, dia yang pek-pek-pek-peknya ya. Tapi kalau misalkan dari ke Kak Kathleen sendiri. Kak Kathleen kan tadi juga sempat disebutkan sama Kak Tri bahwa sedang kuliah.
1: Iya betul, sedang kuliah.
0: Iya iya iya. Nah, ada berarti ada motivasi apa ini di balik mood kukusan ini, padahal lagi kuliah loh kalau kita bilang ini.
1: Ya untuk apa ya? Cari pengalaman sebelum masuk ke dunia kerja sesungguhnya. Dan tentunya menambah apa uang jajan.
0: Nah, ya. Itu nomor satu. Pengalaman nanti. Oke, baiklah. Benar juga, benar juga ya. Dan sebenarnya banyak relasi juga ya. Kalau kita jualan relasi, ya nambah relasi juga, karena kalau orang beli kan biasa dari semua kalangan ya, kadang ada yang memang
1: udah anak sampai orang tua.
0: Udah ketemu sama misalkan tiba-tiba berapa pejabat yang beli. Udah pernah ketemu belum?
2: Sudah beberapa kali, Kak.
0: Beberapa kali ya?
2: Acara-acara pemerintah lah. Oh, tapi kami bentuknya bentuk nampan, Kak.
0: Bentuk nampan ya?
2: Ada yang lebih besar lagi daripada yang...
0: di bawah sekarang ya. Oke, wah keren banget ini ya. Ini kalau boleh tahu nih, Kak Tri sama Kak Kathleen umurnya berarti berapa nih, Kak?
2: Kalau kami beda 5 tahun,
0: Kak. Beda 5 tahun ya.
2: Saya 26 tahun ini, adik saya...
0: 21 ya, berarti ya?
2: 21.
0: Wah, ini masih muda dan harus kita tiru nih semangatnya. Jadi lepas, kalau Kak Tri sendiri kan udah punya pengalaman bekerja. Namun lepas dari situ, tetap termotivasi ya, Kak ya. Keren sekali ini. Weh, kita tepuk tangan dulu, aplaus dulu nih untuk narasumber kita. Keren, keren, keren. Baiklah. Kak Tri dan Kak Kathleen ini kan punya usaha mood kukusan. Kenapa kok berfokus di kukusan itu sendiri? Kalau kita lihat kan, kalau ya seumuran Kak Tri dan Kak Kathleen ini pasti berfokus sama dessert, ya kan? Yang manis-manis, Dubai Chewy Cookie. Saya benar gak sebut ya? Dubai Chewy Cookie ya? Oke. Atau ada kayak ya yang manis-manis yang zaman sekarang lah, yang viral-viral. Tapi kenapa kok ngambil kukusan ini?
2: Oke. Awalnya kan saya sudah tidak terlalu familiar ya dengan suasana yang ada di Mamuju. Karena mungkin sudah 4 tahun keluar Mamuju untuk bekerja. Nah, pada saat saya resign, saya sering keliling-keliling Mamuju, memperhatikan suasana-suasana di sini. Ternyata di arteri itu banyak orang berolahraga, terkhususnya berlari, Kak. Makanya saya termotivasi, mungkin kukusan ini yang lebih sehat bagi mereka, menurut saya, Kak, ya. Apalagi kalau misalnya penjualannya lebih sehat, pasti mereka juga mengonsumsinya dengan senang hati.
0: Ya betul-betul, jadi mungkin terinspirasinya dari memang udah cross check lapangan ya, apa yang terjadi di Mamuju saat ini ya. Kalau Kak Kathleen sendiri, kok mau aja nih diajak sama kakaknya nih, ayolah udah kita jual kukusan gitu.
1: Ya selain apa, simple ya, simple pengerjaannya, dengan pokoknya tidak membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk mengolahnya.
0: Ya juga ya, apalagi lagi kuliah ya.
1: Iya.
0: Gimana kamu bagi waktunya nih antara jualan sama kuliah?
1: Tentunya saya lebih menjadikan kuliah sebagai prioritas utama ya. Untuk usaha UMKM ini saya jalankan di luar jam kuliah, dan tentunya sudah saya atur waktunya dengan baik sehingga keduanya dapat berjalan dengan seimbang.
0: Wah, keren, keren ini. Ini nanti pulang ditambahin uang jajannya ya, Kak Tri, tolong. Keren banget sih, memang betul ya. Anak muda zaman sekarang itu jangan cuma berfokus sama satu pekerjaan aja atau satu aktivitas aja ya, tapi udah harus bisa multitasking ya. Apalagi di zaman sekarang kayak gini ya, gak memungkiri ya. Oke. Nah, kenapa namanya nih harus mood kukusan? Apakah memang ya tadi sesuai baru mood fokusnya tahun ini ya, Kak ya? Atau gimana nih? Ada cerita lain gak nih?
2: Kalau dari mood kukus itu saya pilih karena gampang diingat, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Terus lebih dekat sama genset sebenarnya.
0: Iya, ya, namanya ya.
2: Penjualnya juga kan genset.
0: Iya, ya. Genset juga ya penjualnya.
2: Terus, mood itu kan artinya suasana hati ya, Kak. Kalau kukus itu ciri khas dari kami untuk mengolah makanan dan kami pasarkan. Nah, kalau tujuan kami bikin nama mood kukus ini agar pelanggan juga misalnya membeli di tempat kami, suasana hatinya baik, dan kami kan menjualnya khusus pada pagi hari lah, Kak. Jadi kebanyakan pembeli kami memang kalau pagi hari itu pekerja, pelajar, bahkan mungkin ada yang mengantar saudara-saudaranya pergi bekerja atau belajar. Nah, itu kan salah satu pondasinya dulu, Kak. Kalau misalnya dia makan mood kukus, perutnya kenyang, jadi moodnya bertambah.
0: Oh ya, betul betul betul. Kalau misalkan betul betul betul ya, karena kita ini apalagi para cewek-cewek ya, kalau lapar itu garang. Jadi emang harus ada pondasi dulu sebelum aktivitas. Dan ini kayaknya memang hal yang simple yang bisa dibawa ke sekolah juga ya.
2: Iya betul sekali kak.
0: Karena kalau di sekolah kebanyakan karbo juga kayaknya nggak bagus ya.
2: Bikin ngantuk kak.
1: Iya, bahkan ya, ada yang bawa tempat bekal untuk masukkan.
0: Oh, sengaja malah.

0: 10, iya. Baru nanti lanjut kuliah.
1: Iya.
0: Wah, ini bagus. Semester berapa nih kuliahnya?
1: Sekarang saya sudah semester 7 nih, Kak.
0: Semester 7, iya. Kita doakan semuanya semoga berjalan lancar nanti sampai wisuda. Amin. Ya. Nah, kalau tadi kita sempat juga ngomongin branding ya, Kak ya. Bagaimana nih cara Kakak nge-branding si Mood Kukusan ini supaya bisa dikenal sama orang lain ini?
1: Nah, kalau bagian promosi itu saya serahkan
0: ke Kak. Oke, boleh Kak Tri, silakan Kak Tri.
2: Kan saya sukanya aktif di sosial media ya, Kak. Mm-hmm. Entah di TikTok atau di Instagram. Mm-hmm. Saya lihat banyak penjual terlalu fokus untuk mempromosikan jualannya. Mm-hmm. Padahal yang dibutuhkan sekarang itu kita harus memikirkan bagaimana jualan ini bisa sampai di khalayak. Mm-hmm. Jadi saya berpikir hal unik apa nih yang cocok buat pasarin, apalagi kan kalau kukusan itu ya simple saja kan,
0: iya,
2: Kak,
0: betul.
2: Dan bisa dibuat di rumah masing-masing juga. Makanya saya berpikir buat konten ini saja. Terus saya minta ke kakak sepupu bantuin dong, soalnya kan adik saya pada saat itu lagi fokus KKN, jadi dia tidak ada di Mamuju kan, Kak. Daripada usahanya mendek, orang lupa lagi. Jadi kami berusaha membuat konten yang seadanya saja.
0: Tapi
2: ternyata
0: viral ya. Salah satu konten yang viral ini yang muncul di FYP saya adalah pakai mobil Pajero tapi jualan kukusan ya. Itu viral banget dan itu memang keren, idenya cemerlang ya. Jadi orang inget, saya pun sampai sekarang inget gitu. Padahal itu kontennya kalau enggak salah udah agak lama, tapi saya inget saking wah keren ini nih, dan baru sempat menghubungi dan akhirnya bisa hadir ke sini. Jadi memang ya ada trik-trik tersendiri ya, Kak ya. Mengingat kalau sekarang memang zamannya media sosial. Betul gitu sekali. Ya. Tapi kalau kita lihat ini kan cuma kukusan. Nah, hal apa nih yang bisa membedakan ini kukusan kakak dengan kukusan yang lain, apalagi kukusan yang dibikin di rumah sendiri nih?
2: Nah, ini Kak. Jadi kemarin kami sempat bernegosiasi sih sama orang di rumah, termasuk dari sepupu-sepupu juga yang teman kami konten itu. Terus dibilang, kalau kukusan ini pasti orang sudah tahu, orang sudah bisa bikin di rumahnya sendiri, bikin salah satu atau ciptakan salah satu resep yang memang Mood Kukus saja yang bisa buat. Makanya kami mencari referensi dari sosial media, mencari membuat vote di media sosial juga, dan hasilnya ya sambal ini, Kak.
0: Oh, si sambal ini yang jadi resep utama.
2: Iya,
0: ya, oke, pendengar, kita bakal nanti bahas nih. Kita bakal kuliti ini si sambal resep ini ya. Pasti ada rahasia pabriknya. Oke. Nah, kalau tadi jualannya Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya itu kadang jualan, kadang enggak gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Itu kalau terhitung berarti udah berapa bulan ya penjualannya ini?
2: Dari yang aktifnya itu,
0: aktifnya
2: dari
0: itu
2: tanggal 6 Agustus 2026.
0: Berarti masih sebulan setengah lah ya?
2: Iya, hampir 2 bulan.
0: Hampir 2 bulan lah ya. Wow, tapi udah viral kemana-mana. Keren banget ini. Nah, selama berjalannya ini hampir 2 bulan, ini kendala-kendala apa aja yang udah dihadapin ini?
2: Kalau dari sisi kendala, mungkin dari ini ya, Kak, dari tempat. Karena kami kan menjual enggak stay di rumah, atau mungkin ada outlet yang lain atau apa. Tapi kami menjual di pinggir jalan, Kak.
0: Iya, pinggir jalan itu ya.
2: Kan ini, orang-orang kan kalau lewat langsung lihat, sehingga kalau misalnya kita jualan di rumah atau di ini, susah dijangkaunya, Kak.
0: Betul.
2: Makanya mungkin dari kesusahan, mungkin dari pertama dari tempat, yang kedua mungkin dari suplai bahan baku, Kak. Jadi tidak semua gampang kami dapatkan. Seperti jagung sekarang di pasar itu susah.
0: Iya, betul sekali. Udah susah, mahal lagi ya saat ini ya. Aduh, ini kacau banget nih. Nah, tadi kita juga sempat nih ngomongin, ini kan jualannya berarti di daerah dekat
1: depan jalan keluar kompleks perkantoran gubernur.
0: Oke, iya. Jadi pas banget ya. Kayaknya orang mau pulang kantor atau mau pergi kantor, ya antar sekolah ke arah Ranga sana. Wah, cocok banget ini, tempatnya strategis. Berarti bawa-bawa kompor.
1: Iya, bawa kompor, bawa
0: semua
1: tabung
0: ya?
1: Gas,
0: iya.
1: Meja, kursi.
0: Wah, karena biar masih hangat.
1: Iya.
0: Ya, keren. Nah, ini modal awalnya ini si kukusan ini berapa nih?
2: Kalau modal awal itu cuman gak terlalu mahal sih, Kak. Ya, kurang lebih 400 ribu?
0: Paling mahal 500.
2: Iya, karena di dalam di rumah itu sudah ada beberapa alat masak mama.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: iya,
2: kami
0: iya
2: fokusnya memang modali untuk bahan jualan saja

0: bahan jualannya. Jadi kayak tempat kukusan, iya, apa itu udah ya?
1: Panci, kompor dan segala macam itu sudah ada di rumah.
0: Mungkin sama itu kali ya, banner.
2: Banner juga tiang-tiangnya sudah ada, punya ibu, jadi tinggal bannernya saja ya.
0: Benar-benar memanfaatkan yang ada, pokoknya genus jualan aja dulu deh gitu ya. Cuma pasti ada perasaan kayak, duh, laku nggak ya nih, cuma jualan kukusan aja. Diceritain dong gimana nih cara membangun rasa percaya diri waktu pertama kali mau jualan ini.
1: Kalau itu kak, kami bermain di kualitas. Jadi kalau misalnya bahan-bahan kami, apa, alat-alat jualan kami yang seadanya saja, tapi kita tetap mempertahankan kualitas dari segi apa yang kami jual, dari bahan baku kak. Jadi termasuk dari umbi-umbiannya, pisangnya, itu semua kak.
0: Ini bahan-bahannya dari mana nih? Ada petani lokal yang memang di tag atau gimana?
1: Nah ini yang lucu juga kak.
0: Ya gimana dong, ceritain ya.
1: Jadi awalnya saya kan berkeliling nih, terus di luar lorong rumah saya itu banyak penjual-penjual kecil di pinggir jalan. Dan tidak satu dua, banyak sejajaran itu sampai di, mungkin kakak tahu di pembelokan masuk kantor sini kan, pinggir-pinggir jalan
0: sudah rubi
1: kan
0: kak? Iya, betul.
1: Makanya saya berpikir, ya sudah mut kuku saja, karena kalau dari bahan baku kan hasil bumi dari Mamuju juga yang lokal itu pasti banyak. Jadi kalau untuk stok atau stok barang dari bahan baku untuk jualan, gampang juga.
0: Ada, iya. Di sini tuh memang melimpah kayaknya ya. Tersedia, tinggal kitanya aja mau apa enggak. Gitu. Berarti ini memang ngambil dari petani-petani yang ada di sini ya.
1: Iya, betul.
0: Cuma berarti untuk belinya memang enggak ada satu petani yang dikhususkan gitu. Enggak ada ya?
1: Ada ya, belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Karena musiman, Kak, soalnya.
0: Iya, ya, betul-betul betul, kayak ubi, apa, singkong ya.
1: Mungkin petani yang satu ada, yang satunya kosong.
0: Enggak, kosong. Iya, betul banget itu, makanya harus memang strategi. Nah, ngomongnya strategi nih, jadi keceplosan juga nih. Strateginya apa nih? Supaya bisa si mut kukusan ini gak cuma 2 bulan tapi 3 bulan, 4 bulan, malah bertahun-tahun bisa terus ada nih.
1: Strateginya ya kak, dari segi kualitas sih kak, kami tetap pertahankan kualitas. Terus dari apa, bahan-bahannya juga, pembuatan sambalnya,
0: si sambal ini ya,
1: itu semua kami pertahankan kak. Kalau misalnya ke depannya banyak yang menyukai mut kukus, mungkin kita bisa buat di satu titik saja.
0: Oke.
1: Untuk sekarang masih ini,
0: masih kemana-mana.
2: Masa pengenalan ya.
0: Masa pengenalan ya, karena baru 2 bulan itu ya. Dan semoga nanti mut kukusan bisa punya outlet.
1: Amin.
0: Ya, dan bukan hanya satu jenis sambal, tapi berbagai jenis sambal misalnya ya. Sebagai si teman makan si kukusan ini kan juga enak gitu rasa-rasanya. Baiklah, pendengar dan pemirsa, kita akan jeda dulu dan kita akan lanjut. Kita kulik-kulik nih bagaimana mereka punya logo, si sambalnya juga seperti apa. Namun kita harus jeda dulu ya. Kita jeda dulu setelah yang berikut ini.
3: .co.id rri.co.id Amplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi bersama saya Indah dan kedua narasumber saya ada Kak Tri dan Kak Kathleen ya di sore hari ini. Jadi kita udah bahas tentang seperti apa mood kukusan, brandingnya, strateginya. Nah kita bakal tanya-tanya lagi ke produknya sekarang ya. Ini kalau Anda bisa terlihat nggak ya di kamera kukusannya, jenis-jenis kukusannya yang mungkin nanti tim operator bisa dibantu. Oke, terlihat ya. Ada banyak-banyak macamnya di sana ya. Ada jagung, ada ubi, ubi kuning, ubi ungu, ada pisang, ada kentang juga ya. Ada telur juga. Nah, si yang menarik ini adalah si sambalnya ini ya. Nanti kita akan tanya-tanya. Ini idenya bikin sambal ini katanya tadi dari orang tuanya ya. Sebagai pembeda, benar juga sih ya. Kadang kita memang butuh saran masukan dari orang tua tuh kayak kayaknya mereka udah banyak pengalaman, jadi tahu nih gitu yang pas seperti apa. Dan kita bakal bahas juga ini logo dari si mood kukusan ini ya. Pendengar boleh kakak operator? Oh kelihatan deng di sana ya. Kelihatan ya. Ini logonya ini ada foto si kukusannya. Terus fontnya menarik juga nih, Mood Kukus. Di sini ada tagline-nya Natural Food for Good Mood. Oh, sesuai sama tadi ya. Dan di sini sudah ada Instagram-nya, ada di mood.kukus. Sudah ada juga ini pengantar-pengantarnya ada 100% alami. Dikukus tanpa digoreng, sehat dan bergizi, baik untuk mood, sesuai namanya juga. Oke, nah boleh kameranya kembali ke saya. Oke, kakak Kausar, terima kasih. Nah, tadi kita sudah lihat itu bentuknya satu nampan.
1: Iya.
0: Ya kak ya, satu nampan itu berapa tuh harganya?
1: Satu nampan itu start dari harga Rp60.000 untuk ukuran yang begini sampai Rp149.000. Nah kalau untuk nampan yang bundar besar itu yang plastik itu start dari harga Rp150.000 sampai Rp200.000.
0: Oke, dan itu sudah lengkap juga seperti ini ya?
1: Iya, sudah lengkap.
0: Sudah lengkap, ada pisang segala macam ini ya. Ini yang menarik adalah si ubi. Ubinya ini kita bakal bahas ya, karena biasa nih banyak orang yang mungkin ada tipsnya dari si kakak-kakak ini cara memilih ubi yang benar, karena biasa kita kalau beli ubi ya kak ya, ada tuh yang pahit kalau dimakan. Kak Kathleen udah pernah belum? Belum ya? Nah,
1: belum tuh, belum
0: karena
1: pernah.
0: Mungkin belum cukup sampai umurnya ke kayak kita ya kak ya. Kalau kita nih biasa kalau misalkan makan ubi, kalau pilihnya nggak bener tuh biasa ada yang bagian-bagian pahitnya ya. Itu gimana nih cara kak, siapa nih yang biasanya ke pasar kan kak Kathleen ya?
1: Saya.
0: Nah cara kak Kathleen pilih-pilih bahan nih ke pasar gitu seperti apa nih?
1: Kalau saya sendiri kalau ke pasar itu belanja cari setiap penjual ubi yang baru datang kayak masih banyak tanahnya begitu yang masih segar.
0: Oh pinter ya. pinter ya begitu
1: terus kan kadang itu yang dipajang kan yang sudah dicuci dan disikat itu saya tanya apakah masih ada yang di dalam karung yang belum dicuci ya dari situ kalau penjualnya jawab masih ada ya saya yang ambil yang itu.
0: Wah keren, strategi dari mana ini kak?
1: Strateginya karena sebelumnya juga sudah coba yang sudah dicuci dan saya simpan beberapa hari, tapi hari kedua itu hari ketiga sudah mulai busuk.
0: Oh iya, mungkin ya ini salah satu tipsnya ya. Semoga nanti ya kalau untuk kita di rumah sih ya itu satu tipsnya ya. Untuk saya juga jadi lebih selektif lagi memilih ya. Kalau misalkan untuk kayak kentang gitu, pisang. Nah kalau pisang nih gimana nih? Karena banyak juga kadang kalau kita kukus pisang asal-asalan juga kadang nggak ini juga ya. Kalau kakak milihnya bagaimana nih?
1: Kalau milih pisangnya itu yang ini, yang gembung keluar. Jadi jangan yang kopong ke dalam.
0: Oh iya.
1: Dan jangan pilih yang terlalu masak, yang setengah masak saja.
0: Oke. keren ya. Ini masih muda tapi udah punya berbagai pengalaman ya kak ya, karena benar-benar bagi-bagi tugas ya, pemasaran di sana ini perdapuran
1: ya.
0: Oke. Nah kalau kita ngomongin si sambalnya ini ya, ini pasti ada berbagai resep rahasia ya yang hanya dimiliki oleh Mood Kukusan. Tapi kalau si sambalnya ini rumit nggak sih cara bikinnya?
1: Kalau untuk pembuatan sambalnya itu saat ini saya masih dibantu sama kakak saya juga, sama ibu saya. Terus jadi kalau mau butuh bahan-bahan untuk pembuatan sambalnya nanti di list terus saya yang ke pasar.
0: Oh, oke. Okay. Jadi pokoknya Kak Kathleen bagian
1: bagian ngukus, bagian untuk ke pasar sama bagian penjualan saja. Ya. Kalau untuk buat sambal masih belum
0: bisa ya.
1: Masih perlu belajar.
0: Bagus-bagus ya, sangat-sangat kooperatif semuanya ya, bekerja sama. Nah, kalau kita tadi hitungannya satu nampan ada yang 60.000, 150.
1: Ya.
0: Kalau satuannya nih.
1: Satuannya itu 2.000-an. Kecuali jagung dengan telur. Nah, kalau jagung itu kan lagi mahal nih, Kak. Jadi per potongnya itu 3.000, tapi kalau ambil 2 potong 5.000.
0: Oh, tetap ada diskonnya.
1: Iya. Sedangkan kalau telurnya itu 4.001.
0: 4.001.
1: Iya.
0: Betul sih kalau misalkan kan kita bukan cuma hanya membayar bahan baku ya, tapi juga membayar jasa masaknya, jasa belanjanya juga ya, betul banget. Jadi kalau menurut saya harga segitu masih normal ya, dan semua juga bisa karena tadi ada yang sampai bawa tempat bekal.
1: Iya, bawa tempat bekal.
0: Ya, itu seru banget. Nah, bisa enggak sih Kak ceritain pengalaman Kakak selama berjualan ini, suka dukanya nih selama kurang lebih 2 bulan ini? Ada yang mau diinget dulu ya?
2: Ini lupa kan.
1: Sukanya itu ada dapat pelanggan dan kita bisa menambah relasi. Terus pelanggan itu datang lagi keesokan harinya. Iya, jadi kayak repeat order gitu, Kak. Kalau dukanya itu ya namanya pasti ya usaha ya. Kadang jualan sepi juga. Iya. Tapi itu juga ada produk yang enggak habis. Ya. Atau capek untuk ini belanjanya, memasaknya. Ya, itu sih dukanya. Kan?
0: Dukanya itu ya kayak ya mut-mutan juga. Kalau misalkan nanti ada produk yang enggak habis ini gimana nih?
1: Produk yang habis itu biasa kita bagikan ke orang yang
0: Iya,
1: kami lihat biasa di pinggir jalan, terus biasa juga untuk konsumsi di rumah.
0: Iya, keren banget ini. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi yang lain juga ya, keren banget. Kak Tri, gimana sih rasanya punya adik yang sudah bisa punya usaha sendiri ini? Seperti apa nih rasanya?
2: Ini dari tadi saya senyum-senyum Kak lihat dia. Sudah pintar bicara.
0: Ternyata dia sudah pintar ya.
2: Tadi sudah berangkat dia. Soalnya
1: dari tadi malam ini gugup.
0: Aduh,
1: udah bisa enggak ya besok ngomongnya?
0: Udah kepikiran. Tapi ya.
2: Sebagai kakak bangga sih Kak.
0: Iya, betul.
2: Punya adik yang mau berusaha, terus enggak gengsi juga.
0: Iya.
2: Karena kan dia menjual di pinggir jalan.
0: Iya, betul.
2: Enggak pernah mengeluh juga.
0: Iya.
2: Kan hasil dari penjualan juga dia yang ambil, Kak.
0: Oh.
2: Jadi saya cuman bikin
1: support saja,
2: usaha. Terus kontenin ya seterusnya dia. Karena kan saya sudah 2 hari lagi meninggalkan Mamuju lagi. Kan?
0: Udah ninggalin Mamuju lagi. Untung masih berkesempatan datang sini ya. Oke. Nah, kalau ditinggal sama kakaknya nih gimana nih?
1: Ya gak apa-apa sih, karena udah dapat ilmu juga dari kakakku ini.
0: Sudah sharing-sharing ya. Keren banget sih kalian ya, so sweet banget.
2: Tapi kalau hasil penjualannya tetap kami pantau Kak, jadi kami ada grup saya dan kakak saya juga, jadi bertiga. Setiap dia sudah menjual, berapa pemasukannya biar kami hitungkan.
1: Pokoknya setiap ada yang beli juga itu Kak, saya catat, terus nanti bagian akuntansinya kakak saya yang kerjain
0: urus
1: itu
0: ya.
1: Keuntungan, laba rugi, profit.
0: Ya. Wah, keren juga ya, karena memang ada beberapa hal yang kadang kita sebagai penjual enggak terpikirkan itu ya, dan butuh bantuan orang lain juga ya. Jadi udah ada kakaknya nih sebagai bagian finance-nya, udah ada juga humasnya. Ini dapurnya ya. Kitchen-nya ini ya, chef-nya ya. Oke, keren. Nah, tapi dukungan dari keluarga juga, misalnya orang tua nih, khususnya orang tua. Bagaimana ini orang tua benar-benar kayak, ini Kak Kathleen sendiri yang minta sama orang tua buat jualan, ataukah disuruh sama orang tua buat jualan?
1: Kalau itu saya yang sendiri yang mau.
0: Kenapa tuh termotivasi mau jualan?
1: Tadi saya bilang selain untuk menambah
0: pengalaman
1: menambah pengalaman, relasi, dan apa belajar untuk sebelum memasuki dunia kerja sesungguhnya dan dapat juga uang jajan tambahan.
0: Iya. betul. Jadi orang tua ngasih wejangan apa aja nih kalau selama jualan? Karena kan biasanya kalau misalkan gensi-gensi atau ya seumuran Kak Kathleen ini kan biasa kadang ya naik turun moodnya tadi ya, yang seperti Kak Kathleen bilang. Nah, wejangannya apa aja nih?
1: Ya, pesan dari orang tua sih ya selalu berdoa, jangan lupa untuk berbagi. Itu aja sih Kak.
0: Itu ya, kan.
1: Terus semangat ya.
0: Semangat ya supaya enggak naik turun moodnya. Nah, untuk Kak Kathleen sendiri ngejaga mood ini supaya tetap terus konsisten ini Senin sampai Jumat ini gimana nih?
1: Sebenarnya kalau soal itu ya Kak, saya kalau udah niat nih Kak, misalnya udah ditetapin nih jadwal di segini, nah itu pasti saya lakuin Kak.
0: Iya.
1: Jadi bukan juga termasuk bilang mood yang betul-betul kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Enggak Kak, ya saya sudah atur waktunya begini, jadwal begini perkuliahan. Tapi sebenarnya dengan jualan ini Kak, dengan saya punya usaha UMKM ini, waktu saya itu bisa teratur dengan baik Kak. Jadi yang tadinya bangunnya itu siang, terus kuliahnya pergi lambat. Nah sekarang itu bangun awal, atur waktunya itu lebih teratur lah pokoknya Kak. Lebih enak juga.
0: Lebih enak ya. Jadi kamu udah terbiasa hidupnya hidup bukan cuma makan sehat, hidup sehat juga.
1: Hidup sehat juga.
0: Oke. Ternyata ada manfaatnya juga ya dari adanya si UMKM ini. Nah, ini UMKM-nya udah sempat didaftarin ke Kemenkum belum?
1: Udah sempat.
0: Ya? Proses. Masih proses ya. Semoga bisa keluar cepat ya. Karena ini bagus namanya nih Mood Kukusan ini ya. Belum ada memang ya. Semoga bisa dapat nanti di Kemenkum tuh kayak
2: legalitas
0: namanya. Semoga dapat nanti merek ya, mereknya. Nah, kalau selama kurang lebih 2 bulan ini dari modal 400-500 ribu udah dapat keuntungan berapa nih?
2: Kalau dihitung-hitung ya Kak, kurang lebih sudah 5 atau 4 juta
0: per bulan?
2: Iya.
0: Wow.
2: Tapi harus rutin.
0: Iya, itu dia harus tekun Senin sampai Jumat ya. Nanti kapan-kapan kita akan coba sidak Senin sampai Jumat ya. Kita kesana pagi-pagi ya.
1: Saya semangat kalau ada yang datang Kak.
0: Oh iya, ya,
1: kalau sepi ya.
0: Iya.
1: Apa namanya ya? Madodong.
0: Madodong. Madodong itu apa tuh artinya?
1: Apa ya bahasa sinetnya kayak lesu
0: begitu
1: kayak ada semangat lah.
0: Iya, ya lemas gitu ya. Oke, boleh nanti nih para pendengar yang mungkin penasaran juga nih nyobain. Ini seenak apa nih kukusan pakai sambel? Ya, karena kan biasanya kita cuma beli kukusan aja. Ini ada sambelnya, boleh cobain di depan pintu keluar kantor Pemprov Sulawesi Barat ya. Nanti warna hijau juga kalau nggak salah bannernya ya.
1: Iya, warna hijau.
0: Warna hijau juga. Ya di sana nanti boleh lihat Mood Kukusan ada Kak Tri sama Kak Kathleen. Iya. Cuma Kak Tri katanya beberapa hari lagi meninggalkan Mamuju, tapi kita doakan semoga cepat lagi ke Mamuju ya untuk bantu lagi adiknya ini ya. Nah, kalau dari Kak Kathleen dan Kak Tri sendiri target untuk jangka pendeknya nih si Mood Kukusan ini mau dibawa kemana? Yang dekat-dekat dulu lah, mungkin target 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan begitu.
2: Kalau target sih Kak, kami mengalir saja.
0: Mengalir saja ya. Oke. Okay. Jadi sesuai saja nih. Jalani dulu aja Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi kalau misalkan target kedepannya nih, yang lebih 1 tahun lagi, 2 tahun lagi nih, udah berangan-angan atau ada ambisi untuk apa nih?
2: Kalau ambisi ya kami berdoa semoga punya ruko sih Kak. Jadi lebih besar lagi. Jadi bisa disuplai lebih besar lagi.
1: Iya, dan tidak capek juga angkat-angkat tiap pagi tuh kompor.
0: Ya betul betul.
1: Mejanya ditata.
0: Betul juga. Karena itu yang enggak kita tahu ya. Capek juga ya ngangkat meja kompor. Itu biasa sendiri atau berdua?
1: Biasa sendiri, biasa berdua.
0: Biasa sendiri. Ya. Naik apa kamu? Naik mobil.
1: Naik mobil.
0: Oh, bisa nyetir juga.
1: Bisa.
0: Wah, keren ini serba multitasking ya ampun
1: adiknya. Semua di keluarga multi.
0: Multi ya, harus bisa pokoknya ya. Nah, tapi kalau misalnya ada pendengar yang mau pesan by WhatsApp gitu, karena kan mungkin ada aja nih. Tadi kan cuma Instagram doang. Kalau by WhatsApp di mana nih?
1: Boleh ke WhatsApp-nya ada juga.
0: Di mana?
1: Di
0: berapa nomornya?
1: Oh ya, saya sebutkan 081-238-653-969.
0: Oke, kalau di Facebook ada? Belum ada ya?
1: Belum ada.
0: Jadi di Instagram dan di nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan kalau ada yang mau pesan, atau kalau misalnya penasaran pengen coba-coba icip-icip terlebih dahulu, boleh tadi ya di pintu keluar kantor Pemprov Sulawesi Barat.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi tiap pagi dari jam 6 sampai jam 10
1: ya,
0: pagi.
1: Paling lambat ya.
0: Paling lambat ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin juga biasa saya tanyakan sama orang-orang UMKM ya, setelah mau closing statement ya. Atau sebelum kita kasih satu pertanyaan lagi, ada closing statement dari kakak-kakak berdua, harapannya begitu?
2: Kalau harapannya semoga Mood Kuku selalu bersahabat lah dengan masyarakat. Apalagi kan sekarang pola hidup sehat ini di Mamuju ya, saya lihat semakin maju ya kak. Semakin banyak orang yang berolahraga, lari, bahkan nge-gym. Jadi saran saya, pilih makanan yang sehat juga kak, bukan cuma pola hidup yang sehat.
0: Oke, nah terakhir harapan untuk pemerintah nih sama UMKM, apalagi Mood Kukusan ini kan baru nih kurang lebih 2 bulan. Harapannya ke pemerintah ini seperti apa? Silakan.
2: Kalau harapannya semoga kita tetap dilirik ya kak. Semoga ada juga kesempatan pemerintah memfasilitasi, baik dari segi fasilitas kami saja yang seadanya, mendukung kami, bahkan tidak mempersulit dalam pengambilan izin atau legalitas usaha kami. Itu saja.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kak Tri dan Kak Kathleen yang sudah bersedia berkesempatan hari ini ada di RRI, dan semoga nanti kedepannya makin sukses ya, makin besar lagi usahanya, kita doakan, dan diberikan kesehatan juga semua ya.
1: Amin.
0: Dan pendengar dan pemirsa juga, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah bergabung bersama kami di UMKM Bicara kali ini. Nantikan terus UMKM Bicara setiap hari Senin pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi UMKM Bicara akan selalu hadir setiap hari Seninnya ya, para pendengar dan pemirsa. Kalau gitu saya Indah Meidi dan kedua narasumber saya Kak Tri dan Kak Kathleen pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorel 4 dalam Kemas Saripati Majo.
1: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang menaik operasi, itu ada 11 orang.
3: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai 1 bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di jalan Kartini dan 4 di jalan Yosudarso.

0: Baik, pendengar, bersama saya Mariani Rauf, inilah Gema Sari Pati Maju selengkapnya, dan kita akan awali informasi dari RRI Palu. Kami akan menuju ke rekan Umi Kalsum Jawas. Ya, silakan rekan Umi, informasinya sore hari ini.
1: Terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. RRI Palu menghadirkan informasi memasuki usia ke-81 tahun TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut, diharapkan dapat tetap dekat dengan masyarakat serta semakin bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Nita Serbakti.
2: Menjadi momen penting bagi seluruh personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, mengingat tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Memasuki usia ke-81, berbagai harapan dan masukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas TNI. Momen hari ulang tahun TNI tahun 2026, lingkup Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Yonif 711 Raksatama Palu, di mana Kasdam 23 Palakawira, Brigjen TNI Agus Sasmita bertindak sebagai inspektur upacara. Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya menekankan, di tengah berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TNI, seluruh prajurit diharapkan dapat memberikan dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian bagi bangsa dan negara.
3: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI mengaku keberadaan TNI memberi dampak signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menerangkan berbagai program TNI yang telah dan sedang berjalan saat ini menjawab berbagai persoalan masyarakat, diantaranya program Jembatan Garuda.
4: Kami melihat bagaimana peran TNI sampai ke pelosok di ujung-ujung gunung. Mereka membangun jembatan penyeberangan yang selama ini masyarakat susah sekali untuk bisa menyeberang. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peran TNI dalam pembinaan anak-anak muda kita. Pernah di lapangan ini ada ratusan anak-anak SMA dikumpulkan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Ya, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi misi Bapak Presiden.
2: Momen hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita menegaskan, momen HUT TNI menjadi pengingat bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemudian membangun solidaritas kembali dengan seluruh unsur komponen masyarakat, dan lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta berbuat lebih banyak kebaikan dan manfaat bagi masyarakat.
1: Kami hadirkan dan kami kembali bersama dengan host kita sore hari ini, Mariani Rauf, silakan.
0: Terima kasih rekan Umi. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Toli-Toli. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung dengan hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI, menurut Panglima, harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
6: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
5: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai upacara kepada awak media mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sinergi tersebut terjalin cukup kuat di Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi berbagai hal, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino saat ini.
7: Dan tentu saya sebagai pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih banyak selama ini pemerintahannya saya, kerjasamanya antara TNI, Polri, bersama pemerintah sangat mendukung. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hari ini tentu ini adalah kerjasama yang baik. Sehingga Tolitoli dalam kondisi selalu aman. Dan juga memang yang teraman di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu ini adalah suatu rasa syukur saya dan terima kasihnya saya kepada TNI dan Polri.
5: Upacara hari ulang tahun TNI ke-81 tingkat Kabupaten Tolitoli turut dihadiri Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kajari, serta unsur pimpinan Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Tolitoli. Di HUT TNI ke-81, Kapolres Tolitoli memberikan surprise berupa kue ulang tahun kepada Dandim dan Danlanal.
0: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Silakan rekan Andi, informasinya sore hari ini. Iya, rekan Andi Imran dari RRI Bone, bisa mendengarkan suara kami?
8: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli, pendengar dan juga pemirsa. Menjaga kemanunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama dan Rem 141 Todo Puli dalam memperingati HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
9: Komandan Korem 141 Todo Puli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
10: Ada TNI tidak akan kuat. Ya, sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
9: Setelah upacara HUT TNI dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todopuli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari Bone. Selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Mega Pika. Silakan rekan Mega, informasinya untuk pendengar kita.
11: Baik, terima kasih rekan Mariana Rauf dari RRI Toli-Toli. Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene, serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
13: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
12: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
13: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
12: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat seperti apa, Pak?
13: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
12: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, dan kita kembali ke rekan Mariana Rauf di RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, setelah dari Mamuju, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sahribul. Silakan rekan Sahribul.
15: Terima kasih rekan Mariani Raub di RRI Toli-Toli. Dari RRI Bau-Bau, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
16: Kami dari Disu melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
17: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Disu Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Disu Bau-Bau, Ansarudin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Disub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
16: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu.

0: melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di X Terminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan Era Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Baik. Terima kasih rekan Sahribul. Kita beralih lagi pendengar ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni. Silakan rekan Yuni informasinya untuk pendengar kita sore ini.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounauna aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Tojounauna Nurbagus Indala Kajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK Tojounauna memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
5: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
4: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Yuni. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi. Rekan Sofi, silakan informasinya.
6: Iya, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari RRI Kendari untuk sore hari ini terkait dengan ada sebanyak 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Di mana penetapan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDKMP di Kota Kendari. Selengkapnya reporter RRI Kendari Ida menurunkan laporannya.
7: 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
8: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP, kata Syarifuddin, yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Syarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan

0: Manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
1: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang mendayai koperasi, itu ada 11 orang. Walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadapi kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang boleh dibilang akan beroperasi. Segera akan beroperasi, dalam hal ini sudah ada gerainya, kemudian akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan. Termasuk dengan isi dari gerainya itu.
0: Lebih lanjut, Sarifuddin berharap dengan dimulainya penempatan 11 manajer KDKMP di Kota Kendari, operasional koperasi dapat segera berjalan dan diharapkan mampu mengelola operasional koperasi Merah Putih sekaligus mendorong KDKMP menjadi bagian penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih lagi ke informasi dari RRI Toli-Toli. Meskipun debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir ini, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuele saat ini, yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalane Toli-Toli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli, Haji Jusman, saat diwawancara RRI mengatakan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama di IKK Tambun sampai dengan sejauh ini masih mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih, dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalane ke wilayah tersebut serta ditampung dalam satu wadah tandon agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
5: Debit jelas turun karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani, khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Galumpang juga bagus.
4: Penurunan debit air untuk wilayah IKK Tambun sampai dengan sejauh ini sangat signifikan akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli. Namun untuk wilayah dalam kota yang disuplai langsung dari Sungai Tuelei masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Suplai air untuk wilayah di IKK Tambun diperoleh dari Siapo yang saat ini debit airnya juga mengalami penurunan.
5: Upaya kita sudah kita lakukan pembendungan agar tangkapan air itu tidak ada yang lepas, kita tampung semua untuk mengarah ke bak reservoir. Debitnya turun untuk wilayah ya IKK Tambun. Tapi untuk kota itu masih turun tapi pelayanannya masih bagus.
4: Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada pelanggan PDAM agar berhemat dalam menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak dipergunakan lagi, guna berbagi dengan pelanggan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, pendengar, setelah tadi informasi dari RRI Toli-Toli bersama Ahmad Mukadas, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar mendengarkan feature, dan di sana ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan, silakan.
6: Setahun sekolah rakyat, siswa SRMP 23 semakin disiplin dan berprestasi. News feature kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Rahmadani.
7: Ratusan anak-anak telah mengenyam pendidikan selama setahun terakhir di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 23 Makassar. Anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera ini mendapat pembelajaran dan pembinaan kedisiplinan dari guru dan wali asuh di sekolah boarding school tersebut. Kepala SRMP 23 Makassar, Radia, mengatakan SRMP 23 Makassar diperuntukkan khusus untuk warga Kota Makassar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Sekolah Rakyat yang menampung 124 siswa ini mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 saat peresmian serentak Sekolah Rakyat Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Setelah setahun beroperasi, Radia mengakui siswa Sekolah Rakyat mulai mampu menunjukkan potensi dan bakat yang sebelumnya belum berkembang secara optimal. Sebagai gambaran, bulan lalu perwakilan siswa SRMP 23 mengikuti kejuaraan pencak silat nasional memperebutkan Piala Bupati Bone dan berhasil meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari 16 orang siswa dalam satu kontingen.
8: Negara hadir buat memang anak-anak yang dari, kalau mungkin dibahasakan, kurang beruntung dari kita. Tadi itu Ibu lihat di kelas udah semuanya aktif, dan pembelajaran terkait dengan IT mereka udah bisa mendesain sendiri melalui Canva untuk bikin tabel daftar piketnya. Kebersihan kelasnya itu mereka sudah bisa didampingi sama guru semua dan secara mandiri mereka sudah bisa.
7: Sementara itu, salah seorang siswa SRMP 23 Azhara kelas 8A mengakui masuk sebagai siswa sekolah rakyat dari desil 2. Siswa yang ayahnya hanya bekerja sebagai buruh serabutan itu mengakui sangat senang belajar di sekolah rakyat karena selain mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang, juga selama di asrama kan dapat belajar kemandirian dan disiplin.
9: Kalau sekolah rakyat punya program unggulan kayak membiayai ki untuk melatih kemampuan fisik akademik seperti kalau metode pembelajaran guru bagus di caranya terus juga gampang dipahami.
7: Berdasarkan data Dinas Sosial Sulawesi Selatan diketahui, perkembangan program sekolah rakyat terus meluas pada Agustus 2026. Jumlah siswa sekolah rakyat di tingkat provinsi tercatat 414 orang, terdiri atas 24 siswa sekolah rakyat dasar, 125 siswa SMP, 120 siswa SMA kelas 10, dan 145 siswa SMA kelas 11.
6: Demikianlah news feature kami hadirkan dari RRI Makassar kembali bersama rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Irsasi dari Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Gemas Sari Pati Maju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
10: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro

0: Makota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini hari sudah mulai beranjak ya, dari sore ke maghrib hingga nanti ke malam hari. Dan setelah sejak pagi kita sibuk dengan pekerjaan, sekolah, urusan keluarga dan berbagai aktivitas lainnya, mungkin ini saat yang tepat untuk berhenti sejenak. Tarik napas, lepaskan sedikit penat dan tanyakan kepada diri sendiri, hari ini sudah sejauh apa kita melangkah? Apa yang paling melelahkan hari ini? Ada tidak satu hal kecil yang membuat sobat RRI tersenyum hari ini? Dan kadang kita terlalu fokus mengejar target sampai lupa menghargai proses ya. Jadi pendengar RRI, kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Istirahat sebentar, kemudian lanjutkan lagi. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Yang penting kita sudah berusaha dan terus bergerak. Saya Randy menemani Anda di Mamuju malam ini. Pendengar, kita akan temani Anda kembali dengan rangkaian program acara sampai pukul 12 malam nanti. Dan nantikan juga pukul 19 akan kami temani Anda dengan liputan berita RRI Pro 1 dalam Warta Sulbar. Tetap bersama kami.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Hai tetangga.
5: Bayu. Jogging juga?
4: Iya, kamu sendirian?
5: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
4: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
5: Apaan?
4: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
5: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
4: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
5: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
4: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
4: Tante.
5: Hai, Bayu.
4: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Segera kami hadirkan Warta Sulbar untuk Anda.
0: Mamuju malam ini. Mamuju malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari Berita. HUT ke-81 TNI Komandan Korem 142 Tatak Brigjen TNI Hartono menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa mempedomani visi prima dalam menjalankan tugas. BMKG Tampa Padang menyebut asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Inilah Warta Sulbar selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Radi. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. HUT ke-81 TNI Komandan Korem 142 Tatak Brigjen TNI Hartono menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa mempedomani visi prima dalam menjalankan tugas. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Rusdiansyah.
1: Komandan Korem 142 Taroada Tarogaub Brigjen TNI Hartono menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa memedomani visi prima dalam menjalankan tugas. Penetapan tersebut disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 di lapangan Tamajara Korem 142 Taroada Tarogaub Senin 5 Oktober 2026. Upacara puncak peringatan HUT TNI berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran pimpinan instansi vertikal, pejabat utama Korem 142, Komandan Lanal, serta Komandan Lanut Tampa Padang. Brigjen TNI Hartono menjelaskan upacara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang telah digelar jauh hari sebelumnya. Kemeriahan HUT ke-81 TNI masih akan berlanjut dengan agenda olahraga daerah, yaitu pertandingan karate pada tanggal 9 sampai 11 Oktober mendatang. Menindaklanjuti instruksi Panglima TNI, Brigjen TNI Hartono menggarisbawahi 5 poin utama dalam visi prima untuk keseluruh personil, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Di hari TNI, Komandan, mungkin ada pesan untuk prajurit kita?
3: Baik, begini, intinya sesuai apa-apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, kita menegaskan atau mempedomani prima, yaitu prima itu profesional, kita harus profesional TNI. Yang kedua, responsif itu kita harus tanggap terhadap situasi yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, terutama satuan teritorial. Kalau ada kebakaran, ya cepat bertindak membantu masyarakat. Ketika ada masalah banjir atau bencana, tetap kita harus cepat bertindak dan lain-lain. Itu responsif. Ini adalah integratif. Integratif harus selalu berkolaborasi dengan TNI, dengan masyarakat, dengan Pemda, dengan instansi-instansi terkait yang ada di wilayah. Terus modern kita ya selalu meningkatkan kualitas kita, baik secara pribadi personal maupun secara alutsista. Ya tentu saja kalau alutsista itu tanggung jawab dari negara. Ya kalau personal pribadi itu negara juga bertanggung jawab, secara pribadi juga harus bertanggung jawab. Kita meningkatkan kualitas. Yang berikutnya adalah modern. Ya modern sudah jelas. Berarti alutsista kita harus modern. Terus adaptif itu kita cepat menyesuaikan setiap perubahan-perubahan yang terjadi atau dinamika yang terjadi, baik di lingkungan strategis global, mau nasional, maupun di lingkungan daerah. Kira-kira begitu.
1: Melalui momen HUT ke-81 TNI ini, Korem 142 Taroada Tarogaub berkomitmen terus mempererat sinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 2.784 kasus tuberkulosis atau TBC telah ditemukan di Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Ahia Nirsyada.
4: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 2.784 kasus tuberkulosis atau TBC telah ditemukan di Sulawesi Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.598 orang atau sekitar 93% telah memulai pengobatan. Pengelola program tuberkulosis Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Hersalim, mengatakan, dari 2.784 kasus TBC yang ditemukan, Kabupaten Polewali Mandar mencatat jumlah kasus terbanyak dengan 1.028 kasus atau sekitar 65% dari target penemuan kasus. Ia mengatakan, dari total kasus yang ditemukan, sebanyak 2.598 orang telah memulai pengobatan atau sekitar 93% dari total temuan. Sementara itu, capaian penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat hingga bulan ini baru mencapai sekitar 56% dari target provinsi 90% atau sebesar 5.002 orang.
5: Berdasarkan data per hari ini yang sudah kami kumpulkan, sampai hari ini telah ditemukan sebanyak 2.784 kasus. Ya, kemudian dari 2.784 itu, jumlah terbanyak tentunya dari Kabupaten Polman, sebanyak 1.028 kasus atau sekitar 65% dari targetnya mereka. Kalau untuk yang diobati, dari 2.784 yang ditemukan, itu yang memulai pengobatan sebanyak 2.598 orang atau sekitar 93%.
4: Untuk mengejar target tersebut, Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat terus meningkatkan penemuan kasus melalui active case finding atau penelusuran kasus TBC di setiap kabupaten. Upaya tersebut dilakukan di sekitar 255 titik atau lokus. Pada setiap titik, petugas memanggil masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien yang telah terkonfirmasi TBC untuk menjalani pemeriksaan. RRI Mamuju, Muhammad Ahendri Seda melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang menyebut asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu di wilayah Sulawesi Barat. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
6: Kegiatan ini kegiatan yang sangat positif ya, yang diinisiasi oleh BNN.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat atau BNNP Sulbar memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa melalui kegiatan asistensi relawan anti-narkotika dalam rangka KIE Sumber Daya Pembangunan Desa Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari relawan, perangkat desa hingga tokoh masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Mamuju, Muhammad Pausan Basir usai membawakan materi, menilai keberadaan relawan penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba di tingkat desa. Menurutnya, pembentukan relawan menjadi semakin penting karena berdasarkan data yang disampaikan BNNP Sulbar, status Desa Bambu yang sebelumnya berada pada kategori waspada kini telah menjadi siaga. Ia berharap pembentukan relawan tersebut dapat berjalan efektif dan tidak hanya berdampak bagi Desa Bambu, tetapi juga mendorong Kabupaten Mamuju menjadi daerah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
6: Kegiatan ini kegiatan yang sangat positif ya, yang diinisiasi oleh BNN dalam rangka desa bersinar ya, desa anti narkoba, dan ini sesuatu, menurut saya sesuatu yang sangat perlu di era sekarang ini, karena memang melihat datanya seperti yang sampaikan BNN, Desa Bambu ini tahun kemarin itu statusnya masih waspada, sekarang sudah di posisi siaga, sehingga penting untuk membentuk relawan di tingkat desa yang bisa memberikan input kepada BNN maupun APH lainnya untuk melakukan upaya-upaya yang lebih konstruktif dalam rangka penanganan narkoba di Desa Bambu.
7: Senada dengan itu, Kepala Desa Bambu, Rahmat, menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas langkah BNNP Sulbar yang secara masif menggelar program edukasi dan pencegahan di wilayahnya. Mengingat status Desa Bambu yang mengalami peningkatan kategori rawan dari status waspada menjadi siaga.
8: Ya, kami sangat merespon karena ini adalah kegiatan yang sangat bagus yang diadakan oleh BNN. Apalagi desa kami termasuk desa yang rawan. Makanya kami sangat mendukung dengan adanya acara ini. Harapan kami semoga dengan kegiatan ini yang sering kami adakan dengan BNN, ada istilah desa bersinar, semoga itu bisa terwujud di desa kami. Bersinar itu bersinar kok, Bapak.
7: Melalui kegiatan ini, Rahmat optimis status kerawanan di wilayahnya dapat kembali diturunkan secara bertahap. RRI Mamuju, Adi Masir Saldi melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih. Berita selanjutnya, pendengar, BMKG Tampa Padang menyebut asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
10: Untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
10: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
11: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: BPS Sulawesi Barat. Maksud kami pendengar, PMI Sulawesi Barat telah menyalurkan sekitar 1,3 juta liter air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah selama musim kemarau. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
4: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat telah menyalurkan sekitar 1,3 juta liter air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah selama musim kemarau tahun ini. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan distribusi air bersih tersebut dilakukan sejak Agustus 2026 hingga saat ini atau selama 51 hari. Lukman mengatakan distribusi air bersih dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 80 ribu masyarakat.
12: Kalau kita bicara terkait masalah apa namanya jumlah suplai air yang telah kita distribusikan saat ini, kalau khusus untuk teman-teman BMI itu sekitaran 1.372.511 liter air yang telah kita distribusikan mulai bulan Agustus sampai saat ini. Jadi total hari, kalau mau kita bicara hari, itu 51 hari yang teman-teman suplai air.
4: Ia menambahkan, Desa Sumarek, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju menjadi salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus distribusi air bersih. Menurutnya, wilayah tersebut mengalami kekeringan sehingga membutuhkan pasokan air secara rutin setiap pekannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Lusyada melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year pada September 2026 mencapai 2,82%. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
13: Adalah 2,82%.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year provinsi ke-33 ini pada September 2026 mencapai 2,82%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa pada September 2026 dibandingkan periode yang sama pada September 2025. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, sejumlah komoditas memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di Sulawesi Barat. Komoditas dengan andil inflasi terbesar yakni cabai rawit di angka 0,28%, disusul cabai merah 0,17%, dan emas perhiasan di angka 0,16%. Selain itu, ikan layang dan sigaret kretek mesin masing-masing memberikan andil inflasi di angka 0,15%. Suri Handayani menjelaskan, di tengah kenaikan sejumlah harga, terdapat pula komoditas yang justru menahan laju inflasi atau mengalami deflasi. Komoditas tersebut antara lain, komoditas tomat, minyak kelapa, telur ayam ras, bawang merah, dan pisang.
13: Untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, yaitu September 2026 dibandingkan September 2025 adalah 2,82%. Untuk komoditas dominan pada bulan September 2026 ini yang memberikan dorongan maupun penghambatan terhadap inflasi secara Y on Y adalah yang pertama cabai rawit dengan inflasi 0,28%, cabai merah 0,17%, emas perhiasan 0,16%, ikan layang 0,15%, sigaret kretek mesin 0,15%. Komoditas yang menghambat inflasi atau dalam kata lain yang terjadi deflasi adalah tomat, minyak kelapa, telur ayam ras, bawang merah, dan pisang.
14: Menurut BPS Sulawesi Barat, pergerakan harga komoditas pangan masih menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika inflasi daerah. Oleh karena itu, pengendalian harga, khususnya komoditas pangan yang bergejolak, menjadi penting untuk menjaga stabilitas inflasi hingga akhir tahun. Dengan inflasi tahunan di angka 2,82% pada September 2026, perkembangan harga komoditas pangan dan kebutuhan masyarakat akan tetap menjadi perhatian dalam menjaga daya beli masyarakat di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: BMKG Tampa Padang Mamuju mengingatkan nelayan Sulbar soal gelombang hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi selama 4 hari ke depan. Muhammad Ilham melaporkan.
10: Kita berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Yang ini tentunya berdampak kepada nelayan dengan perahu-perahu yang kecil.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju mengingatkan nelayan Sulawesi Barat soal gelombang hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi selama 4 hari ke depan. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan melanda perairan Polewali, Balanipa, Majene, Sendana, Malunda, dan Kepulauan Balabalakang. Prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju Bagus Batara dalam wawancara via telepon Senin 5 Oktober 2026 menyebut gelombang itu berbahaya bagi perahu kecil. Ia menambahkan gelombang tinggi tersebut dipicu angin yang menguat di pesisir selatan Sulawesi Barat mulai dari Polewali Mandar hingga Majene serta Selat Makassar bagian selatan dan tengah. Bagus juga menjelaskan kecepatan angin di wilayah tersebut cukup kencang.
10: Kalau untuk gelombang tinggi itu kami lihat masih ada potensi untuk 4 hari ke depan ya Mas. Jadi memang kondisi angin di wilayah pesisir selatan Sulawesi Barat khususnya di sekitar pesisir Kabupaten Polewali Mandar kemudian Kabupaten Majene dan di bagian Selat Makassar bagian selatan ataupun tengah yang berarti masuk ke wilayah administrasi Mamuju ya terutama di wilayah Kepulauan Balabalakang itu terpantau potensinya masih kecepatan anginnya bisa sampai 23 knot.
11: Lebih lanjut, potensi gelombang tinggi diperkirakan masih berlangsung selama 4 hari ke depan sehingga nelayan perahu kecil perlu waspada sebelum melaut. Selain itu, cuaca sepekan ke depan didominasi cerah dan cerah berawan dengan hujan ringan sehingga titik panas berpotensi meningkat. BMKG memperkirakan awal musim hujan masih sekitar dasarian ketiga Oktober 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama.

0: banyak fasilitas lapangan, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut. Selain 6 lapangan yang tersedia, sejumlah fasilitas gateball juga telah tersedia di lingkungan Bal dan beberapa lokasi lainnya di Sulbar. Ia berharap perkembangan tersebut dapat terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap olahraga gateball.
1: Yang pertama, ini sudah mulai masyarakat sebenarnya. Kalau dulu, waktu di awal-awal ya, beberapa tahun yang lalu, itu lapangannya hanya 2 aja. Sekarang ini sudah menjadi 6 lapangan di sini. Belum ada lapangan di Balai, ada lapangan juga di tempat-tempat lain. Dan juga peminatnya semakin banyak. Karena ini olahraga kemasyarakatan. Ya. Jadi memang ini dibawahi oleh Kormi ya, sebagai olahraga yang merakyat, olahraga yang sifatnya untuk ya lebih banyak hiburannya daripada kegiatan.
0: Lebih lanjut, Sekda menambahkan, gateball merupakan salah satu olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI yang memiliki karakter sebagai olahraga masyarakat dengan unsur rekreasi dan hiburan. Heri Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pelaksanaan Mamuju Run 2026 merancang event lari sebagai sarana memperkenalkan dan memajukan daerah. Hasmira Basir menyampaikan laporannya.
3: Panitia Mamuju Run 2026 merancang event lari sebagai sarana memperkenalkan dan memajukan daerah. Rancangan itu dijalankan melalui kolaborasi dengan sektor pariwisata dan kebudayaan Mamuju. Founder Mamuju Run, Ibnu Abadi, saat dialog di studio RRI Mamuju Sabtu 3 Oktober 2026 menjelaskan ajakan datang lebih awal itu bertujuan agar peserta tidak hanya singgah saat hari lomba. Menurutnya, strategi menjelaskan ajakan datang lebih awal itu bertujuan agar peserta tidak hanya singgah saat hari lomba. Menurutnya, strategi utama panitia adalah mengajak peserta datang lebih awal ke Mamuju. Panitia membuka pengambilan perlengkapan lari pada 5 hingga 6 November 2026 sebelum lomba digelar pada 8 November 2026. Dengan begitu, peserta punya waktu menikmati objek wisata setempat sebelum hari lomba. Promosi destinasi dilakukan melalui konten Instagram Mamuju Run. Konten itu menampilkan spot wisata, kekayaan budaya, dan potensi bahari Mamuju termasuk Pulau Karampuang. Di lokasi acara, panitia juga merencanakan spot gambar bertema pariwisata untuk memperkuat pesan promosi. Ibnu mengatakan konten media sosial menjadi salah satu cara utama memperkenalkan wisata dan budaya Mamuju.
4: Memang cara kita untuk memajukan daerah atau memperkenalkan daerah lewat event olahraga. Jadi memang kita rancang kolaborasi sebenarnya lebih ke kebudayaan, termasuk jadi kita ajak orang datang untuk masuk ke Mamuju ikut event run sekaligus kita perkenalkan kebudayaannya. Nah, kalau salah satu cara memperkenalkan kebudayaan atau promosi wisatanya dengan isian konten di Instagram Mamuju Run, kita perkenalkan, ayo datang ke Mamuju, apa saja yang ada di Mamuju, wisatanya ini, bicara kebudayaannya ini tuh.
3: Lebih lanjut, panitia juga menyiapkan inovasi berupa desain medali. Medali itu memuat gambar daerah, motif kebudayaan, dan sejumlah situs bersejarah di Mamuju. Melalui medali tersebut, panitia ingin menegaskan posisi Mamuju sebagai salah satu peradaban maritim masa lalu yang besar. Ibnu menambahkan desain medali itu sebagai cara memperkuat posisi Mamuju di mata peserta dari luar daerah. Dengan konsep tersebut, Mamuju Run diharapkan mampu membuat peserta tinggal beberapa hari di Mamuju. Peserta bisa menikmati wisata dan mengenal budaya daerah, sehingga event ini menjadi pintu masuk promosi pariwisata Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara bersama Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat, dipandu reporter Marhadi Umar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene, serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
5: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi

0: penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
1: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
0: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
1: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat seperti apa, Pak?
0: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
1: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 5 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak. Di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu?
2: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisa kah promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
2: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta bagaimana?
0: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih jika ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Dengan hubung kontak
0: 0812-4428-0706.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: baik-baiklah di sana.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.
4: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
5: Ini om mengganggu aja, Pek.
4: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: frontal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Mam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Berita Sentral, disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknan membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan

0: tenang, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
2: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
1: Panca RU kawasan industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU kawasan industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
6: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilahkan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
7: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan.

ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini menggunakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes dan ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan nanti pertandingan pada malam hari ini. Sudah mau di sisi tribun dan saya supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekedar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi yang akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemisir FIFA ASEAN Cup 2026. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Mamuju malam ini, dan terima kasih masih bersama. Baik untuk Anda yang mendengarkan di frekuensi 96.97, juga di 100.2 FM, dan juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, terima kasih dan selamat malam untuk Anda yang saat ini baru saja mungkin mendengarkan siaran kami. Kami hadirkan untuk Anda pendengar paket siaran ulang ataupun ya rekaman mimbar agama Hindu dengan topik hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik, dibawakan narasumber Gede Cabeng Janardana SPDH. Selamat mengikuti.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai, saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Asnama Sidam, Om Anubhadrah Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, angayu bahagia ide sanyang widiwasa, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Mamuju. Bersama dengan saya, Gede Cameng Janardana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Namun sebelum kita mulai Mimbar Agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati harum di malam hari. Hidup ini anugerah ilahi, mari berbuat baik sepenuh hati. Pendengar yang berbahagia dan umat sedharma dimanapun Anda berada, setiap pagi ketika kita membuka mata, sesungguhnya kita sedang menerima sebuah anugerah yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, meminta maaf, belajar, bekerja, mengasihi keluarga, membantu sesama, dan melakukan berbagai perbuatan yang membawa manfaat. Namun seringkali manusia lupa bahwa hidup adalah sebuah kesempatan. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita terlalu sering melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kita terkadang menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, tetapi lupa menggunakan kesempatan yang ada pada hari ini. Dalam perspektif agama Hindu, kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam Sarasamucaya Sloka 4 terdapat ajaran yang sangat yang terkenal, yaitu Re Sakoning Sarwa Buta Iking Janmo Wong Juga Wenang Gumawayaken Ikang Suba Asuba Karma Kunang Paneta Sakana Ring Suba Karma Juga. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa di antara semua makhluk hidup, kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Dan manusia hendaknya mengarahkan dirinya kepada perbuatan yang baik. Pesan ini sangat mendalam artinya. Menjadi manusia bukan hanya tentang hidup, bekerja, memperoleh kekayaan, memiliki jabatan, atau mencapai kesenangan duniawi. Menjadi manusia berarti memiliki kesempatan untuk mengembangkan kesadaran, memperbaiki perilaku, dan meningkatkan kualitas hidup melalui dharma. Umat sedharma yang berbahagia, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak harus menjadi alasan untuk terus terpuruk. Masa lalu memang tidak dapat kita ubah, tetapi sikap kita terhadap masa lalu masih dapat kita ubah. Orang yang pernah melakukan kesalahan masih dapat belajar. Orang yang pernah jatuh masih dapat bangkit. Orang yang pernah menyakiti masih dapat belajar meminta maaf. Orang yang pernah gagal masih dapat mencoba kembali. Dan orang yang merasa dirinya belum baik masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Inilah salah satu makna penting dari kehidupan. Dan bagaimana dalam ajaran agama Hindu terkait Trikayu Parisuda memperbaiki diri dari hal yang sederhana. Umat Sedharma yang berbahagia, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, kita tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana melalui ajaran Trikayu Parisuda. Trikayu Parisuda mengajarkan tiga bentuk penyucian diri, yaitu Manacika Parisuda, yaitu berpikir yang baik, Wacika Parisuda, berkata yang baik, Kayika Parisuda, berbuat atau bertindak yang baik. Mari kita mulai dari berpikir, karena banyak perbuatan buruk bermula dari pikiran yang tidak terkendali. Jika pikiran dipenuhi kebencian, perkataan menjadi kasar. Jika perkataan kasar terus dipelihara, tindakan pun dapat menyakiti. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi kasih sayang, maka perkataan akan menjadi lebih lembut dan tindakan akan lebih bijaksana. Karena itu, perubahan besar dalam kehidupan dapat dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu memperbaiki pikiran. Ketika bangun pagi, cobalah bertanya kepada diri sendiri, perbuatan baik apa yang dapat saya lakukan hari ini? Siapa yang dapat saya bantu hari ini? Bagaimana saya dapat menjadi pribadi yang lebih sabar hari ini? Pertanyaan sederhana seperti itu dapat membantu kita membangun kesadaran. Hidup untuk menjadi bermanfaat. Kehidupan akan terasa lebih bermakna ketika keberadaan kita memberikan manfaat bagi orang lain. Kita tidak harus menjadi orang terkenal untuk menjadi berguna. Seorang ibu yang mendidik anaknya dengan kasih sayang sedang menjalankan dharma. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur sedang menjalankan dharma. Seorang guru yang mendidik murid dengan ketulusan sedang menjalankan dharma. Seorang petugas yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab sedang menjalankan dharma juga. Seorang anak yang menghormati orang tua sedang menjalankan dharma. Bahkan sebuah senyuman, ucapan yang baik dan bantuan kecil kepada seseorang dapat menjadi bagian dari kebajikan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah senyuman, tetapi bagi seseorang yang sedang bersedih, senyuman itu dapat memberikan kekuatan. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah ucapan sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan, ucapan itu dapat menjadi penyemangat. Inilah keindahan dharma. Dharma tidak selalu hadir dalam tindakan yang besar. Dharma dapat hadir dalam ketulusan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Bagaimana belajar dari masa lalu? Umat Sedharma yang berbahagia dan pendengar RI yang saya hormati, kita semua mempunyai masa lalu. Ada kenangan yang indah, ada pula pengalaman yang mungkin ingin kita lupakan. Tetapi setiap pengalaman dapat menjadi guru. Jangan menjadikan masa lalu sebagai penjara, jadikan masa lalu sebagai sekolah. Jika terdahulu kita mudah marah, maka hari ini kita belajar menjadi lebih sabar. Jika dahulu kita mudah menyerah, maka hari ini kita belajar dari kekuatan. Jika dahulu kita pernah menyakiti orang lain, maka hari ini kita belajar memperbaiki hubungan. Jika dahulu kita pernah salah mengambil keputusan, maka hari ini kita belajar mengambil keputusan lebih bijaksana. Inilah yang disebut sebagai proses pendewasaan spiritual. Hidup bukan hanya tentang bertambahnya usia. Hidup adalah tentang bertambahnya kesadaran. Usia boleh bertambah, tetapi jika kesadaran tidak berkembang, maka kita hanya bertambah tua tanpa bertambah bijaksana. Sebaliknya, ketika kesadaran semakin berkembang, setiap pengalaman kehidupan dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Dan jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Ada satu kebiasaan manusia yang sering terjadi, yaitu menunda kebaikan. Kita mengatakan, nanti saya akan meminta maaf, nanti saya akan membantu, nanti saya akan lebih rajin beribadah, nanti saya akan memperbaiki diri, nanti kalau sudah punya banyak waktu. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa berapa banyak nanti yang masih diberikan kepada kita. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Jangan menunggu tua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menunggu kehilangan seseorang untuk menghargainya. Jangan menunggu sakit untuk menyadari pentingnya kesehatan. Dan jangan menunggu kesempatan hilang untuk menyadari betapa berharganya kesempatan tersebut. Lakukan kebaikan hari ini, karena hari ini adalah kesempatan yang nyata. Dalam makna kelahiran kembali atau punarbawa dan kesempatan dalam kehidupan, dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep punarbawa, yaitu kelahiran kembali. Punarbawa berkaitan erat dengan hukum karma pala. Kehidupan tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan karma yang dilakukan oleh manusia. Pemahaman ini seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan. Kita tidak boleh berpikir bahwa hidup hanya untuk menikmati dunia. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa perbuatan tidak memiliki akibat. Sebaliknya, pemahaman punarbawa dan karma pala mengajarkan kita untuk menggunakan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selagi menjadi manusia, mari gunakan pikiran untuk memahami dharma. Gunakan perkataan untuk menyebarkan kedamaian. Gunakan tangan untuk membantu. Gunakan ilmu untuk mencerdaskan. Gunakan jabatan untuk melayani. Gunakan kekayaan untuk berbagi. Dan gunakan kehidupan untuk mendekatkan diri kepada ide Sanyang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia dan pendengar RI yang berbahagia, menjadi manusia yang lebih baik bukanlah perubahan yang terjadi dalam satu malam. Ia adalah proses. Hari ini mungkin kita masih mudah marah. Besok kita belajar mengendalikan emosi. Hari ini mungkin kita masih sulit memaafkan. Besok kita belajar melepaskan kebencian. Hari ini mungkin kita masih sering mengeluh. Besok kita belajar bersyukur. Hari ini mungkin kita masih mementingkan diri sendiri. Besok kita belajar peduli kepada sesama. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebaikan demi kebaikan, kesadaran demi kesadaran, hingga akhirnya kehidupan kita menjadi perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Dharma. Dalam Bhagavad Gita mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak semata-mata terikat pada hasil. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan harus dijalani dengan karma yang benar, niat yang baik, dan ketulusan. Umat Sedharma yang berbahagia, hidup bukanlah tentang berapa lama kita hidup. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan selama hidup. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kedudukan kita, tetapi seberapa tulus kita menjalankan dharma. Dan bukan tentang apa kita pernah melakukan kesalahan, tetapi apakah kita memiliki keberanian untuk memperbaikinya? Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memaafkan, kesempatan untuk mencintai, kesempatan untuk mengabdi, kesempatan untuk berbuat baik, dan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Dharma. Ingatlah, masa lalu adalah pelajaran, hari ini adalah kesempatan, dan masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, kasih sayang, tanggung jawab, dan Dharma. Semoga Ida Sanyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, kesehatan, dan kedamaian kepada kita semua. Jadi untuk mimbar malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

kasih pendengar masih bersama di Mamuju malam ini. Baik, untuk saat ini kami akan segera hadirkan kembali untuk Anda drama Radio Pro 1 dengan judul Sepasang Sepatu yang diproduksi RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi, Bu Guru, apa kabar?
1: Selamat pagi. Nama kamu siapa? Dan kamu kelas berapa?
0: Nama saya Rina. Saya kelas 12, Bu.
1: Oh, jadi ini toh yang namanya Rina. Murid ya?
0: Iya, Bu. Saya Rina. Maksud Ibu, saya murid yang paling bandel itu. Gitu maksud Ibu?
1: Enggak, bukan gitu. Siang ini kamu mau kemana? Mau pulang atau mau kemana nih?
0: Saya sebenarnya mau pulang, Bu. Mm-mm. Tapi... Oh iya, Bu.
1: Mm-mm.
0: Kalau boleh tahu, Ibu pakai nomor sepatu berapa ya?
1: Loh, kok kamu malah tanya nomor sepatu Ibu sih? Apa kamu mau beliin Ibu sepatu nih?
0: Iya, Bu. Kalau Ibu berkenan.
1: Loh, kamu kan masih sekolah, Rina. Emang cukup uang saku kamu untuk beliin Ibu sepatu?
0: Insya Allah cukup kok, Bu. Saya memang udah punya niatan mau beliin sepatu Ibu sejak lama.
1: Loh, emang kenapa sama Ibu? Memang ada sesuatu yang membuat kamu tertarik nih sama Ibu? Ayo cerita sama Ibu.
0: Ibu seperti mendiang Ibu saya. Saya kalau melihat Ibu, suka kangen sama Ibu saya. Maafin saya ya, Bu. Terus, minggu depan Ibu saya kan harusnya ulang tahun. Saya mau kasih kado sepatu, tapi Ibu saya udah gak ada.
1: Rina, maafin Ibu ya, Nak ya. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa anggap Ibu ini sebagai Ibu kamu. Ya sudah, kamu gak boleh sedih ya, Rina ya. Kamu boleh kok beliin hadiah sepatu buat Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Saya boleh peluk Ibu gak?
1: Oh, boleh. Sini, Rina. Sini. Ibu sayang banget sama kamu. Kamu cantik. Kamu juga sebenarnya anak yang pintar. Pokoknya kamu boleh panggil Ibu. Kamu boleh sayang sama Ibu. Tentunya sebagai pengganti Ibu kamu ya. Mulai sekarang, kamu adalah anak Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Ibu baik banget deh.

0: Eh, Bapak udah pulang kerja? Tumben, biasanya pulangnya malam.
1: Iya Bu, kebetulan tadi di kantor kan gak ada kerjaan. Jadi Bapak bisa pulang cepat. Terus Ibu udah pulang juga?
0: Udah dari tadi Pak. Oh iya, Bapak mau mandi sekarang atau mau ngopi dulu nih?
1: Ya dua-duanya Bu, mandi dan ngopi. Bisa kan Bu?
0: Ah, Bapak ngeledekin Ibu ya. Kalau mau mandi, maksudnya biar Ibu siapin dulu air panasnya. Dan kalau misalkan Bapak mau ngopi, Ibu juga kan harus masak airnya dulu, Pak.
1: Lah, kan sama aja, Bu, masak air juga. Kalau gitu ya udah dibarengin aja, Bu. Masak airnya untuk mandi sekaligus masak air untuk ngopi, Bu.
0: Ih, Bapak. Ya udah, Ibu masak air dulu ya, Pak. Bapak istirahat dulu. Sambil dengerin radio tuh, Pak. Siarannya lagi bagus tuh, Pak.
1: Iya, di RRI ya, Bu.
0: Iya.
1: Bapak sekarang mau lele dulu sambil dengerin Radio Republik Indonesia.
0: Iya,
1: ya
0: Pak.
1: Udah sana masak air, Bu.
0: Iya, Pak.

0: Kayaknya Bapak udah wangi, udah seger karena udah mandi ya. Ini Pak kopinya, udah Ibu buatin.
1: Harum banget sih Bu bau kopi ini. Pasti ini kopi Lampung ya Bu, yang terkenal itu kan?
0: Iya dong Pak, kopi Lampung kan emang terkenal. Terkenal

0: Bapak mau gak ngedengerin ibu cerita?
1: Cerita apa, Bu? Dongeng sebelum tidur. Emang Bapak anak kecil yang suka dinina boboin gitu?
0: Ih, Bapak. Bapak suka banget sih ngeledek ibu. Bukan itu loh, Pak. Tadi siang, ibu tuh ketemu nih, Pak, sama anak murid ibu saat ibu mau pulang sekolah.
1: Ya itu kan udah biasa toh, Bu, ketemu sama anak murid ibu di sekolah. Terus, yang istimewanya itu apa, Bu?
0: Beda, Pak.

0: ada apa sebenarnya?
1: Terus?
0: Ya terus Pak, yang lebih aneh lagi, kata dia ibu ini mirip Pak dengan mendiang ibunya. Ibu kan jadi sedih Pak dengar cerita.

0: Kan ibu makin terharu, Pak.
1: Begitu. Ya sudah, gak apa-apa lah. Kan sekedar diakui jadi ibunya kan. Gak ada salahnya juga.
0: Iya, gak ada salahnya.

0: besok kalau misalkan dia kasih ibu sepatu, ibu akan terima aja kado dari Sirina ya pak?
1: Ya bu, ya.
0: Kemana ya Rina? Tumben, jam segini dia belum masuk. Padahal kan akhir-akhir ini dia sudah mulai berubah. Apa dia sakit ya? Atau, aduh, kok aku jadi kepikiran Rina ya? Ada apa dengan anak itu? Gak biasanya, walaupun dulu dia anak yang badung, tapi kan akhir-akhir ini dia sudah terlihat berubah. Dia sudah jadi anak yang baik.
2: Bu, Bu Tia, ada apa Bu? Dari tadi saya perhatikan ibu selalu melihat ke arah kelas itu. Ada apa Bu?
0: Eh, ya ampun, Pak Dirja. Maaf ya Pak Dirja ya. Gini loh Pak Dirja, saya kok agak kepikiran ya Pak sama Rina. Anak kelas 12 itu loh Pak, Rina yang katanya badung itu Pak. Kenapa ya? Hari ini kok dia gak kelihatan di kelas itu ya Pak?
2: Loh, emangnya ibu belum dengar kabarnya tentang Rina?
0: Belum Pak. Apa Rina sakit atau ada apa ya Pak?
2: Begini loh Ibu Tia, 3 hari yang lalu saat pulang sekolah dia mengalami kecelakaan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit dan sedang koma Bu.
0: Apa? Rina kecelakaan Pak?
2: Iya Bu, betul.
0: Terus sekarang dia koma? Ya Allah, apa benar yang saya dengar ini? Pak Dirja, ini beneran?
2: Iya, betul sekali Bu Tia. Bahkan saat terjadi kecelakaan, dia itu sedang pegang sebuah sepatu baru untuk perempuan Bu. Warnanya hitam, sepatu fantopel gitu loh Bu.
0: Ya Allah, Rina, aku jadi ngerasa bersalah Pak. Karena sepatu itu kan akan diberikan dia kepada aku, Pak. Dia sudah berjanji kalau hari ini dia mau memberikan saya sepatu, Pak.
2: Apa? Jadi sepatu itu untuk ibu?
0: Iya, Pak.
2: Loh, kok bisa Rina mau kasih sepatu untuk ibu? Ada apa, Bu, sebenarnya antara ibu dengan Rina?
0: Saya juga awalnya nggak tahu, Pak. Karena tiba-tiba anak itu menghampiri saya. Terus dia ngomong bahwa saya seperti ibunya. Dia kangen, Pak, sama ibunya.
2: Oh, begitu ya, Bu.
0: Iya, dia ngomongnya begitu, Pak. Makanya dia janji mau ngasih saya sepatu. Tapi alasannya saya nggak tahu kenapa, Pak.
2: Ah, begini saja, Bu, ya. Sebaiknya ibu pergi aja ke rumah sakit. Jenguk Rina, mudah-mudahan dia sudah sadar. Atau semoga saja kalau ibu datang, dia bisa cepat sehat dan sadar dari komanya gitu loh Bu.
0: Oke Pak, saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Terima kasih ya Pak.

0: Ya Allah, Rina. Kenapa kamu bisa jadi begini, Rina? Sadar, nak. Ini Ibu Tia datang menjenguk kamu, Rina. Bangun, sayang. Ibu sayang sama kamu. Ibu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Sudah, Bu. Jangan sedih begitu. Sudah, kita doakan saja biar Rinanya sadar dari komanya.
0: Gimana Ibu gak sedih, Pak? Gara-gara sepatu ini, Rina jadi begini. Ibu yang salah. Kenapa Ibu mengiyakan ketika dia akan membelikan Ibu sepatu, Pak?
1: Ya, tapi kan itu bukan salah Ibu. Ini kehendak Allah, Bu. Siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini? Sudah ya, Bu. Jangan sedih lagi. Lebih baik kita berdoa sekarang, Bu. Biar Rina cepat sadar dari komanya, ya, Bu?
0: Rina. Rina anak Ibu. Bangun, nak. Ini ada Ibu. Ada Bapak juga, nak. Bangun. Rina, Ibu sudah lihat sepatu yang kamu beli. Sepatunya bagus sekali. Ibu suka. Pasti ini pilihan kamu kan, Rin? Ibu Tia sayang sama kamu, nak. Ibu ingin kamu jadi anak Ibu. Rina bangun ya, nak ya. Kamu mau kan jadi anak Ibu?
2: Aduh. Ibu.
1: Bu, coba lihat, Bu. Rina udah sadar. Itu tangannya gerak-gerak, Bu.
0: Iya, Pak. Benar. Rina. Rina, ini Ibu, nak. Kamu sudah siuman, nak? Rina?
2: Ibu, saya di mana?
0: Kamu di rumah sakit, nak.
1: Iya, Rina. Kamu sekarang ini ada di rumah sakit.
2: Kenapa saya bisa di rumah sakit, Bu? Saya kenapa, Bu?
0: Kata Pak Dirja, kamu mengalami kecelakaan, nak, 3 hari yang lalu.
2: Maaf, Rina ya, Bu. Sepatunya yang Rina janjiin itu udah hilang.
0: Sepatu itu masih ada kok, Rina. Tuh, ada di sebelah tempat tidur Rina. Apa mau Ibu ambilkan?
2: Maaf ya, Bu. Sepatunya jadi rusak. Padahal sepatu itu adalah hadiah untuk Ibu. Rina ingin sepatu itu Ibu terima sebagai tanda saya Rina untuk Ibu.
1: Ibu itu sangat senang loh kamu udah siuman. Udah, biarin aja sepatunya. Pasti Ibu Tia mau kok nerimanya. Ya kan, Bu?
0: Iya, bener, Pak.
1: Itu tandanya Rina jadi anak Ibu dan Bapak. Rina mau kan menjadikan Ibu dan Bapak ini jadi orang tua kamu, Rif?
0: Iya ya, nak. Ibu dan Bapak sangat senang loh kalau misalkan Rina mau mengakui Ibu dan Bapak ini sebagai orang tua Rina.
2: Iya, Bu. Pak, Rina seneng banget dapetin orang tua seperti Ibu dan Bapak. Dan sepatu ini adalah simbol kasih sayang Rina untuk Ibu. Karena sepatu ini mempunyai sejarah yang sangat indah dulu. Aku bercita-cita untuk membelikan sepatu ini untuk ibuku. Aku menabung setiap hari supaya bisa membelikan sepatu seperti ini untuk ibuku sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi sayang, saat aku ingin membelikan sepatu itu, ibuku sudah meninggal dunia karena kecelakaan saat beliau akan berangkat bekerja. Saat aku melihat Ibu Tia, aku teringat ibuku. Ibu Tia sangat mirip dengan ibuku. Aku kangen, ingin peluk ibuku. Maafin aku ya, Bu, karena aku sudah menyusahkan ibu.
0: Enggak, Rina. Malah ibu sama bapak senang kamu mau mengakui kami sebagai ibu dan bapak kamu. Kami sangat sayang sama kamu, nak.
2: Makasih ya, Pak, Bu, sudah mau menerima aku sebagai anak kalian.
1: Iya, nak, sama-sama.
0: Nah, sekarang Rina mau makan apa nih? Supaya cepat sembuh, tentunya Rina harus banyak makan ya, nak ya. Nanti kalau misalkan sudah boleh pulang, Rina pulangnya ke rumah ibu ya, sayang ya.
2: Iya, Bu.

demikian tadi drama radio berjudul Sepasang Sepatu, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
4: A few moments later.
3: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
5: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
3: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah. Sekalian sama cabainya.
5: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
3: Tis, tis, tis.
6: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mapucu malam ini.
3: Mapucu malam ini.
2: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun berada. Di penghujung hari, ketika suasana mulai tenang ya, ada begitu banyak kenangan yang tiba-tiba datang hanya karena satu lagu. Malam ini kita kembali sejenak ke masa lalu, masa ketika lagu-lagu bukan sekedar musik, tapi menjadi bagian dari cerita, cinta, persahabatan, perjalanan, bahkan kenangan yang sampai hari ini masih tersimpan di hati. Anda bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selama kurang lebih sejam ke depan sampai jam 11 malam nanti kita akan hadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan dari era 1980-an sampai 2000-an. Dan bersama lagu-lagu itu mari kita buka kembali lembaran memori yang mungkin sudah lama tersimpan, karena setiap lagu punya cerita dan setiap cerita selalu punya kenangan. Untuk yang mau gabung pendengar, silakan Anda boleh deringkan telepon kita di 0822-9609-0996, juga boleh telepon di 0426-2322-443. Apapun terjadi, Once Mekel sudah membuka jumpa kita di Ruang Rindu, Kucinta Kau Apa Adanya. Lagu ini rilis 2009. Nah, beberapa lagu juga ada di antaranya ya. Dan baik pendengar, kita langsung buka ruang telepon. Silakan gabung di sini di Ruang Rindu. Saya terima untuk yang pertama, langsung saja kita sapa yang ada di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, mantap sekali. Dari Bu Murni.
1: Iya, betul.
0: Di Kalimamuju ya. Sehat ki kabarnya Bu Murni?
1: Alhamdulillah masih
0: sehat.
1: Sedikit ini.
0: Iya. Oh begitu. Tapi tidak masalah itu ya?
1: Iya.
0: Tidak mengganggu aktivitas lain juga.
1: Iya betul.
0: Iya, mantap sekali.
1: Apalagi tiap sore bikin main poli aja.
0: Bikin makin sehat rasanya ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Lagu apa yang kita bisa hadirkan malam ini?
1: Diberikan saja lagunya Daddy Dores.
0: Pilihkan Daddy Dores, baiklah.
1: Iya.
0: Iya. Nanti ditunggu Bu Murni, teruskan.
1: Oh ya, terus salam ada Ibu Ria, Ibu Darma juga, terus ada juga Ani Dibutkan dengan Rizky Amelia, terus ada juga Mama Mida, terus ada juga Pak Olam, Pak Risan, terus ada juga Pak Mahir, Pak Cuharudin, KMS, Budi, terus ada juga Pak Jibran, Maulana, terus ada juga Pak Sultan, Unding juga, terus ada juga Erwin di Jalan Temesati, ada juga Pak Sidan, terus ada juga Amar, dan buat semuanya bisa aja tambah yang dikitur.
0: Baik, iya.
1: Yang tugas, Bun Randi, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terbaik buat Bun Randi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Murni di Kalimamuju. Untuk yang mau gabung di WhatsApp boleh ya, boleh telepon, boleh juga kirimkan pesannya di nomor 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Saya sapa untuk yang berikutnya lagi, kita ke telepon yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bun Randi.
0: Oke deh, terima kasih. Dari Boteng ini adi-adi ya.
2: Iya betul sekali.
0: Siapa di sana gerangan? Ibu Mida. Ibu Mida di sana?
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Terima kasih sudah ikut ramaikan juga malam ini Ruang Rindu. Baiklah. Sehat ya kabarnya Bu Mida?
2: Ya alhamdulillah,
0: alhamdulillah
2: sehat.
0: Syukurlah. Lagu apa bisa menemani malam ini?
2: Lagu Malaysia, Putri Intan. Judul lagunya Sayangilah Aku.
0: Sayangilah Aku dari Putri Intan. Baik, tunggu nanti kita hadirkan ya. Lanjut, sapa siapa?
2: Yang baru lewat ada Ibu Murni, ada Ibu Lia, Ibu Darmawati, Erwin Jalan Tamasabi, ada juga Asli Lubuk Timur, terus ada juga Amat di Rawa Indah, ada juga Antuk Dianre Kanduri bersama Pak Sida, Pak Salmang, Gibran Abraham, terus ada juga Pak Kemes, Maulana, Pak Wudi, Viko, Maulana, Alas Artino, terus ada juga Iqdalia Pandini, Reski Amalia, terus ada juga Indah di Sopeng, ada juga Asriani, dan semuanya yang dengar Ruang Rindu Tanpa Terkecuali Bun Randi.
0: Baik.
2: Buat Bun Randi, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi. Oke, dan baik, yang lain masih kita tunggu. Mau gabung lewat telepon atau berkirim pesan, boleh saja ya. Oke, dan baik, kita sapa lagi berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Partaji Rindu, mari lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini?
3: Bahari.
0: Bahari.
3: Ya,
0: oke deh. Bahari bukan namanya ya, tempatnya. Ya. Oke deh, Purnama Sari di sana. Kabar baik, sehat. Halo.
4: Jaga beli bawa.
3: Boleh rekus lagu kak?
0: Boleh.
3: Lagunya untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama.
3: Ya.
0: Oke, yang siapa yang nyanyi?
3: Rantelino ya.
0: Oh baiklah, ditunggu. Ya. Menyapa siapa?
3: Yang baru lewat itu siapa ya?
0: Ibu Mida di Adi-Adi.
3: Ya, Ibu Mida, halo kenal ya dari Purnama. Terus ada Ibu Darmawati di Pulau Karimun sama. Terus ada Pak Sida dari Kampung di MTK sama. Ada Pak Asli juga. Ada kalau saat ini ada abangan di belakang sana. Semua-semuanya aja gini ya, kata-kata.
0: Untuk semuanya, oke deh. Terima kasih. Amin, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari di seputaran Pantai Bahari ya, di Polewali Mandar. Untuk pendengar yang lain juga, jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan nanti kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kita kasih dulu lagu yang dipilihkan untuk Ibu Murni di Kali Mamuju nih, Daddy Dores di album Masih Kau Yang Di Hatiku 1990-an, Tak Ingin Gagal Lagi.

0: tapi masalah saya lebih penting.
1: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Lagu yang rasanya sederhana, tapi begitu didengarkan kembali, ada saja kenangan yang ikut muncul ya. Dan bisa jadi tentang seorang yang pernah begitu dekat, pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita, atau mungkin seseorang yang sampai hari ini namanya masih tersimpan di dalam hati. Itulah ajaibnya lagu nostalgia ya. Kadang kita tidak perlu kembali ke masa lalu, cukup mendengarkan lagunya dan seolah-olah kita sudah berada di sana lagi. Oke, dan baik, Anda masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, langsung dijawab itu saja kalau ada yang gabung ya ke Ruang Rindu malam ini. Silakan, Anda bisa ringkan telepon kita di 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Saya terima untuk yang berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, baik. Waalaikumsalam, dari siapa ini, di mana Ki?
1: Dari Lia di Mamuju Tengah, Bun Rani.
0: Ibu Lia di Mateng, gimana kabar, sehat kabarnya kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Lagi di rumah saja ini?
1: Iya, lagi di rumah saja, kan sudah malam.
0: Oh, begitu. Saya kira lagi ini. Iya. Ada kan biasa itu yang jaga kebun ya, malam-malam ya.
1: Oh, kalau di sini tidak ada yang mau dijaga, Bun Randi.
0: Tidak ada. Oh.
1: Biasanya orang kan jaga jagung.
0: Oh, begitu.
1: Atau kacang begitu. Hmm. Tapi saya kan tidak tanam itu.
0: Hmm, begitu ya. Jadi enak iya. Dong kita ini lumayan ya, tidak harus keluar malam jaga misalnya ya.
1: Iya.
0: Hmm, mantap sekali. Hanya gabung ke RRI saja.
1: Iya. Duduk-duduk ini sambil iya. Mani.
0: Baik, makasih. Lagu apa yang bisa kita kasih malam ini?
1: Saya mau dengar lagunya Obi Mesa.
0: Yang mana itu?
1: Kalau dipilihkan judulnya, Bun Randi.
0: Pilihkan. Baik. Iya. Sambil salam-salam dulu.
1: Kirim salam, ada Pak Mahir di Tepalang, ada juga Ibu Mida, ada Ani di Boteng, ada Sidan, Bobby, ada Piko, ada juga Gibran, Asri di Timur, Antri Duri, ada juga Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Norma di Bawana, Pangeran Kodo, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm. Ada beberapa lagu ini yang cukup populer ya, dari lagunya Obi Mesa, ada Kisah Kasih di Sekolah, Antara Cinta dan Dusta. Cobalah untuk mengerti.
1: Itu saja yang ketiga.
0: Cobalah untuk mengerti.
1: Iya.
0: Iya, baik, ditunggu.
1: Buat Bun Randi lanjut yeah. Tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, makasih.
1: Makasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lia di Mamuju Tengah. Saya ke yang berikutnya lagi, masih yang gabung lewat line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, mari lihat lagu.
0: Baik, dari siapa ini, di mana?
2: Ani di Boteng.
0: Oh, Ani. Sehat Ani kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke deh, mantap sekali. Makasih. Makasih sudah pilih RRI lagi untuk jadi teman malam ini.
2: Iya.
0: Sambil ngopi nih, Ani. Baik juga, sehat. Sambil ngopi. Ya,
2: baru selesai juga ngopinya.
0: Oh, baru selesai. Hampir dekat-dekat waktu tidur ya, jadi ngopi dihentikan dulu.
2: Iya.
0: Oke deh. Lagu apa yang bisa kita?
2: Kalau selesai Ruang Rindu.
0: Oke deh. Lagu apa yang bisa kita hadirkan?
2: Lagunya Pepe Mercury.
0: Mm-hmm.
2: Pilihkan saja judulnya.
0: Pilihkan, baik.
2: Seperti ini Bulia.
0: Iya, betul. Iya. Lanjut. Siapa?
2: Kirim salam dulu buat teman-teman. Ada tadi Lia di Mamuju Tengah, ada Ibu Murni, Ibu Dharma di Pukar Baran Paral Albisar, ada juga Undin di Salubalong, ada Antuduri, ada Erwin Jalan Tanah Sakti, ada Mbak M Putra, Asri Luhut Timur, Pak MS, Abraham, Pak Salman, Sultan di Kelempulu, Sidan, Ibu Norma di Babana. Pokoknya buat semuanya aja pendengar Guruan Rindu, sampai terkecuali.
0: Oke deh, baik.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Sudah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani di Boteng ya. Yang mau gabung kalau sulit lewat telepon, pesannya boleh Anda kirimkan lewat WhatsApp ya. Saya terima kembali yang berikut sebelum kita hadirkan lagunya. Ada yang sudah siap untuk kita hadirkan. Berikutnya Obi Mesa, cobalah untuk mengerti. Saya siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memo.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke deh, itu dia. Dari mana ini?
3: Dari Sipetu di Karampuang.
0: Di Pulau Karampuang. Gimana ya, kabar tak sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Baik.
0: Sangat baik.
3: Oh, masih bisa kah request lagu?
0: Masih boleh ya. Lanjut.
3: Lagunya anu. Siapa?
0: Siapa itu?
3: Purwasi.
0: Ratih Purwasi yang mana? Iya.
3: Judulnya Dipilihkan aja.
0: Oke, kita catat. Iya. Lanjutkan. Siapa siapa?
3: Kirim salam. Ada tadi Lia, ada juga Ani, ada Mbak Mida, ada juga Rizky Amalia, ada juga Pak Cor, Kapan Roy, ada juga Pak Salman, Pak Aji Jafar, semuanya aja
0: tanpa terkecuali. Baiklah.
3: Buat Ban Randi, mudah-mudahan yeah, semoga sehat selalu panjang.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pendengar, dari satu lagu ke lagu berikutnya ya. Kita sudah kembali menyusuri kenangan tentang cinta, tentang masa muda, tentang cerita-cerita yang mungkin tidak pernah benar-benar kita lupakan. Dan mungkin waktu terus berjalan, banyak hal yang berubah dan kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Tapi malam ini pendengar, belajar satu hal ya. Kenangan tidak pernah benar-benar pergi, ia menunggu satu lagu untuk kembali. Oke, dan baiklah, di kebersamaan kita malam ini sepertinya sudah di penghujung acara. Satu pesan yang saya mau bacakan dulu sebelum kita berpisah di ruang rindu ya. Dari Mbak Tiara di Mamuju ini, katanya malam merangkul sunyi, bintang bersinar perlahan. Cakep. Oh, bukan pantun ya. Hati yang tenang bertemu dengan bayangnya, tak bersuara selain nafas yang terhembus. Setiap detik hening adalah rahmat tersembunyi. Semoga malam ini dia tetap bahagia. Amin. Mau lagu Malaysia katanya. Berarti kita pilihkan lagunya ya. Sekaligus dia lagi, ini jadi lagu penutup ya. Dijumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan kita akhiri Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang belum, yang sudah gabung ya, yang belum sempat. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi. Kita cukupkan, saya Randy. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin penanggalan 5 Oktober 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini edisi Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri,
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Kita kembali ketemu di program Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah di hari ini Selasa kita kembali ditemani guru kita Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang dengan tema bahasan kita adalah tanda-tanda hati yang mati dan cara menghidupkannya kembali. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan guru kita di ujung telepon, Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid.
1: Baik, alhamdulillah kabar sehat Pak Ustaz ya.
2: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sudah berapa hari ini, berapa minggu ya?
1: Iya.
2: Tidak muncul-muncul Pak Hafid ya.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, kesibukan Pak Ustaz ya, dan alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Dan pendengar ya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, nanti juga kami berikan kesempatan untuk kita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa menghubungi line telepon kami di 0426232443 atau juga di 0822960909996. Ustaz, ini hati yang mati ini apa sebetulnya ini maksud dengan hati yang mati ini, Pak Ustaz? Sebagai pengantar ya, Ustaz, silakan.
2: Iya. Baik, Pak Hafid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidul amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil iman amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pencinta pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam siaran Mutiara Pagi pada hari ini, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, saya kira semuanya kita semoga mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali. Allah masih mengizinkan kepada kita semua untuk kita menjalani kehidupan ini. Semoga seterusnya Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, semuanya Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia Mutiara Pagi, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ada satu penyakit sebenarnya, ada namanya penyakit hati. Dan ini penyakit yang tidak main-main. Ini kalau kapan hati itu sudah rusak, berarti semuanya akan rusak, termasuk amalan yang kita lakukan itu dihitung, dinilai oleh Allah sebagai amalan yang sia-sia. Jadi ada lagunya itu, jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati karena hati itu adalah lenteranya hidup ini. Kemudian ada lagi salah satu pepatah ya, bahwa kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana kita akan mencari obatnya? Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda hati yang mati dan bagaimana cara kita menghidupkannya. Sebenarnya ya memang juga hati itu merupakan satu patron, dia yang menggerakkan. Makanya memang harus kita memperbaiki hati. Ada beberapa tanda-tanda hati itu yang mati kalau dalam beberapa kitab itu disampaikan oleh ulama-ulama kita. Hati yang mati itu menurut para ulama yang kita istilahkan dengan kaswatul qalbi. Dalam salah satu kitab Al-Hikam itu disebutkan ada beberapa sebab sehingga hati itu mati, atau tanda-tanda hati itu menjadi mati. dalam salah satu tulisan disebutkan, min alamati mautil kalbi adamul husni ala ma fatakah minal mufikat. Di antara tanda-tanda matinya hati itu, dia tidak merasakan ya satu kegembiraan. Dia tidak merasakan itu, bahwa dia gembira ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya dia bersedih dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa rugi. Kemudian apalagi watarkun didamu ala ma fa'alta min wujudiz zilat. Tetapi sebaliknya ketika dosa dia lakukan, dia meninggalkan semua amalan-amalan yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia merasa bahagia. Jadi kebaikan yang dia lakukan, dia belum menghitung bahwa dengan kebaikannya itu dia bergembira. Tapi sebaliknya dengan kejahatan itu yang dia lakukan, dosa itu, dia bergembira dan berbahagia. Inilah termasuk salah satu sebab sehingga hati itu menjadi mati. Atau tanda-tanda hati itu menjadi mati. Jadi dia tidak sedih saat ketaatan dia terlewatkan, dan dia merasa menyesal dengan dia berbuat dosa-dosa apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Yang ke selanjutnya, apa tanda-tanda hati itu sudah mati? Itu tanda-tandanya itu dia tersentuh ketika mendengarkan orang-orang membaca, termasuk dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi tandanya dia cinta, terlalu cinta dengan dunia, harta benda, sehingga yang melakukan hal-hal yang memang menurut dirinya, ini bukan menurut hatinya, itu lebih bagus dia lakukan. Jadi orang korupsi itu sebenarnya hatinya itu rusak, hatinya itu sudah sepertinya sudah keropos. Kemudian apalagi apa yang dia lakukan itu, dia tidak membiasakan dengan melakukan ibadah. Jadi orang yang hatinya rusak itu, ibadahnya tidak ada. Jadi ibadahnya sudah tidak ada, dia tidak mau lagi melakukan hal-hal yang memang menurut agama itu harus kita lakukan dengan banyak pendekatan dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia siaran Mutiara Pagi, di mana saya bisa mendengarkan siaran ini, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Syekh Ibnu Ajiba itu pernah menyebutkan bahwa tiga tanda kematian hati. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak bersedih atas kesempatan ibadah yang terlewatkan. Dia tidak merasakan berdosa ketika ibadah dia tidak lakukan. Yang kedua, dia tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Ketika dosa dia lakukan, dia tidak menyesal, maka dia bergembira. Dia merasa hebat bahwa ibadah dia tidak sempat lakukan. Kemudian yang ketiga, apa itu? Selalu bersahabat dengan orang-orang yang lalai, yang juga mati hatinya. Jadi kalau kita sering bergaul, bersahabat, bertemu dengan orang-orang yang tidak sholat, yang mati hatinya, yang tidak mau ibadah, ketika ibadah itu dia tidak merasa bergembira dengan ibadah yang dia lakukan, dia melakukan dosa itu, bahkan dia itu kegirangan, dia berkolaborasi dengan itu, maka termasuk hatinya itu sudah rusak. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia yang saya hormati, kemudian ya, bagaimana cara kita menghidupkan hati itu? Kira banyak hal. Jadi kita melakukan seperti apa? Ya, kita usahakan bahwa hati yang kita miliki itu kita rawat dengan bagus. Jadi bagaimana caranya? Bertaubat kita sungguh-sungguh dengan apa yang pernah kita lakukan. Taubatan nasuha. Ini cara bagaimana supaya kita bisa menghidupkan kembali hati kita. Kemudian apa lagi? Memperbanyak zikir dan kita istighfar, memohon taubat, ampunan Allah atas kealpaan, kelalaian, kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian apa lagi? Usahakan kita banyak membaca, mentadabburkan diri kita dengan Al-Quran. Kita berkolaborasi dengan Al-Quran. Kalau bisa, bacalah Al-Quran itu dengan baik. Kemudian apalagi, memperbaiki ibadah kita. Usahakan salat-salat sunat juga di samping salat wajib. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Nah, ini. Kemudian langkah yang terakhir untuk menghidupkan hati kita kembali, memperbanyak untuk mengingat kematian kita, sebab kita tidak akan kekal di dunia, tapi besok lusa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian yang kita akan dicari oleh kematian itu, kita akan dipertemukan dengan kematian itu. Kalau sudah mati tidak ada gunanya kita bertobat, tapi sebelum ajal kita menjemput, marilah kita perbaiki hati kita, karena hati itu adalah lenteranya hidup. Ini hati kita itu adalah pangkal segala hal-hal, apa yang kita lakukan itu sandarannya adalah hati dulu. Saya kira itu untuk sementara, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita balikkan kembali.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, itu sebagai pengantar dari tema kita hari ini, ya, tanda-tanda hati yang mati dan cara kita untuk mengembalikannya atau menghidupkan kembali, ya. Ada kesempatan untuk kita menerima penelpon, silakan dia mau bergabung, ada beberapa menit kesempatan kita di 0426232443 atau juga di 0822-9609-0996. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon rupanya yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat subuh, Pak Atik.
1: Wey, suara radionya cukup besar. Kayaknya masih di menara masjid ini.
3: Oh ya,
1: masih di masjid ini. Ya.
3: Baik. Tidak lupa sih setiap pagi, namun tidak biasa juga tidak kesana. Tetap mengikuti.
1: Baik. Tetap kita ikut. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Pak Anas, silakan kita bersama dengan Ustaz Sukri Pondang. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Haji, mohon maaf sekali. Saya banyak hal yang saya harus minta maaf sama Pak Haji Anas ini. Nanti insya Allah ada waktu-waktu kita kembali untuk ke masjidnya, ya. Insya Allah.
3: Baik. Insya Allah. Jadi karena ini banyak juga teman-teman di belakang barangkali, jadi kita akan persingkat saja. Menarik sekali ini kajian Pak Kiai, karena menurut saya pandangan orang kecil, orang mungkin tidak tahu apa-apa, bahwa hati itu adalah akarnya kehidupan manusia. Jadi katakan mati, ini kalau mati luar biasa Pak. Bisa jalan-jalan tapi dikatakan mati, bisa tidur-tidur tapi dikatakan mati. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa sih bisa dikatakan mati, nah, sedangkan ini masih hidup, orangnya masih hidup, seperti saya masih hidup, orang lain masih hidup, tapi disebut mati. Ini kajian luar biasa Pak. Entah saya tidak bisa cerna. Sebagai orang awam saya tidak bisa cerna. Ini memerlukan satu kajian-kajian khusus. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas di Simbuang, ya. Ini kenapa bisa itu hati mati? Nah, orangnya masih ya. Kemana-mana gitu. Ya. Ya, Ustaz, sebelum kita jawab, kita angkat dulu. Sudah ada yang menunggu juga. Satu lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Irwan dari Bandung.
1: Pak Ahmad Irwan di Bandung. Wah, ini jauh nih. Iya.
4: Jauh.
1: Ya, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, jauh di mata dekat di hati.
1: Jauh di mata dekat di hati. Bandung mana tepatnya ini Pak Ahmad?
4: Bandung Timur, Kabupaten Bandung. Bandung itu kan ada dua kabupaten kan, Bandung Barat sama Bandung Timur kan.
1: Wah, ini di Bandung Kabupaten Timur. Kan.
4: Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, ya. Begini tadi tentang masalah kan tadi juga menjaga hati kan. Itu kan beda orang. Nah, bagaimana hukumnya Pak? Ada seorang Ustaz lah di sini ya. Itu mendatuhkan dipakai yang personal, itu hukumnya seperti apa? Sedangkan Al-Quran itu kan harus berlaku untuk semua umum, tapi ini mungkin karena ada ketidaksukaan misalkan terhadap gubernur saya Pak Dede Mulyadi, sehingga ada seorang itu kan ada di dalam membentuk Al-Quran jadi bukan yang personal, tapi kan beliau tidak membalas, biarin aja. Rasulullah juga tuh dicaci, dimaki juga nggak apa-apa. Yang penting saya bekerja. Apakah termasuk penyakit hati? Tidak Pak. Itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kita tahan dulu. Cukup penelpon dua dulu. Ustaz, ada dua pendengar kita. Ini Pak Anas di Simbuang dan Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Sat.
2: Saya belum jelas tadi pertanyaannya Pak Ahmad Irwan, Pak Hafid.
1: Kalau saya tidak salah menangkap ya, beliau ini mengatakan itu apa, menyerang seseorang secara personal, tetapi menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Ya mungkin seperti itu yang saya tangkap juga dari beliau tadi, Pak Ahmad Irwan. Silakan kita ke ya, dua penelpon kita tadi.
2: Yang pertama Pak Haji Anas, hati yang mati sementara orangnya masih hidup. Ada satu hadis Rasulullah, Nabi punya bilang begini, Ala inna fil jasadi mudghah, bisa saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Nabi mengatakan bahwa ingat bahwa ada di satu dirimu itu ada satu barang di dirimu. Kalau dia mati maka matilah kamu, dan kalau dia hidup insyaallah akan tetap hiduplah seperti apa yang kau harapkan. Maksudnya kematian itu bukan kematian secara hakiki, bukan, tetapi matinya itu adalah mempengaruhi semua amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau dia bagus maka baguslah amalanmu, kalau dia tidak bagus maka tidak baguslah amalanmu, kata Nabi, ala wahiya al-qalb, itulah hati. Kemudian ada juga hadis yang lain, hadis dari Imam At-Tabrani, Nabi pernah menyampaikan begini, man sarwat huasanatuhu wasa'at sayyiatuhu fahuwa mu'min. Siapa, Nabi menyampaikan, siapa yang merasakan dengan apa yang dilakukan dengan kebaikan, kemudian dia gembira dengan kebaikan itu, dia berbahagia dengan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan kejahatan, dia merasakan kesusahannya ketika kejahatan itu, dosa yang dia lakukan, maka itu termasuk orang yang dikatakan tadi, orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas. Artinya begini Pak Haji Anas, jadi memang kita harus bisa menjaga hati, sebab sumber segala sesuatu itu terletak pada hati kita. Maka cowai hati. Bagaimana cara memperbaiki hati? Itu yang saya katakan tadi, selalu melakukan amalan-amalan seperti apa yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan. Perbanyak kita untuk bersyukur, istighfar, karena mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita merasa bahwa banyak sekali dosaku ini, belum seberapa amalan yang saya lakukan. Tapi kan ada orang tidak, dia merasakan bahwa tidak seberapa apa ini yang namanya dunia ini. Dia tidak mengakui itu, dia tidak mengimani itu. Seperti apa yang terjadi, padahal dia tidak tahu besok lusa kita akan mati. Kemudian apalagi, perbaiki itu ibadah. Jadi ibadah-ibadah wajib, ibadah mahdha, termasuk ibadah-ibadah sunnah, tahajud kita jalankan. Apalagi yang wajib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jalankan itu dengan bagus. Bergaul dengan orang-orang yang baik, yang ustaz-ustaz, yang mukmin, yang punya karakter bagus, punya pekerti yang bagus. Kita bergaulah, minta petunjuk-petunjuk mereka, supaya kita menjadi juga orang seperti apa yang dicontohkan dengan pribadinya orang itu. Saya kira masih banyak lagi Pak Anas ya, Pak Haji. Jadi hati jaga itu hati. Maksudnya begini, cara kita untuk menjaga itu dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan ya, di Bandung Timur. Saya ingin sampaikan begini Pak Ahmad Irwan, kadang-kadang ada orang ketika dia mau melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia menggunakan jadi sesuatu itu berbentuk dengan yang mungkin ada ayat-ayat Al-Quran lah, ada hal-hal apa yang dia katakan bahwa ini bagus, ini benar, saya akan kirimkan, saya akan ampakan kepada orang. Sebenarnya itu tindakan yang salah. Jangan mencampur baurkan antara kebaikan dengan ketidakbaikan, dosa. Jangan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan. Jangan kayak sepertinya, ya istilahnya ini, kadang ada orang santet-santet, tapi dia pakai ayat-ayat Al-Quran. Kadang dia melakukan, jangan-jangan. Nah, itu bukan pribadi Rasulullah. Rasul menyampaikan bahwa untuk kebaikan, lakukanlah untuk kebaikan juga. Untuk kejahatan, jangan campuri dengan kebaikan itu. Jadi Pak Ahmad Irwan, yang ada di Bandung, saudara saya ini cukup jauh ya. Saya ingin sampaikan, ketika ada orang yang menyerang seseorang secara personal, tapi dia mengatasnamakan agama, itu bukan sesuatu yang terbaik. Bukan. Malah itu adalah dosa yang apabila dia lakukan itu membuat sesuatu sepertinya hatinya juga sudah mati. Walaupun ya kadang ada orang menyampaikan bahwa ada yang dia lakukan dan itu untuk kebaikan, bahkan dia menggunakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan, sesungguhnya bukan itu untuk kebaikan, kalau untuk menghancurkan orang. Saya kira seperti itu kalau saya. Baik. Jangan menggunakan sesuatu yang baik untuk yang tidak baik. Jangan mau memperdayakan orang walaupun itu dia menggunakan Al-Quran, tetapi sampai dia menyerang pribadi seseorang secara tuakan dia. Kalau ada orang seperti itu, tuakan dia supaya dia kembali ke jalan yang benar, tidak menggunakan sesuatu yang baik kepada kejahatan-kejahatannya. Saya kira demikian, Pak Abu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan juga Pak Anas di Simbuang. Masih ada waktu kita, silakan di 0822 9609 0996. Jadi tanda-tanda hati yang mati, kalau tadi Pak Ustadz menjelaskan di awal sebuah prolog bahwa salah satu juga menjadi cirinya adalah ketika kita mungkin melewatkan satu perintah Allah dengan ya hati yang biasa-biasa saja, mungkin misalnya tidak mengerjakan sholat ya Pak Ustadz gitu ya, tetapi hati kita itu ya merasa tidak bersalah begitu ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: ya.
1: Mungkin itu mungkin salah satu cirinya Ustadz ya.
2: Ya kalau menurut kajian ulama memang seperti itu. Salah satu kematian hati itu tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewatkan. Dia tidak sedih, dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa susah. Sebaliknya, kalau ada sesuatu kejahatan yang dia lakukan, dia bergembira, seakan-akan tidak ada penyesalan.
1: Yeah.
2: Jadi dia, misalnya, ia maksud dia yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Irwan, dia menyiksa orang, dia melakukan menyerang seseorang secara personal. Dia tidak merasa, bersalah, tapi dia ya biasa-biasa saja. Ini kan bukan dosa, padahal ya saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, masuk laku perbuatan dosa yang memang dibenci oleh Islam. Bukan seperti itu, jangan menyerang orang secara personal, secara perkelompok, tidak boleh. Nah, itu merusak tatanan hubungan yang sudah ada antar orang.
1: Baik. Kita Pak Ustadz, sayang sekali kita rupanya sudah di penghujung pertemuan kita pagi hari ini, Mutiara Pagi. Terima kasih Pak Ustadz, insya Allah di kesempatan berikutnya, pekan depan kita bisa ketemu kembali Pak Ustadz dengan tema-tema yang lain. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama guru kita Al-Ustadz Tetrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Mohon maaf belum bisa kita akomodir semua. Insya Allah di kesempatan minggu depan kita ketemu kembali. Saya Hafid bersama Bung Awal di studio. Pamit dari ruang dengan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami hadirkan rangkaian informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan rangkaian informasi aktual dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Selasa 6 Oktober 2026. Sari berita hari ulang tahun TNI ke-81, Komandan Korem 142 Tarwada Tarogau tegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa mempedomani visi prima dalam menjalankan tugas. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Mamuju menyebutkan asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Abdul Hafid Majid. Yang pertama, saudara, hari ulang tahun TNI ke-81, Komandan Korem 142 Tarwada Tarogau, Brigadir Jenderal TNI Hartono, menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa memedomani visi prima dalam menjalankan tugas. Laporan Muhammad Rusdiansa.
1: Komandan Korem 142 Tarwada Tarogau, Brigjen TNI Hartono menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa memedomani visi prima dalam menjalankan tugas. Penetapan tersebut disampaikan usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di lapangan Tamajara Korem 142 Tarwada Tarogau, Senin 5 Oktober 2026. Upacara puncak peringatan HUT TNI berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran pimpinan instansi vertikal, pejabat utama Korem 142, Komandan Lanal, serta Komandan Lanut Tampa Padang. Brigjen TNI Hartono menjelaskan upacara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang telah digelar jauh hari sebelumnya. Kemeriahan HUT ke-81 TNI masih akan berlanjut dengan agenda olahraga daerah, yaitu pertandingan karate pada tanggal 9 sampai 11 Oktober mendatang. Menindaklanjuti instruksi Panglima TNI, Brigjen TNI Hartono menggarisbawahi 5 poin utama dalam visi prima untuk keseluruh personil, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Di hari TNI, Komandan, mungkin ada pesan untuk prajurit kita?
3: Baik, begini, intinya sesuai apa-apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, kita menegaskan atau mempedomani prima, yaitu prima itu profesional, kita harus profesional TNI. Yang kedua, responsif itu kita harus tanggap terhadap situasi yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, terutama satuan teritorial. Kalau ada kebakaran, ya cepat bertindak membantu masyarakat. Ketika ada masalah banjir atau bencana, tetap kita harus cepat bertindak dan lain-lain. Itu responsif. Ini adalah integratif. Integratif harus selalu berkolaborasi dengan TNI, dengan masyarakat, dengan Pemda, dengan instansi-instansi terkait yang ada di wilayah. Terus modern kita ya selalu meningkatkan kualitas kita, baik secara pribadi personal maupun secara alutsista. Ya tentu saja kalau alutsista itu tanggung jawab dari negara. Ya kalau personal pribadi itu negara juga bertanggung jawab, secara pribadi juga harus bertanggung jawab. Kita meningkatkan kualitas. Yang berikutnya adalah modern. Ya modern sudah jelas. Berarti alutsista kita harus modern. Terus adaptif itu kita cepat menyesuaikan setiap perubahan-perubahan yang terjadi atau dinamika yang terjadi, baik di lingkungan strategis global, mau nasional, maupun di lingkungan daerah. Kira-kira begitu.
1: Melalui momen HUT ke-81 TNI ini, Korem 142 Tarwada Tarogau berkomitmen terus mempererat sinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat mencatat sebanyak 2.784 kasus tuberkulosis atau TBC telah ditemukan di Sulawesi Barat. Berikut laporan Ahyan Irsyadah.
4: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 2.784 kasus tuberkulosis atau TBC telah ditemukan di Sulawesi Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.598 orang atau sekitar 93% telah memulai pengobatan. Pengelola program tuberkulosis Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Hersalim, mengatakan Dari 2.784 kasus TBC yang ditemukan, Kabupaten Polewali Mandar mencatat jumlah kasus terbanyak dengan 1.028 kasus atau sekitar 65% dari target penemuan kasus. Ia mengatakan, dari total kasus yang ditemukan, sebanyak 2.598 orang telah memulai pengobatan atau sekitar 93% dari total temuan. Sementara itu, capaian penemuan kasus TBC di Sulawesi Barat hingga bulan ini baru mencapai sekitar 56% dari target provinsi 90% atau sebesar 5.002 orang.
5: Berdasarkan data per hari ini yang sudah kami kumpulkan, sampai hari ini telah ditemukan sebanyak 2.784 kasus. Ya, kemudian dari 2.784 itu, jumlah terbanyak tentunya dari Kabupaten Polman, sebanyak 1.028 kasus atau sekitar 65% dari targetnya beli kasus. Kalau untuk yang diobati, dari 2.784 yang ditemukan, itu yang memulai pengobatan sebanyak 2.598 orang atau sekitar 93%.
4: Untuk mengejar target tersebut, Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat terus meningkatkan penemuan kasus melalui active case finding atau penelusuran kasus TBC di setiap kabupaten. Upaya tersebut dilakukan di sekitar 255 titik atau lokus. Pada setiap titik, petugas memanggil masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien yang telah terkonfirmasi TBC untuk menjalani pemeriksaan. RRI Mamuju, Muhammad Ahendri Seda melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat perkuat pencegahan narkotika di tingkat desa. Laporan Dimas Rizaldi.
6: Kegiatan ini kegiatan yang sangat positif ya, yang diinisiasi oleh BNN.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat atau BNNP Sulbar memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa melalui kegiatan asistensi relawan anti-narkotika dalam rangka KIE Sumber Daya Pembangunan Desa Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari relawan, perangkat desa hingga tokoh masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Mamuju, Muhammad Pausan Basir usai membawakan materi menilai keberadaan relawan penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba di tingkat desa. Menurutnya, pembentukan relawan menjadi semakin penting karena berdasarkan data yang disampaikan BNNP Sulbar, status Desa Bambu yang sebelumnya berada pada kategori waspada kini telah menjadi siaga. Ia berharap pembentukan relawan tersebut dapat berjalan efektif dan tidak hanya berdampak bagi Desa Bambu, tetapi juga mendorong Kabupaten Mamuju menjadi daerah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
6: Kegiatan ini kegiatan yang sangat positif ya, yang diinisiasi oleh BNN dalam rangka desa bersinar ya, desa anti narkoba, dan ini sesuatu menurut saya sesuatu yang sangat perlu di era sekarang ini, karena memang melihat datanya seperti yang sampaikan BNN, Desa Bambu ini tahun kemarin itu statusnya masih waspada, sekarang sudah di posisi siaga, sehingga penting untuk membentuk relawan di tingkat desa yang bisa memberikan input kepada BNN maupun APH lainnya untuk melakukan upaya-upaya yang lebih konstruktif dalam rangka penanganan narkoba di Desa Bambu.
7: Senada dengan itu, Kepala Desa Bambu, Rahmat, menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas langkah BNNP Sulbar yang secara masif menggelar program edukasi dan pencegahan di wilayahnya. Mengingat status Desa Bambu yang mengalami peningkatan kategori rawan dari status waspada menjadi siaga.
8: Ya, kami sangat merespon karena ini adalah kegiatan yang sangat bagus yang diadakan oleh BNN. Apalagi desa kami termasuk desa yang rawan. Makanya kami sangat mendukung dengan adanya acara ini. Harapan kami semoga dengan kegiatan ini yang sering kami adakan dengan BNN, ada istilah desa bersinar, semoga itu bisa terwujud di desa kami. Bersinar itu bersinar kok, Bapak.
7: Melalui kegiatan ini, Rahmat optimis status kerawanan di wilayahnya dapat kembali diturunkan secara bertahap. RRI Mamuju, Adi Masri Saldi melaporkan.
0: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman dari Kalimantan menurunkan kualitas udara dari di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Berikut laporan Muhammad Ilham.
9: Untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
9: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi begitu.
10: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara Palang Merah Indonesia, PMI Sulawesi Barat telah menyalurkan sekitar 1,3 juta liter air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah selama musim kemarau. Berikut dilaporkan Ahyan Irsyada.
4: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat telah menyalurkan sekitar 1,3 juta liter air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah selama musim kemarau tahun ini. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan distribusi air bersih tersebut dilakukan sejak Agustus 2026 hingga saat ini atau selama 51 hari. Lukman mengatakan distribusi air bersih dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 80 ribu masyarakat.
11: Kalau kita bicara terkait masalah apa namanya jumlah suplai air yang telah kita distribusikan saat ini, kalau khusus untuk teman-teman BMI itu sekitaran 1.372.511 liter air yang telah kita distribusikan mulai bulan Agustus sampai saat ini. Jadi total hari, kalau mau kita bicara hari, itu 51 hari yang teman-teman suplai air.
4: Ia menambahkan, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju menjadi salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus distribusi air bersih. Menurutnya, wilayah tersebut mengalami kekeringan sehingga membutuhkan pasokan air secara rutin setiap pekannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Lusyada melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Badan Pusat Statistik BP Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year pada September 2026 mencapai 2,82%. Laporan Nur Asmi Saleh.
13: Adalah 2,82%.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year provinsi ke-33 ini pada September 2026 mencapai 2,82%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa pada September 2026 dibandingkan periode yang sama pada September 2025. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, sejumlah komoditas memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di Sulawesi Barat. Komoditas dengan andil inflasi terbesar yakni cabai rawit di angka 0,28%, disusul cabai merah 0,17%, dan emas perhiasan di angka 0,16%. Selain itu, ikan layang dan sigaret kretek mesin masing-masing memberikan andil inflasi di angka 0,15%. Suri Handayani menjelaskan, di tengah kenaikan sejumlah harga, terdapat pula komoditas yang justru menahan laju inflasi atau mengalami deflasi. Komoditas tersebut antara lain, komoditas tomat, minyak kelapa, telur ayam ras, bawang merah, dan pisang.
13: Untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, yaitu September 2026 dibandingkan September 2025 adalah 2,82%. Untuk komoditas dominan pada bulan September 2026 ini yang memberikan dorongan maupun penghambatan terhadap inflasi secara Y on Y adalah yang pertama cabai rawit dengan inflasi 0,28%, cabai merah 0,17%, emas perhiasan 0,16%, ikan layang 0,15%, sigaret kretek mesin 0,15%. Komoditas yang menghambat inflasi atau dalam kata lain yang terjadi deflasi adalah tomat, minyak kelapa, telur ayam ras, bawang merah, dan pisang.
14: Menurut BPS Sulawesi Barat, pergerakan harga komoditas pangan masih menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika inflasi daerah. Oleh karena itu, pengendalian harga, khususnya komoditas pangan yang bergejolak, menjadi penting untuk menjaga stabilitas inflasi hingga akhir tahun. Dengan inflasi tahunan di angka 2,82% pada September 2026, perkembangan harga komoditas pangan dan kebutuhan masyarakat akan tetap menjadi perhatian dalam menjaga daya beli masyarakat di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tampah Padang Mamuju mengingatkan kepada para nelayan di Sulawesi Barat soal gelombang hingga 2,5 meter berpotensi terjadi selama 4 hari ke depan. Ilham melaporkan.
9: Kita berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Yang ini tentunya berdampak kepada nelayan dengan perahu-perahu yang kecil.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampah Padang Mamuju mengingatkan nelayan Sulawesi Barat soal gelombang hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi selama 4 hari ke depan. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan melanda perairan Polewali, Balanipa, Majene, Sendana, Malunda, dan Kepulauan Balabalakang. Perkirawan BMKG Tampah Padang Mamuju Bagus Batara dalam wawancara via telepon Senin 5 Oktober 2026 menyebut gelombang itu berbahaya bagi perahu kecil. Ia menambahkan gelombang tinggi tersebut dipicu angin yang menguat di pesisir selatan Sulawesi Barat mulai dari Polewali Mandar hingga Majene serta Selat Makassar bagian selatan dan tengah. Bagus juga menjelaskan kecepatan angin di wilayah tersebut cukup kencang.
9: Kalau untuk gelombang tinggi itu kami lihat masih ada potensi untuk 4 hari ke depan ya Mas. Jadi memang kondisi angin di wilayah pesisir selatan Sulawesi Barat khususnya di sekitar pesisir Kabupaten Polewali Mandar kemudian Kabupaten Majene dan di bagian Selat Makassar bagian selatan ataupun tengah yang berarti masuk ke wilayah administrasi Mamuju ya terutama di wilayah Kepulauan Balabalakang itu terpantau potensinya masih kecepatan anginnya bisa sampai 23 knot.
10: Lebih lanjut, potensi gelombang tinggi diperkirakan masih berlangsung selama 4 hari ke depan sehingga nelayan perahu kecil perlu waspada sebelum melaut. Selain itu, cuaca sepekan ke depan didominasi cerah dan cerah berawan dengan hujan ringan sehingga titik panas berpotensi meningkat. BMKG memperkirakan awal musim hujan masih sekitar dasarian ketiga Oktober 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mendorong agar olahraga persatuan getball seluruh Indonesia atau pergatsi lebih dikenal di Sulawesi Barat. Berikut laporan Marhadi Umar.
15: Yang pertama, ini sudah mulai masyarakat sebenarnya.
16: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa salah satu fokus Persatuan Getbal Seluruh Indonesia atau Pergatsi Sulbar adalah terus memasyarakatkan olahraga getbal di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Junda Maulana saat membuka kejuaraan getbal Piala Gubernur di lapangan getbal BPJN Sulawesi Barat beberapa waktu lalu. Menurut Junda, yang juga merupakan Ketua Pergatsi Sulbar, mengatakan bahwa perkembangan getbal di Sulawesi Barat menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari bertambahnya fasilitas lapangan serta meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut. Selain 6 lapangan yang tersedia, sejumlah fasilitas getbal juga telah tersedia di lingkungan bal dan beberapa lokasi lainnya di Sulbar. Ia berharap perkembangan tersebut dapat terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap olahraga getbal.
15: Yang pertama, ini sudah mulai masyarakat sebenarnya. Kalau dulu waktu di awal-awal ya, beberapa tahun yang lalu, itu lapangannya hanya 2 aja. Sekarang ini sudah menjadi 6 lapangan di sini. Belum ada lapangan di Balai, ada lapangan juga di tempat-tempat lain. Dan juga peminatnya semakin banyak. Karena ini olahraga kemasyarakatan. Ya. Jadi memang ini dibawahi oleh Kormi ya, sebagai olahraga yang merakyat. Olahraga yang sifatnya untuk ya lebih banyak hiburannya daripada kegiatan.
16: Lebih lanjut, Sekda menambahkan, getbal merupakan salah satu olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI yang memiliki karakter sebagai olahraga masyarakat dengan unsur rekreasi dan hiburan. Heri Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, pelaksanaan Mamuju Run 2026 merancang event lari sebagai sarana memperkenalkan dan memajukan daerah. Hasmira Basir menurunkan laporannya.
17: Panitia Mamuju Run 2026 merancang event lari sebagai sarana memperkenalkan dan memajukan daerah. Rancangan itu dijalankan melalui kolaborasi dengan sektor pariwisata dan kebudayaan Mamuju. Founder Mamuju Run, Ibnu Abadi, saat dialog di studio RRI Mamuju Sabtu 3 Oktober 2026 menjelaskan ajakan datang lebih awal itu bertujuan agar peserta tidak hanya singgah saat hari lomba. Menurutnya, strategi menjelaskan ajakan datang lebih awal itu bertujuan agar peserta tidak hanya singgah saat hari lomba. Menurutnya, strategi utama panitia adalah mengajak peserta datang lebih awal ke Mamuju. Panitia membuka pengambilan perlengkapan lari pada 5 hingga 6 November 2026 sebelum lomba digelar pada 8 November 2026. Dengan begitu, peserta punya waktu menikmati objek wisata setempat sebelum hari lomba. Promosi destinasi dilakukan melalui konten Instagram Mamuju Run. Konten itu menampilkan spot wisata, kekayaan budaya, dan potensi bahari Mamuju termasuk Pulau Karampuang. Di lokasi acara, panitia juga merencanakan spot gambar bertema pariwisata untuk memperkuat pesan promosi. Ibnu mengatakan konten media sosial menjadi salah satu cara utama memperkenalkan wisata dan budaya Mamuju.
18: Memang cara kita untuk memajukan daerah atau memperkenalkan daerah lewat event olahraga. Jadi memang kita rancang kolaborasi sebenarnya lebih ke kebudayaan termasuk, jadi kita ajak orang datang untuk masuk ke Mamuju ikut event run sekaligus kita perkenalkan kebudayaannya. Nah, kalau salah satu cara memperkenalkan kebudayaan atau promosi wisatanya dengan isian konten di Instagram Mamuju Run, kita perkenalkan, ayo datang ke Mamuju, apa saja yang ada di Mamuju, wisatanya ini, bicara kebudayaannya ini tuh.
17: Lebih lanjut, panitia juga menyiapkan inovasi berupa desain medali. Medali itu memuat gambar daerah, motif kebudayaan, dan sejumlah situs bersejarah di Mamuju. Melalui medali tersebut, panitia ingin menegaskan posisi Mamuju sebagai salah satu peradaban maritim masa lalu yang besar. Ibnu menambahkan desain medali itu sebagai cara memperkuat posisi Mamuju di mata peserta dari luar daerah. Dengan konsep tersebut, Mamuju Run diharapkan mampu membuat peserta tinggal beberapa hari di Mamuju. Peserta bisa menikmati wisata dan mengenal budaya daerah, sehingga event ini menjadi pintu masuk promosi pariwisata Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Saudara, melengkapi Warta Sulawesi Barat pagi ini, kami hadirkan wawancara bersama dengan Area Manager Communication and Relation CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang SPBU di Sulawesi Barat. Wawancara selengkapnya dipandu Marhadi Umar.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene, serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
19: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina

0: agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
1: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
0: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat seperti apa, Pak?
1: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
0: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik saudara, demikian rangkaian Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, menjadi korban. Nah, jika hujan deras sudah memasuki musim hujan, kalau bisa tinggalkan tempat itu. Mengungsilah. Mungkin berpindah dulu ke tempat keluarga sambil membawa surat-surat berharganya ya.
1: Bencana tidak selalu bisa diprediksi, namun resiko dan dampaknya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan.
0: Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal keluarga, kalau bisa sambil membawa tempat.
1: Temukan informasi dan edukasi seputar mitigasi bencana dalam Kentongan, sebuah program yang mengajak kita mengenali resiko, memahami langkah mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan bersama. Kentongan, setiap Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
3: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender.
4: Ketika kita membahas tentang pengarus utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
1: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengarus utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
5: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, ya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
1: Ikuti program Pengarus Utamaan Gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Selamat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu dengan Anda kembali. Pagi hari ini saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator sampai pukul 11 nanti. Sudah kembali menyiapkan beragam program, beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi, dan juga nanti ada dialog atau diskusi dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada pukul 9 nanti. Ya, pendengar, kalau Anda bangun pagi ini melihat langit Sulawesi Barat, ya nampaknya ya masih terlihat asap gitu ya. Ini 2-3 hari belakangan ini kita melihat asap menyelimuti wilayah Mamuju. Iya. Jadi kalau Mamuju itu kita kenal dengan kualitas udara terbersih di Indonesia. Ini nampaknya belakangan ini ada penurunan kualitas ya, dengan adanya asap yang terlihat di langit Sulawesi Barat. Ya, saya menyebut Sulawesi Barat karena bukan hanya di Mamuju, tetapi rupanya juga di kabupaten-kabupaten lain ini juga terlihat kepulan asap. Ya. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Tanpa Padang ini menyebut bahwa ini adalah asap kiriman, ya, asap kiriman dari Kalimantan. Jadi menurunkan kualitas udara di Mamuju, juga terlihat di Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Jadi wilayah terdampak ini diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara ini. Perakiran BMKG Mamuju, Pak Bagus Batara ini mengatakan bahwa partikel asap dari luar Sulawesi, dan ini dipicu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti di Kalimantan, di Maluku dan Papua. Ya. Jadi asap ini membuat jarak pandang sedikit kabur, terutama di daerah pegunungan serta di area horizon laut di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Dan kondisi ini menjadi salah satu tanda sebaran asap ini mempengaruhi udara di wilayah Sulawesi Barat ini. Jadi Bagus Batara, perakirawan BMKG, mengatakan bahwa penurunan kualitas udara ini tidak terjadi secara merata. Dampak signifikan terutama ini dirasakan di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan juga Pasangkayu. Karena itu pihaknya mengimbau warga untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Ini diperlukan tentu untuk mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan akibat polutan. Baik, ini juga tentu menjadi perhatian ya bagi kita khususnya masyarakat, bagaimana tetap menjaga kondisi kesehatan kita tetap baik begitu. Ya, pendengar, di sepanjang perjalanan acara ini juga kami membuka ruang untuk Anda yang ingin berbagi informasi ataupun juga menyuarakan berbagai hal, bisa menghubungi kanal-kanal interaktif yang kami sediakan di 0426 2322 443.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mamuju. Informasi dari dunia olahraga. Saudara, Timnas Indonesia menang adu penalti atas Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 dengan mengandalkan Algojo yang semuanya pemain bertahan. Duel final FIFA Asian Cup 2026 Timnas Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam tuntas 2-2 setelah kedua tim bertanding selama 120 menit. Alhasil, pemenang pun mesti ditentukan melalui adu penalti. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

0: seorang tunangan.
1: Iya, asik sekali ini lagu lawas sebetulnya. Namun asik untuk kita nikmati di suasana pagi. Neng Gelis dari Alfian. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat sekarang ini di atas kendaraan menuju ke tempat kerja atau mungkin juga mengantar anak-anak sekolah. Ya, tetap fokus berkendara. Semoga menyenangkan bersama dengan RRI Mamuju pagi hari ini. Ada ruang untuk Anda juga yang pengen berbagi informasi situasi kondisi arus lalu lintas atau mungkin juga ada informasi-informasi lain atau mungkin sekedar juga menyuarakan berbagai hal, mengomentari berbagai isu-isu yang menjadi sorotan, menjadi topik-topik di media ataupun juga menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Silakan nanti juga Anda bisa memanfaatkan beberapa kanal-kanal interaktif yang kami sediakan di 0426232443, juga di 0822-9609-0996. PT Pertamina Patraniaga ini menahan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026. Di kebijakan ini membuat harga BBM non-subsidi tetap sama dengan di September 2026. Itu disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 di Jakarta Senin kemarin. Dikatakan bahwa ada arahan untuk kemudian mempertahankan harga seluruh jenis BBM umum, retail dan aftur pada Oktober 2026. Namun kondisi ya per bulan ini Oktober memang ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur masih tetap ditahan sama dengan bulan sebelumnya. Itu kata Joko, dirinya mengatakan bahwa pergerakan harga BBM non-subsidi sejak Januari 2025 sampai dengan awal 2026 itu sebetulnya relatif landai dengan harga masih berada di bawah Rp20.000 per liter. Namun kondisi berubah setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari, dikatakan gejolak ini yang kemudian mendorong harga BBM meningkat secara signifikan. Bahkan harga solar sempat menembus di Rp25.000 per liternya. Harga Pertamax sempat naik menjadi Rp16.250 per liter. Setelah itu harganya turun dan kemudian bertahan di level Rp15.900 per liter pada Agustus sampai dengan Oktober 2026 ini. Sementara itu untuk harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex itu disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Jadi penetapan harga ini mengacu pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN. Dikatakan Joko bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang 2026 itu dipengaruhi faktor geopolitik. Sementara itu secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan bahwa harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 Oktober tidak akan mengalami perubahan dibandingkan September. Kata Kitty bahwa penetapan harga BBM non-subsidi tetap mempertimbangkan berbagai faktor termasuk juga tentunya kondisi masyarakat. Anda bisa baca selengkapnya informasi ini dan juga sejumlah informasi penting menarik lainnya di portal resmi kami rri.co.id.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

masih di 96.6 dan 100.2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bu Haja Aslina Sam di Polewali Mandar, terima kasih informasinya. Ini tadi sempat menghilang di udara ya, untuk frekuensi 96 dan 97.6. 97.6 dan 100.2 maksud kami, dan pagi ini sudah terpantau kembali di udara ya. Terima kasih informasinya. Ada Zidan juga di sana yang juga tadi berbagi informasi mengenai kualitas audio siaran di Polewali Mandar. Baik, informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda, dan ruang juga untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai hal, berbagi informasi, silakan di 0426232443 dan juga di 0822960909996. Ini terkait dengan asap yang menyelimuti wilayah Sulawesi Barat dalam beberapa hari terakhir ini ya. Khususnya di 3 kabupaten ini yang terpantau, di Mamuju, di Mamuju Tengah, dan juga di Pasangkayu ya. Yang kabarnya ini adalah asap kiriman ya, dari Kalimantan dan juga dari daerah lain ya, di wilayah timur ya. Nah, warga di Sulawesi Barat ini diimbau untuk menggunakan masker, mewaspadai dampak yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsi Rahim, mengatakan dampak karhutla ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari karhutla ini kemudian bisa membawa partikel dan zat pencemar yang dapat menurunkan kualitas udara dan bahaya apabila kemudian masuk ke saluran pernapasan. Karena itu masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap karhutla, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan asma atau penyakit paru-paru maupun juga penyakit jantung. Jadi karena itu masyarakat perlu kemudian mengurangi paparan asap dengan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah, dan segera kemudian mendatangi pelayanan kesehatan jika kemudian mengalami keluhan-keluhan kesehatan. Halo, selamat pagi. Oh ya, dicoba kembali pendengar, Anda bisa masuk juga di 0822 96 09 09 96. Kalau ada kesulitan di 0426 23 22 44 43. Jadi Dinas Kesehatan juga berharap masyarakat

itu dapat mengenali tanda bahaya akibat paparan asap seperti sesak berat, sulit bernapas, nyeri dada, kemudian anak nampak lemas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Selain melindungi diri dari paparan asap, masyarakat juga diajak untuk tentunya mengambil bagian dalam pencegahan karhutla dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jadi perlindungan kesehatan tentu ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, selain pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah kabupaten, juga masyarakat ini perlu kemudian untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan sehingga dampak karhutla terhadap kesehatan itu kemudian bisa diminimalkan. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mewujudkan visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera, mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan masyarakat yang semakin terlindungi. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda saat ini mungkin masih bergerak di jalan Anda dari arah Kaluku ke Mamuju ataupun juga sebaliknya, dari arah Tapalang ke Mamuju ataupun juga sebaliknya ya, yang mungkin aktivitasnya sehari-hari cukup jauh dari rumah dengan tempat kerja, lebih awal untuk berangkat ke tempat kerja. Hati-hati jalan, tetap fokus. Demikian pula juga yang memantau kami di kabupaten lain, ya, 6 kabupaten di Sulawesi Barat yang dapat menangkap siaran kami di 96, 97,6 dan 100,2. Ya. Informasi berikutnya ini kami kutip dari Kantor Berita Radio Nasional rri.co.id, di mana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Tampa Padang ini mengingatkan kepada nelayan khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini mengenai potensi gelombang hingga 2,5 meter itu bisa berpotensi terjadi selama 4 hari ke depan. Jadi gelombang tinggi 1,25 sampai 2,5 meter ini diperkirakan terjadi di wilayah perairan Polewali, Balanipa, Majene, Sendana, Malunda, dan Kepulauan Balabalakang. Itu yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tampa Padang, Mas Bagus Batahora. Dikatakan gelombang tinggi ini dipicu oleh angin yang menguat di pesisir selatan Sulawesi Barat, mulai dari Polewali hingga Majene, serta di Selat Makassar bagian selatan dan tengah. Karena itu kecepatan angin juga di wilayah tersebut cukup tinggi. Potensi gelombang tinggi ini diperkirakan masih berlangsung sekitar 4 hari ke depan, sehingga nelayan dengan perahu kecil ini kemudian perlu waspada untuk melaut. Selain itu cuaca sepekan juga didominasi cerah hingga cerah berawan dengan hujan ringan hingga titik panas juga berpotensi meningkat. BMKG memperkirakan awal musim hujan itu masuk sekitar dasarian ketiga di bulan Oktober 2026 ini. Ya, pendengar jangan lewatkan kami juga, nanti ada diskusi dialog interaktif bersama narasumber dari Dinas Pertanian dan juga dari Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sulawesi Barat. Gagal panen karena kemarau. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh petani? Itu menjadi topik kita. Nanti Anda bisa ikutan juga gabung di kanal-kanal interaktif yang kami sediakan. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, ada Once yang dipilihkan penata musik. Simfoni yang indah.

0: bisakah kira-kira? Ya udah pangan ah. Jamu tuh sirap patalo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujarin ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapat lo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah itu dari urusan bid'ah tidak bid'ah, anak anda melok lo membunuh, anda nolok inai dari ajaran apa ini begini. Mamanya atau makwa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Samalabi, setiap Jumat pukul 13.30.

0: 101 RRI Mamuju, masih teman setia Anda dalam perjalanan pagi hari ini. Kita sudah berada di titik jarum jam pukul 7 lewat 51 menit. Hafid bersama Awal di meja operator masih menemani Anda. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh ini kembali mengusulkan skema pembiayaan biaya penyelenggara ibadah haji atau BP sebesar 52% yang dibayarkan jamaah dan 48% dari nilai manfaat hasil pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak di kantor Kemenko PMK Jakarta Senin kemarin mengatakan formulasi yang ditawarkan oleh pemerintah ke DPR itu 52% ditanggung oleh jamaah, 48% itu ditanggung oleh BPKH melalui nilai manfaat. Jadi usulan ini menjadi yang kedua dalam pembahasan biaya haji antara Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Pada usulan pertama, Kementerian Haji ini mengajukan skema biaya haji 40% dibayarkan jemaah dan 60% itu melalui nilai manfaat dari total usulan biaya haji 2027 sebesar 107,34 juta per orang. Menurut Daniel, usulan terbaru itu 52% banding 48%. Ini juga berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo saat dirinya bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menghadap ke istana beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, kata Daniel Anzar, pembahasan biaya haji ini masih dinamis. Namun pemerintah terus memastikan agar biaya haji tidak boleh kemudian itu membebani jamaah di tengah naiknya berbagai biaya layanan dalam dan luar negeri. Makanya sekarang DPR dan pemerintah berusaha supaya ada kemudian formulasi yang kemudian ini tidak membebani jamaah. Bisa jadi PPIH-nya naik secara nominal, tetapi beban yang dibayarkan oleh jamaah itu harus turun, bahkan harus lebih ringan. Jadi salah satu pembahasan yang alot ini adalah kenaikan biaya aftur yang memang cukup mempengaruhi biaya penerbangan. Biaya penerbangan ini menyumbang sekitar 35% dari total ongkos penyelenggaraan ibadah haji. Kendati demikian, Daniel Anzar juga berharap pemerintah dan juga DPR itu segera kemudian memutuskan besaran biaya haji serta komposisi yang mesti dibayarkan oleh jamaah. Jadi kepastian biaya haji ini bakal kemudian memudahkan Kementerian Haji untuk mempersiapkan layanan berikutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mencoba meneringkan telepon kami pagi hari ini? Oh, terputus. Bisa dicoba kembali juga, ada jalur WhatsApp ya di 0822 9609 0996. Bisa itu di telepon langsung cicik ke secara on air kita langsung di udara, ataupun juga dengan mengirimkan pesan teks ataupun juga pesan suara. Iya. Oke. Kita menanti Anda. Sebelum nanti kami bergabung kembali dengan pusat pemberitaan Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, tidak ada suaranya ini. Kalau begitu kita jeda dulu, dan pendengar, tepat pukul 8 kami akan bergabung dengan rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktuna.
1: Tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
2: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
1: Tidak mau aja saya, Pak, deh.